0: KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan tiga prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
1: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
3: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
3: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan dia nggak bisa daftar ke S1-nya.
4: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
5: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
4: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
2: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
6: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
7: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
8: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
6: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
7: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
8: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
6: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
2: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
10: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Ini kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
11: Dan selama ini, ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura Bapak.
9: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
12: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
9: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Wedabae sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai, namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang sekitar Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang

0: terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda membutuhkan ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kembali dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini ya? Mudah-mudahan masih terus semangat dan juga sehat selalu dimanapun Anda berada, pendengar. Kita masih di Labuan Bajo pagi ini, pendengar, sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Dan pendengar, pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi berikut. Komisi 5 DPR dorong regulasi pajak kapal wisata Labuan Bajo. Pendengar, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatur kewajiban pajak kapal wisata yang beroperasi sebagai hotel dan restoran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Hal tersebut mendengar disampaikan Lazarus dalam kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI di NTT. Ia menilai aktivitas pariwisata Bahari harus memberikan kontribusi ekonomi yang seimbang bagi daerah. Ia menyarankan Gubernur NTT menerbitkan regulasi untuk memastikan aktivitas bisnis kapal wisata turut memenuhi kewajiban pajak daerah. Menanggapi hal tersebut, pendengar, Gubernur NTT Emmanuel Malkiades Lakalena mengatakan regulasi dapat berbentuk peraturan daerah maupun peraturan gubernur untuk mengatur bisnis kapal wisata sekaligus menjamin keadilan bagi pelaku usaha pariwisata di darat dan laut. Dan juga pendengar, sementara itu Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 3 Labuan Bajo, Stefanus Risdianto mengatakan mekanisme pembayaran pajak barang dan jasa tertentu termasuk pajak restoran telah disepakati bersama pemerintah daerah dengan fasilitas pemerintah provinsi. Ia menjelaskan pembayaran pajak tersebut mendengar menjadi bagian dari persyaratan sebelum kapal memperoleh surat persetujuan berlayar. Terkait keselamatan pelayaran, Stefanus menegaskan KSOP Labuan Bajo memperketat pemeriksaan kapal kayu wisata menjadi setiap 3 bulan, lebih singkat dari ketentuan pemeriksaan paling lama 6 bulan sekali. Melalui kunjungan kerja tersebut, pendengar, Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan pengawasan kapal wisata dan pengaturan kontribusi pajak agar sektor pariwisata Bahari Labuan Bajo memberikan manfaat lebih besar bagi daerah. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: mental health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Masih dari kawasan Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, Bupati Manggarai Barat Edistatius Endi meminta dukungan pemerintah pusat untuk pengembangan Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, khususnya pelebaran landasan pacu dan pembangunan fasilitas kargo. Permintaan tersebut, pendengar, disampaikan Edistatius saat menerima kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI untuk meninjau infrastruktur pasca bencana di Nusa Tenggara Timur. Bertempat di Aula Setda Kantor Bupati Manggarai Barat, dirinya menjelaskan Bandara Komodo telah ditetapkan sebagai bandara internasional dan melayani penerbangan dari luar negeri, termasuk Singapura dan Kuala Lumpur. Karena itu, pendengar, pengembangan fasilitas bandara dinilai penting untuk mendukung peningkatan koneksivitas, maksud kami, dan aktivitas ekonomi di Labuan Bajo. Menurutnya, pendengar, kondisi landasan pacu saat ini dinilai cukup, tetapi masih membutuhkan pelebaran agar dapat mengakomodasikan, maksud kami, pesawat berbadan besar, termasuk untuk kebutuhan angkutan kargo. Selain pelebaran landasan pacu, ia menyoroti belum tersedianya fasilitas gudang kargo di Bandara Internasional Komodo. Padahal fasilitas tersebut dibutuhkan untuk mendukung distribusi barang dari dan menuju Labuan Bajo. Lebih lanjut, Edistatius mengatakan keterbatasan fasilitas kargo menyebabkan pencatatan pengiriman barang dari Labuan Bajo dilakukan melalui bandara lain atau kabupaten lain. Kehadiran gudang kargo, pendengar, di Bandara Komodo diharapkan dapat mendukung kelancaran logistik sekaligus meningkatkan peran Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata internasional. Selain itu, pendengar, pihaknya berharap Komisi 5 DPR RI dapat mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan pengembangan Bandara Internasional Komodo sehingga fasilitas bandara semakin memadai untuk penunjang penerbangan internasional dan pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda, pendengar, dimanapun Anda berada, jika Anda ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda siaran ulang dari program Beranda Asta Cita dengan satu topik menarik untuk Anda pendengar, yaitu Jembatan Garuda sebagai wujud kemanunggalan RNI, pemerintah dan masyarakat, yang akan dipresentasi oleh rekan penyiar kami ada Desi Natalia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami RRI Labuan Bajo, dan hari ini di Kamis 13 Agustus 2026 pendengar ya. Anda masih terus memantau siaran kami FM 91,7 MHz. Saya di Sinatalia masih bersama Anda di Labuan Bajo sore ini. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat. Kemudian juga saya lihat ada banyak perayaan-perayaan yang dilakukan ya untuk ikut menyemarakan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pendengar, kami masih menemani Anda saat ini. Selamat sore untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui siaran terestrial di FM 91,7 MHz dan juga melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga bisa ikut menyaksikan tayangan sore hari ini melalui live YouTube di channel RRI Labuan Bajo. Untuk Anda pendengar, sore ini kami akan menyampaikan atau memberikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan beberapa pencapaian program teritorial secara umum yang ada di wilayah Kodim 1630 Manggarai Barat. Dan untuk itu, saat ini kami sudah bersama dengan Dandim 1630 Mabar, Letnan Kolonel Infantri Budiman Manurung, SEMIP. Selamat sore, Pak Budiman, apa kabar?
2: Selamat sore, Mbak Desi.
1: Sehat mudah-mudahan ya?
2: Puji Tuhan.
1: Dengan sehat, berbagai sehat. Kegiatan.
2: Tetap semangat, pam-pam-pam.
1: Pam-pam-pam, oh gitu ya sekarang ya? Yel-yelnya.
2: Pam-pam-pam.
1: Itu untuk membangkitkan semangat begitu?
2: Untuk membangkitkan semangat kala kita sudah mulai sedikit lelah.
1: Iya, kami pantau nih karena kita tetanggaan ya, berhadapan RRI dengan Kodim, banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Ini memang jelang 17-an begitu?
2: Ya, sebetulnya kalau kegiatan ini kan setiap saat selalu ada. Namun menjelang event 17-an ini banyak ada tambahan-tambahan tersendiri ya, Mbak ya. Seperti kita kayak pemenahan-pemenahan pangkalan, kemudian pemasangan umbul-umbul, lalu membuat gapura, dan ya sedikitlah beberapa perlombaan-perlombaan khusus untuk prajurit dan keluarga.
1: Iya, dan juga secara Kabupaten Manggarai Barat ini ya, kita lagi sibuk kegiatan Festival Golokoe juga ya.
2: Betul.
1: Beberapa hari itu Kodim juga terlibat di situ.
2: Ya,
1: jadi semakin semarak kegiatannya begitu ya.
2: Semakin semarak biasa, dan memang ya kehadiran kami di sini kan ya memang untuk mendukung tugas-tugas atau seluruh apa yang dibutuhkan oleh wilayah terutama Kabupaten Manggarai Barat. Jadi apapun yang dilakukan event di Kabupaten Manggarai Barat, baik itu event rutinan tahunan, adat dan segala macam, ya kami Kodim selalu siap mendukung.
1: Ya, ditambah ini belum lagi ada program teritorial yang tentu berdampak langsung bagi masyarakat. Kita sebut saja pendengar ya, kalau Anda sudah familiar, ini ada pembangunan jembatan Garuda, kemudian TNI AD Manunggal Air Bersih dan Air Persawahan, rehabilitasi sekolah, ketahanan pangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, dan juga penghijauan serta pelestarian lingkungan yang ini bersatu dengan alam begitu ya.
2: Baik,
1: kemudian ya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Baik, untuk ini peran TNI AD ini kalau kita yang saya sebutkan tadi itu kan tidak semata-mata bahwa tentara itu hadir hanya untuk perang, menjaga keamanan saja ya. Tetapi ternyata ada banyak kegiatan ini. Ini bisa disampaikan juga kepada pendengar kita peran dari TNI Angkatan Darat ya. Kita refresh kembali, kita sampaikan kembali, edukasi kembali kepada masyarakat ya. Apa saja peran-peran TNI Angkatan Darat, silakan.
2: Baik, jadi untuk peran-peran TNI Angkatan Darat sendiri, terkhususnya pada saat masa kini ya, masa damai. Ini kan sebenarnya tugas TNI itu ada dua, melaksanakan operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang atau OMSP. Nah, di masa damai ini banyak tugas-tugas kita yang diantaranya itu terkait dengan operasi militer selain perang. Di antaranya adalah membantu tugas-tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga membantu persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dengan tujuannya itu adalah mengenalkan program-program TNI AD dalam membantu pembangunan daerah, kemudian memberikan informasi mengenai program-program teritorial TNI AD yang sedang dilaksanakan, kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sinergi TNI AD dan pemerintah daerah, kemudian menginspirasi generasi muda mengenai semangat pengabdian masyarakat, dan masih banyak yang lainnya.
1: Ya, oke. Okay. Jadi agar masyarakat tuh bisa lebih banyak tahu ya peran-peran TNI Angkatan Darat, artinya tidak hanya untuk mempertahankan negara saja ya, untuk menjaga keamanan saja, tetapi juga ada peran-peran yang lain tadi yang seperti yang kami sampaikan. Kita coba mulai dari jembatan Garuda. Ini kan lagi banyak dibicarakan begitu ya, Komandan. Di situ memang terlihat sekali ada kemanunggalan antara TNI, kemudian pemerintah, dan tentu dengan masyarakat ya. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, 30 Maret waktu itu ya, Komandan ya?
2: Ya, tanggal 30 Maret.
1: Itu ada groundbreaking untuk peletakan batu pertama pembangunan jembatan Perintis Garuda. Kalau di Kabupaten Manggarai Barat, di wilayah mana saja, Komandan?
2: Kebetulan pada saat itu yang mendapatkan pembangunan untuk jembatan Perintis itu adalah di Desa Ngancar, di Kecamatan Lembor. Demikian.
1: Ada berapa jembatan kalau untuk wilayah Kodim 1630?
2: Jadi begini Mbak Desi, memang pembangunan jembatan ini kan kita bertahap. Sebetulnya akan ada banyak jembatan nanti yang akan kita bangun. Namun sementara baru satu di Desa Ngancar. Tunggu kita selesaikan dulu, sampai dengan selesai baru nanti akan ada lagi pembangunan yang berikutnya.
1: Iya, ini launchingnya
2: dengan skala prioritas tentunya.
1: Jadi nanti sudah didata dulu oleh Kodim ya, nanti yang mana yang prioritasnya.
2: Betul. Kebetulan Kodim ini kan kami mendata survei langsung di lapangan. Demikian juga kami berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini PUPR, ya. Kita mencocokkan data seperti itu, baru nanti kita laporkan, saya laporkan ke pusat, nanti akan berkomunikasi dengan Kemendagri, baru nanti jembatan-jembatan mana ini nanti yang akan kita laksanakan.
1: Jadi ada verifikasi lagi setelah sudah dicari datanya.
2: Betul sekali.
1: Ini kalau 30 Maret itu kita ingat Maret, April, Mei di wilayah Manggarai Barat hujan lebat.
2: Hujan.
1: Memang, musim hujan, jadi groundbreakingnya.
2: Jadi memang pada saat itu kan jembatan ini saya lihat itu di Desa Ngancar, memang ini karena akses jalan di menuju ke Lembor seperti itu. Jadi kami lihat memang kalau mereka melewati jalan utama itu muternya jauh. Muter jauh. Sedangkan ada jalan pendekat tapi tidak ada akses jembatan di situ. Kasihan anak-anak sekolah, kalau dia mau sekolah dia harus muter sampai berkilo-kilometer.
1: Jarak tempuhnya jauh.
2: Nah, dasar itulah akhirnya kemarin pada saat kami survei, kebetulan Pak Kades juga menyampaikan bahwa merasa mereka terisolasi. Ya kan, jadi untuk menyeberang sungai juga mereka susah. Karena apabila sudah banjir, kerepotan. Memang pada situ saya lihat ada jembatan kayu ya, jembatan kayu itu udah
1: darurat itu ya,
2: udah goyang lah seperti itu. Bersyukurnya pada saat kita memutuskan bahwa oke, kita bangun di sini jembatan. Pada saat kita mulai pembangunan, cek, ya kan, tiba-tiba banjir besar, jembatannya hancur. Jadi memang betul
1: tepat
2: sekali. Dasar itu. Akhirnya kita, ya ini harus segera kita buat. Ini sekarang kondisi kurang lebih sudah ya hampir 60%. Ya semoga kalau tidak akhir bulan, mungkin awal bulan depan ini sudah selesai. Ya, karena memang saya kiranya juga dulu proses pembangunan jembatan itu mudah. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Contohnya kayak kalau kita mengeringkan beton pondasi saja ya,
1: itu butuh berapa lama?
2: Wah, 28 hari, Mbak.
1: Waduh, baru dengan kondisi hujan pada saat itu ya.
2: 28 hari itu. Saya pikir seminggu selesai.
1: Seperti kita cor atap gitu.
2: Betul,
1: ya, atau rumah, ternyata lebih lama.
2: Setelah saya sharing informasi dengan pihak-pihak terkait. Kenapa kok lama? Oh ya, karena ketebalan beton ini kan, betul. Sehingga memang kita tidak bisa memaksakan harus buru-buru. Karena jangan sampai jembatan jadi dengan kondisi yang tidak maksimal, dipaksakan. Ya? Begitu ada masyarakat nyebrang, ternyata ada apa-apa. Nah, itu yang
1: itu
2: kita
1: tidak inginkan ya. Oke, jadi safety-nya juga harus jadi pertimbangan,
2: betul,
1: gitu.
2: Betul.
1: Nah, jadi pendengar dan juga pemirsa, Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube, bahwa setelah survei dilakukan oleh pihak Kodim ini, kemudian ada skala prioritas, itu keterisolasian dan juga aksesibilitas ini yang kemudian kenapa Desa Ngancar menjadi yang pertama begitu ya dibangun ya.
2: Ya,
1: pas lagi survei juga ada kejadian jembatannya malah rubuh di situ dan akhirnya dipercepat untuk di situ lebih dulu ya. Oke, sudah ada satu unit jembatan perintis Garuda yang dikerjakan oleh anggota Kodim 1630 Mabar, ini dibantu masyarakat.
2: Ya, betul. Kita bersama-sama. Ya, intinya ini adalah seluruh pekerjaan TNI itu adalah padat karya swakelola ya. Sehingga kita berbondong-bondong dengan masyarakat, saya bertemu dengan Pak Kades, ketemu dengan tokoh masyarakat. Kita sampaikan bahwa saya juga minta bantuan, kami tidak bisa bekerja sendiri. Ya kan, dan antusias.
1: Bersama-sama.
2: Sangat antusias ya.
1: Baik, oke. Okay. Ya, puji Tuhan ya, akhirnya di situ terlihat ini jadi bukan hanya sekedar konsep atau judul bahwa TNI dekat bersama dengan rakyat. Di momen-momen seperti ini akhirnya kerjasamanya terjalin begitu ya.
2: Oke, betul sekali.
1: Dan tidak ada kendala puji Tuhan sampai saat ini.
2: Sampai saat ini belum.
1: Agar ada yang berada di wilayah luar wilayah Manggarai Barat atau yang di dalam ini bisa lebih tepat mengetahui lokasinya. Ini lokasi jembatannya itu di mana, Pak? Di Desa Ngancar tadi di sebelah mananya? Sungai
2: ini,
1: apa?
2: Sungai Waylembor.
1: Oke.
2: Okay. Desa Ngancar, Sungai Waylembor 2 Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan bentangan kurang lebih 40 meter.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Progres pengerjaannya ini sampai dengan hari ini sudah berapa persen?
2: Sudah kurang lebih 60%.
1: Oke, tinggal sedikit lagi untuk finishing gitu ya.
2: Tinggal sedikit lagi, tetapi sedikit ini bukan sebentar. Tetap ya.
1: Kan dan tetap butuh waktu ini.
2: Kemudian saya juga kan jembatan gantung ini kami menggunakan landasannya itu nanti menggunakan kayu. Kami juga enggak sembarang nyari kayu ya. Kami mencari kayu-kayu yang baik dan benar. Maksudnya baik dan benar itu adalah kualitas yang bagus. Jangan sampai papan kayu ini belum ada setahun udah rapuh, patah. Seperti itu. Makanya memang kemarin kami nanya-nanya juga dengan masyarakat di sana. Apakah ada pohon atau di mana bisa mencari kayu. Nah, kami mencari juga di sini segala macam. Tapi ya puji Tuhan sudah dapat. Seperti itu, dan memang prosesnya juga lama karena kayu harus dikeringkan dulu kan itu, Mbak. Seperti
1: tujuannya untuk jangka panjang ya, ini ya, agar tidak hanya bisa digunakan dalam waktu singkat ya,
2: betul,
1: ini
2: betul,
1: bisa
2: betul.
1: Untuk jangka panjang ya. Karena memang masyarakat di sana sangat membutuhkan ini.
2: Sangat
1: kalau misalnya
2: membutuhkan.
1: Nanti kemudian tidak bisa digunakan dalam waktu panjang, mau membangunnya
2: betul.
1: Lagi susah ya.
2: Betul,
1: okay.
2: Betul.
1: Ya, Pak Nandim, di sana untuk penerima manfaatnya ada berapa?
2: Jadi
1: banyak orang?
2: Menurut data yang kami pegang itu adalah dengan kita membangun jembatan gantung di sana, itu akan berdampak terhadap kurang lebih 444 jiwa masyarakat yang ada di Desa Ngancar.
1: Puji Tuhan, banyak berarti.
2: Kurang lebih ada 105 KK. Lalu memang sasaran utama ini kan anak-anak sekolah. Lalu aktivitas-aktivitas anak sekolah SMA kan tidak ada di Desa Ngancar, Mbak. Mereka harus ke Lembor.
1: Oh.
2: Ya.
1: Okay.
2: Kurang lebih 24 jiwa. 24 anak siswa lah. SMA, ada SMP 14 dan SD 43.
1: Oke, ya. Mudah-mudahan mereka segera bisa menikmati nanti jembatannya
2: semoga,
1: ya.
2: Semoga.
1: Masih ada sekitar 38% lagi. Dalam waktu berapa bulan kira-kira kalau tidak ada kendala?
2: Ya, semoga ini akhir bulan ini selesai, Mbak.
1: Amin,
2: kami usahakan.
1: Ya.
2: paling-paling lambatnya ya September pertengahan.
1: Oke, jadi tinggal pembangunan apa aja tuh?
2: Ini kan sudah kami buat pondasi kanan kiri, ini tiang sedang kami las, tiang penyangga untuk apa tali seling sedang kami las di satuan. Ya mungkin minggu ini selesai, kalau minggu ini selesai minggu depan bisa kita rapatkan. Termasuk seling juga, seling-seling yang ada sudah kita rapatkan karena kan barang kita bawa semua dari Jawa, Mbak ya.
1: Sudah lengkap semua materialnya?
2: Masih ada beberapa yang belum, masih kita nanti tinggal nunggu pengiriman.
1: Seperti... Kalau topografi menuju ke lokasi aman,
2: Om Ned? Aman, aman.
1: Tidak masalah ya?
2: Tidak ada masalah.
1: Ya, jadi keadaan ini juga mudah-mudahan bisa membuat ini pengerjaan cepat selesai juga ya, nanti ya. Oke, kita beralih ada program yang lain. Jadi pendengar, tidak hanya jembatan Garuda saja, walaupun akhir-akhir ini memang yang lebih banyak dibicarakan ini tentang pembangunan jembatan Garuda. Anda perlu tahu juga bahwa ada program TNI Manunggal Air Bersih melalui pompa hidram dan sumur bor. Khusus di Kodim 1630 Manggarai Barat, kita ingin tahu juga ya. Mulai dari apa program ini, Komandan ya, bisa dijelaskan kepada pendengar kita ini.
2: Jadi program TNI Manunggal Air Bersih ini adalah salah satu bentuk pengabdian TNI Angkatan Darat kepada masyarakat untuk menyediakan air bersih. Dengan menggunakan teknologi ya pompa hidram yang tidak memerlukan listrik dan BBM,
1: namun jadi hemat energi ya.
2: Cukup memanfaatkan gravitasi dari aliran air.
1: Lalu kenapa pompa hidram ini yang dipilih selain tadi alasan untuk hemat energi ya, karena hanya memanfaatkan gravitasi?
2: Ya, jadi yang pertama memang karena hemat biaya. Itu yang pertama ya. Hemat biaya
1: juga.
2: Terus yang kedua, wilayah, kontur wilayah. Ya kan, wilayah di Manggarai Barat ini ya kan, banyak yang berada di dataran tinggi kampung-kampung. Seperti itu. Dan jauh dari jaringan PDAM serta listrik. Makanya pompa hidram ini sangat menurut hematnya kami dan para pimpinan-pimpinan kami, dalam hal ini Bapak Kasat, ya memang pompa hidram inilah lebih cocok di NTT.
1: Oke, ya. Sudah ada berapa titik pompa hidram ini yang dibangun?
2: Jadi kalau untuk di wilayah Manggarai Barat sendiri, Mbak Desi, ini sudah ada 3 pompa hidram yang pernah dibangun. Dibangunnya sebelum Kodim 1630 Manggarai Barat berdiri. Jadi pada saat itu masih
1: bergabung dengan
2: 16, Manggarai ya? Ya, Kodim 1612 Manggarai.
1: Masih komandan juga itu waktu itu yang
2: lainnya. Ya, tapi pembangunannya bukan pada saat zaman saya. Itu kurang lebih pembangunannya di tahun 2022.
1: Sudah lama berarti ya?
2: Atau 2023, demikian ya. Itu ada di wilayah Kecamatan Lembor, di Kuwus dengan di Macan Pacar, demikian.
1: Aman, lancar proses pengerjaannya? Sudah bagaimana di lapangan?
2: Kalau pada saat awal-awal dulu pengerjaan aman, ya memang kemarin kami sudah mendata ulang, karena memang sudah ada petunjuk dari pimpinan bahwa segera mendata ulang pompa-pompa hidram setelah dibangun. Jadi memang dari 3 lokasi tersebut, yang di Kecamatan Lembor ini di masih berfungsi dengan baik, ya. Namun untuk yang di wilayah Kuwus dengan dengan Kecamatan Pacar, nah ini memang sudah ada kerusakan-kerusakan. Nah, kemarin kami sudah data, ya diantaranya ada pipa-pipa yang sudah hancur karena tergeser berjalannya waktu ya, adanya pergeseran tanah, kemudian adanya pompa hidram yang klepnya juga sudah pada rusak. Nah, ini sudah kami data kemarin, sudah kami laporkan. Ya, kemungkinan dalam tahun ini juga akan segera kami perbaiki, demikian.
1: Oke, ya. Jadi pengerjaannya juga sama, gotong royong begitu?
2: Ya, pasti.
1: Bersama
2: pasti.
1: Masyarakat ya?
2: Semua pekerjaan dilakukan ini tetap kita harus berkolaborasi dengan masyarakat. Karena bagaimanapun juga manfaat dari semua pekerjaan ini adalah kembali lagi kepada masyarakat. Harapannya dengan adanya bergotong royong ini ada rasa ingin kepedulian untuk pemelihara dari masyarakat seperti itu. Makanya tetap harus kami libatkan demikian.
1: Oke, jadi rasa memilikinya
2: rasa
1: juga
2: memiliki,
1: ada.
2: Rasa memiliki, rasa kepeduliannya itu ada.
1: Oke. Okay. Yes, ini kan dari 2022 ini tadi disampaikan. Jadi sudah ada yang 2023. Sudah ada yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Apa yang mereka sampaikan kepada pihak Kodim setelah pompa hidram ini sudah ada di wilayah mereka begitu ya?
2: Ya, jadi yang dampak yang jelas terasa ini adalah terutama wilayah-wilayah yang kampung tersebut ada di atas ketinggian ya. Yang jelas ya dampak yang pertama sekali mereka rasakan ya mereka tidak masyarakat ini tidak harus lagi turun ke sungai.
1: Tidak jalan jauh lagi.
2: Untuk jalan
1: ya.
2: Jauh lagi demikian, okay. Ya kan. Itu dampak yang sangat-sangat terasa ya, Mbak, seperti itu. Kemudian yang kedua juga ya di perkampungan situ kan akhirnya air itu ya kalau dulu air itu kan sangat berarti karena ngambil harus dari bawah, jadi dimanfaatkan juga seefektif dan seefisien mungkin. Nah, dengan adanya ini sehingga air itu bisa bermanfaat bukan hanya untuk kebutuhan hidup saja tapi juga untuk yang lain demikian.
1: Jadi dampaknya ini secara umum pasokan air jadi lebih stabil.
2: Betul.
1: Gitu. Kemudian ini bisa berkelanjutan juga. Mereka juga bisa menghemat waktu ya.
2: Bisa
1: tidak perlu
2: waktu,
1: mendaki
2: ya.
1: Turun bukit.
2: Betul.
1: Gitu bawa air. Jadi lebih mempermudah.
2: Betul.
1: Mereka. Nah tadi sempat Komandan singgung soal bagaimana rasa memiliki ini bisa masyarakat bisa menjaga, ikut menjaga sama-sama. Untuk menjaga keberlanjutan ini ya, apa pesan dari pihak Kodim agar pompa ini bisa bertahan lama? Gitu?
2: Baik, jadi kembali lagi ya Mbak ya, pada saat pompa ini sudah berfungsi, Kodim ini kan pejabat-pejabat yang lama ini membentuk suatu kelompok. Ya kelompok-kelompok untuk menjaga dan memelihara ya
1: kelompok
2: kan?
1: Pengelola air
2: kelompok
1: berarti.
2: Pengelola air lah istilahnya seperti itu ya jadi ya menekankan kepada mereka bagaimana untuk pembersihannya
1: sudah diajarkan mereka
2: ya sudah diajarkan kemudian ya mungkin secara berkala beberapa bulan Babinsa mengecek lagi ya kan
1: cara memperbaiki kalau rusak juga diajarkan juga.
2: Ya kebetulan untuk memperbaiki bila rusak sebenarnya sudah pernah dijelaskan. Namun kan memang alat juga sepertinya tidak ada ya
1: terbatas
2: di situ ya. Makanya yang tadi saya sampaikan itu dari tiga lokasi ini kan kemarin setelah kami data ternyata di wilayah Kecamatan Pacar sama di Kuwus ini dia kondisi sedang tidak baik atau sudah tidak operasional. Makanya itu yang sudah kami data. Ya, kemungkinan dalam tahun ini juga akan segera kita laksanakan perbaikan. Ada di satu titik yang di wilayah Kuwus itu nanti akan mungkin kita pindahkan lokasinya.
1: Karena?
2: Ya karena sudah terjadi perubahan kontur ya. Kemarin begitu kita lihat itu dan posisinya letaknya sangat jauh. Pada saat kami survei awal kemarin ada lokasi yang lebih dekat untuk sumber air itu mengarah ke sungai.
1: Jadi nanti itu praktis kalau dipindahkan gitu ya.
2: Ya
1: perlu proses pengerjaan ulang berarti.
2: Pengerjaan ulang seperti
1: itu. Oke, ya. Oke, ini ya tadi ya kita sudah ke

0: sebenarnya penerima manfaat. Sama kayak jembatan nih, kalau kita bangun sebetulnya berapa sih?
1: Itu sudah dikaji
0: itu,
1: dulu
0: itu,
1: ya?
0: Itu sudah kita data, sudah kita evaluasi dulu. Makanya tidak pasti pembangunan jembatan, terus kemudian pembuatan sumur bor, itu pasti kita sudah melihat berapa sih penerima manfaatnya. Yang jelas penerima manfaat itu ada batas bawah.
1: Ya,
0: kalau misalkan oh ternyata penerimanya cuma 20 orang ya,
1: kita pindah ke lokasinya.
0: Tidak mungkin ya, karena kan kita cari yang memang lebih banyak membutuhkan seperti itu sih.
1: Iya. Jadi perbandingannya seimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan penerima manfaatnya. Baik. Ya, untuk yang masih awam ya, perbedaan antara pompa hidram dan sumur bor ini, kemudian jadi ada daerah yang harus ada pompa hidram, kemudian ada sumur bor. Perbedaannya apa ini?
0: Ya, tadi yang saya jelaskan itu, Mbak, pompa hidram ini kenapa pompa hidram? Karena dia itu
1: daerahnya.
0: Hemat. Dia itu hemat yang
1: hemat
0: pertama.
1: Okay.
0: Hemat dalam artian apa? Dia tidak perlu membutuhkan listrik maupun bahan bakar. Jadi dia menggunakan sistem gravitasi. Ya kan, makanya dinamakan pompa hidram. Sedangkan sumur bor ini kan dan pompa hidram itu dia mengalirkan air dari sumber air yang di bawah ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian kalau
1: sumur bor,
0: nah jelas dia harus ngebor, membutuhkan listrik untuk operasional,
1: ada bahan bakarnya.
0: Ya, dan bahan bakar, nah itu perbedaannya. Makanya kalau untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau, itu pompa hidram yang sangat baik.
1: Nah, tapi pendengar dan pemirsa tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada program lainnya lagi ya. Ini ya tentang rehab sekolah berarti. Kodim 1630 sudah melaksanakan rehabilitasi sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selengkapnya kemudian bisa dijelaskan juga kepada pendengar.
0: Baik, jadi kemarin kurang lebih pada bulan Juli ya 2026 saya bekerja sama dengan salah satu hotel yang ada di Manggarai Barat,
1: ya?
0: Di Labuan Bajo sini kita laksanakan revitalisasi bangunan. Jadi ada di SDN Gorontalo. Ya, di SDN Gorontalo itu kita lihat datang ke sana, memang kondisinya juga kami lihat memang semua ruangannya tidak baik-baik saja gitu, tapi kita cari memang yang memang sangat membutuhkan ruangan yang benar-benar harus diperbaikan, yaitu akhirnya kita salah satu ruang perpustakaan itu memang kondisinya sudah tidak layak ya. Jadi kemarin kita saya menggandeng dengan Hotel Merora pada saat itu. Kita datang ke sana, lalu kita laksanakan pembenahan, kita perbaiki semua tembok yang sudah rusak, sudah hancur, lantai yang memang tidak baik-baik saja, plafon yang memang tidak ada plafon, yang sudah bocor dan segala macam.
1: Prihatin kan berarti kondisinya.
0: Ya kurang lebih seperti itulah. Akhirnya kurang lebih kita lah cepat loh itu. Jadi kita laksanakan itu sebelum hari anak. Kan hari anak tanggal 23
1: Maret ya.
0: 23 Juli,
1: Juli
0: ya. Saya kerjakan tanggal 17 Juli, selesai tanggal 22.
1: Wow.
0: 5 hari saja, pagi, siang, sore. Nah, Sabtu Minggu.
1: Berapa orang tuh personil prajuritnya di sana?
0: 10 orang.
1: 10 orang ya, tapi bisa 10 ya.
0: 10 orang pas. Ya kan? Ya.
1: Dibantu masyarakat juga. Ada kerjasama atau?
0: Ya. Dengan ada 3 orang teknisi dari hotel ya. Karena mereka yang bawa perlengkapan semua segala macam kan, seperti itu. Kita modal semangat merah putih. Iya, pagi, siang, sore, malam, Sabtu,
1: tapi
0: Minggu.
1: Tapi kurang dari satu minggu,
0: 5 hari.
1: Itu 5 hari saja sudah selesai. Dan bisa digunakan sekarang ya, sudah.
0: Sudah digunakan. Sangat mereka antusias. Karena memang di situ saya lihat dari kepala sekolah kan juga nyampaikan, Pak, ini bukan hanya perpustakaan saja, ini kami gunakan juga untuk sholat dan lain sebagainya. Karena memang ya bagus ya tempatnya ya, seperti itu.
1: Sekarang sudah
0: ya sudah senang ya, lah.
1: Sudah bermanfaat lah untuk itu. Mereka. Ini hanya satu sekolah atau ada sekolah-sekolah lainnya nanti?
0: Nanti ke depan kami ya juga ada program ya dari pusat. Memang rencana akan ada 3 sekolah yang akan kita revitalisasi, terutama itu sekolah-sekolah

0: sekolah menengah ya, sekolah menengah. Ada beberapa, ada 3 SMK lah yang ada di Gorang, kemudian di Macam Pacar dengan di Golomori.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Proses pemilihannya survei juga ini berarti?
0: Ya, ini langsung dari pusat.
1: Oh, ya, langsung ditentukan.
0: Langsung dari pusat. Okay. Tapi sampai sekarang kami masih menunggu instruksi.
1: Untuk kapan ya, eksekusinya?
0: Untuk kapan dieksekusi? Karena apa yang harus dikerjakan, dia kan tidak ujung-ujung kita langsung ini kan ya. Seperti itu, Mbak.
1: Tapi program contohnya udah dibuat dulu ya?
0: Ya sudah, kita sudah. Makanya kan ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita kerjakan ya. Saya juga sangat mengapresiasi kemarin itu bersama salah satu rekan dari hotel yang kan seperti itu.
1: Oke, okay. Ya bicara lagi soal ketahanan pangan. Ini juga jadi fokus oleh Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat khususnya juga ya. Ini kita lihat nih ya. Untuk program ketahanan pangan, orang yang masyarakat awam ya pada umumnya banyak yang bertanya-tanya kenapa sih TNI AD yang harus mengurusi ketahanan pangan ya. Tapi program ketahanan pangan yang dimaksud ini ya, yang dikerjakan juga didukung oleh TNI AD ini ya. Program ketahanan pangan seperti apa, Kom?
0: Jadi program ketahanan pangan dari TNI AD ini adalah program TNI AD bersama pemerintah daerah untuk memanfaatkan lahan agar lebih produktif. Tujuannya menjamin ketersediaan pangan, menstabilkan harga, dan meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di wilayah.
1: Oke, iya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi nih ya. Banyak masyarakat yang bilang, kok kenapa tentara sekarang mengurusi ketahanan pangan begitu ya? Apa alasannya Kodim ikut mengelola ini?
0: Sebenarnya, ini kan sudah dijawab sama Mentan ya.
1: Harus,
0: memang, ini sudah pernah dijawab Mentan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan ya kembali ke makanya saya bilang kerjaan tentara banyak banget kan, Mbak, ya.
1: Tapi ya, bukan cuma urusan ya, perang.
0: Ya di masa damai memang inilah salah satu tugas kami ya kan. Karena pada akhirnya yang tugas kami lakukan ini adalah begitu terjadi nanti suatu konflik, lumbung-lumbung inilah yang bisa dimanfaatkan untuk logistik wilayah dalam pertempuran. Itulah nanti endingnya. Endingnya nanti ya. Yang saya harapkan juga jangan sampai terjadi.
1: Antisipasi,
0: gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi begini, kalau dari Mentan kan sudah nyampaikan, kenapa sih tentara yang dilibatkan? Karena menggerakkan tentara itu, Mbak, cepat dan tidak menggunakan biaya.
1: Merah putih tadi ya, semangat itu ya.
0: Dan memang itulah tugas kita, seperti itu. Salah satu tugas di masa damai. Iya kan? Kan Mentan juga sudah pernah nanya, Mentan punya 30.000 PPL, sedangkan dia butuh 80.000. Nah, 50.000 ini diambil dari prajurit. Kati perintah, besok langsung dikerjakan. Hasilnya berdampak. Nah, buktinya kita sudah swasembada pangan sekarang.
1: Betul.
0: Kan? Seperti itu. Kan itu sudah dijelaskan. Jadi itulah alasan mengapa menggerakkan prajurit. Ya, jadi sehingga jangan sampai di luar sana kan berpikiran yang
1: dipelintir lagi ini ya, padahal udah merah putih ini.
0: Pertanyaannya yang ngomong kayak begitu, lu mau nggak?
1: Iya, mau nggak kalau yang
0: lu kerja sawah tuh lu?
1: Tuker aja ya.
0: Lu mau nggak? Nggak dibayar lu, nggak digaji lu.
1: Iya, belum kan? Tentu contoh, bisa jawab iya ya.
0: Mau nggak sebetul? Coba, ya kan?
1: Tidak, ini jauh dari yang dibilang upaya-upaya militerisasi dan lain-lain ya.
0: Tidak.
1: Tapi kalau kita mengacu bukan hanya pada pertanyaan pada jawaban Mentan tadi ya, tetapi yang kita lihat memang kenyataannya seperti itu begitu ya, dikerjakan tadi dalam waktu yang singkat, kemudian juga tanpa bayaran.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan memang
1: semangat merah putih.
0: Seperti kayak Babinsa. Babinsa ini kan menguasai wilayah desa-desa yang ada di Manggarai Barat ya. Jelas setiap hari dia akan yang di daerah-daerah pegunungan atau di daerah arah ke Lembor dan Macam Pacar. Yang jelas mereka pasti akan setiap hari akan ketemu petani, ya kan? Mereka akan ketemu masyarakat, orang-orang itu. Jadi makanya dibilang ya kita lebih cepat, ya kan? Begitu ada perintah, ya perintahnya sekarang begini, himpun.
1: Langsung
0: ya,
1: bergerak.
0: Langsung bergerak. Ya kan? Tidak lagi jadwal kapan ya ada waktu kosong ya, karena memang Babinsa. Babinsa itu mereka sudah ada di desa-desa.
1: Yeah.
0: Setiap hari mereka pasti akan ke desa-desa.
1: Yeah.
0: Memang sangat cepat sekali menggerakkan mereka kayak saya. Saya kalau butuh data, ya kan coba cek di wilayah ini. Mas siapa dan Ramil, perintahkan Babinsa, saya butuh data ini. Gak sampai sejam data sudah ada.
1: Udah, ya.
0: Iya kan, seperti itu. Karena ya memang mereka pagi ada sampai di sore di sana balik. Ya,
1: oh gitu ya. Oke, jadi kalau untuk ya, kembali ke ketahanan pangan tadi, untuk wilayah Kodim 1630 ya. Manggarai Barat ini wilayah mana dan berapa hektar sih luas tanah, ya luas lahan yang digarap ini?
0: Jadi sebetulnya bukan kita yang menggarap ya, nah, kami hanya pendampingan seperti itu. Jadi ada dua kecamatannya itu di Lembor dengan di Lembor Desa Pocorutang, itu kami ada pendampingan sekitar kurang lebih 238 hektar, dan di Kecamatan Boleng Desa Buit itu kurang lebih 392 hektar. Dan semua ini lahan milik masyarakat yang kita aktifkan kembali. Seperti itu melalui kerjasama.
1: Luas, berarti siap. Banyak juga ini ya, sampai 392 hektar yang digarap lahan milik masyarakat ya. Betul. Ini yang perlu digarisbawahi, diaktifkan kembali melalui kerjasama. Kalau untuk komoditas yang dikembangkan apa saja, kemudian?
0: Ya, Manggarai Barat ini adalah sentra padinya NTT, sehingga itu, memang komoditas ininya adalah padi. Jadi harapannya satu tahun bisa tiga kali panen, Mbak.
1: Amin, ya. Mudah-mudahan ya.
0: Harapannya.
1: Oke, tapi kira-kira ya untuk target atau harapannya ini bisa tercapai begitu kalau melihat kondisinya sampai dengan saat ini di lapangan? Sudah pernah?
0: Bisa, Mbak.
1: Bisa sekali ya.
0: Buktinya ya. Kita sudah swasembada pangan nih.
1: Betul. Nah,
0: target sekarang ya. Bapak Presiden itu adalah bagaimana caranya, kan kemarin kita sudah swasembada pangan. Bagaimana caranya negara kita di akhir tahun ini kita bisa mensuplai negara-negara tetangga.
1: Ya, oke. Jadi ini maksud dan tujuannya ya, untuk masyarakat bisa lebih mengetahuinya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Dandim bahwa yang mengerjakan di lapangan itu tetap petani, tetap dan petani. Kelompok tani, peran ya. Kodim ini pendampingan. Kemudian bantu pengelolaan
0: juga. Lahan baru.
1: Ada pelatihan juga mungkin.
0: Ya, pelatihan, tapi ya kita juga kan belajar dari ahlinya lah.
1: Oke.
0: Ya, seperti itu.
1: Ya, tapi berarti ini mentransfer ilmu berarti.
0: Betul.
1: Ya. Ya, kemudian biasanya kan petani kesulitan koordinasi dengan dinas. Ini bisa dibantu juga oleh
0: bisa,
1: Babinsa berarti
0: bisa
1: ya.
0: Bisa sekali.
1: Oke. Okay.
0: Babinsa melaporkan ke Danramil, Danramil laporkan ke Dandim. Dandim berkomunikasi dengan dinas terkait seperti itu.
1: Oke, padahal dari hasil panen ya, boleh diceritakan juga ini ya, untuk penyalurannya atau distribusi itu sampai ke situ juga didampingi juga.
0: Sampai. Oh. Dari mulai tanam sampai
1: disalurkan jadi. Gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya rezeki dong para petani ini ya, didampingi ini bersyukur harusnya ya.
0: Ya saling sebab akibat ya.
1: Iya. Sejauh ini berarti feedbacknya ini positif yang komandan terima berarti dari masyarakat ya.
0: Sangat sekali ya. Sangat senang, mereka gembira ya. Jadi kesulitan mereka pada saat gimana sih cara mau jualnya kemana?
1: Nah,
0: kita
1: itu biasanya jadi
0: bulog ya
1: masalah.
0: Kan?
1: Tapi sekarang.
0: Sekarang kalau sekarang sudah berjalan ya, sudah mulai perlahan berjalan ya, seperti itu.
1: Iya, jadi kalau data ini kami terima bahwa Kabupaten Manggarai Barat ini memiliki cadangan beras sampai 1 ton lebih ya?
0: Ya, 1,85
1: ton ya, ton. Dan targetnya ini 1 ton 305 kilogram ya.
0: Bukan 1 ton, Mbak. 1000 ton.
1: Oh,
0: 1085 ton ya.
1: Wow, betul. 1085 ton dan targetnya ini 1305. Wow, luar biasa.
0: Sebentar lagi dapat. Ini nanti mungkin panen yang berikutnya ini
1: 100% atau lebih nanti bisa jadi.
0: Tembus.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Karena tahun lalu waktu saya masih waktu Kodim baru diresmikan, itu target kita ini cuma 80.000. Ya kan? 8.000 ton, 800 ton.
1: Ya.
0: 800 dan tembus. Akhirnya dinaikkan lagi 1.300 tahun ini. Nah, ini sebentar lagi tembus ya.
1: Iya, sudah 83% ya, berarti
0: untuk cadangan.
1: Bisa capai. Betul. Ini untuk cadangan saja. Dan mudah-mudahan produksi akan naik terus ya.
0: Amin.
1: Iya, dan bisa tetap mempertahankan Manggarai Barat sebagai lumbung pangan.
0: Lumbung
1: padi, dan juga harapannya bisa mensejahterakan masyarakat. Itu harapan kita bersama. Kita tinggalkan ini yang ketahanan pangan, karena masih banyak program-program, jadi kita harus bahas satu-satu ya, kemudian ya. Masih ada lagi yang kami ketahui ini tentang rehab rumah tidak layak huni ya.
0: RTLH.
1: Oke, RTLH ini. Nah, untuk di wilayah Kodim 1630 Mampar juga dilaksanakan,
0: kemudian? Ya, pernah kita laksanakan dulu awal kemarin. Pada awal mulanya terbentuknya Kodim, itu kita kerjakan di Desa Rangko.
1: Rangko.
0: Dusun Rangko, Boleng, Tanjung Boleng.
1: Itu. Itu berarti satu rumah untuk sementara.
0: Ya, sementara kami mengerjakan hanya satu rumah. Memang pada saat kami datang ke sana, dari sekian rumah itu ada memang satu rumah yang berisi satu keluarga, itu
1: tidak
0: sangat, sangat memprihatinkan lah ya, karena anaknya masih kecil-kecil dan ya sangat memprihatinkan. Akhirnya ya kami laksanakan rehab rumah tidak layak huni itu
1: disana. Dan sudah dilaksanakan,
0: sudah dilaksanakan ya.
1: Untuk pembiayaannya ini apakah kerjasama kayak yang tadi untuk rehab sekolah atau
0: tidak? Memang pada saat itu kita swadaya sendiri ya.
1: Itu
0: kami swadaya sendiri dari Kodim, dan itu dikerjakan itu pun singkat, itu 4 hari selesai. 4 hari selesai, karena pagi, siang, sore, malam kita kerjakan.
1: Ya,
0: kita singkat, cepat.
1: Tapi ada garansi bahwa itu kuat ya,
0: kuat,
1: digunakan ya.
0: Kuat, karena memang kondisi rumah juga pada saat itu kan dia tidak berdiri sendiri ya. Maksudnya bukan di lahan kosong, dia cuma sendiri rumah, enggak. Tapi di sebelah kanan kirinya ada perumahan gitu kan. Seperti itu. Cuma kondisinya memang rumah itu kurang, tidak untuk pas lah untuk dihuni.
1: Oke. Jadi diperbaiki dalam waktu 4 hari.
0: Ya.
1: Ini program Simsalabim juga ini ya.
0: Simsalabim sampai kemarin saya datang ke sana lihat, ngecek, wah masih bagus.
1: Oke.
0: Ya ini ya pas bulan depan pas tahun. Masih bagus. Pas
1: waduh, berarti pemilik rumahnya juga ini ya, ikut terlibat sehingga
0: ya betul-betul
1: jaga juga dengan ini ya.
0: Kebetulan dengan pemilik rumahnya itu Pak Setiadi, bekerja sebagai nelayan dia. Seperti itu.
1: Kemarin sudah dikunjungi juga.
0: Kemarin kan? Sudah mengunjungi, cuman bapak sedang tidak di tempat.
1: Iya.
0: Kita lihat kondisi bagaimana kita ya. Kita lihat kondisinya bagaimana, cuma ya memang karena punya anak kecil ya, dinding semua penuh warna.
1: Ya itulah hidup berwarna kalau ada anak-anak ya.
0: Ya tapi paling nggak ya sampai sana masih bisa digunakan dengan baik. Gitu. Itu harapannya seperti itu ya.
1: Iya, ini hanya akan berlanjut lagi nanti atau seperti
0: pasti,
1: apa?
0: Pasti ya. Kita program-program ini kan tetap kita laksanakan. Namun kalau untuk kita jadwalkan
1: kapan itu belum
0: dihadapkan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang
1: tapi tetap harus akan menjadi
0: lakukan.
1: Agenda.
0: Tapi tetap kita laksanakan itu untuk sebagai agenda ya. Dan lokasinya di mana ya, ya ini juga terkadang kan seperti apa ya, intuisi gitu ya, tiba-tiba ada bisikan, pada nih main-main ke sana.
1: Ternyata itu jalan kesana. Tuhan tuh ya, seperti petunjuk itu.
0: Ya kan begitu lihat, ini kok ternyata seperti ini ya, yaudah coba kita lihat bisa kita bantu atau tidak.
1: Habis ini banyak undangan nih kok Pak Dandim, kalau sudah bilang begini. Banyak yang ngundang Pak Dandim, tolong lihat dulu nih ke sana. Tapi masyarakat pun artinya boleh menyampaikan aspirasinya, boleh, berarti ya, silakan, dan itu direspon dengan baik ternyata oleh pihak Kodim 1630 Manggarai Barat, sehingga program-program tadi yang memang ada dan yang sudah akan ada itu dapat datanya langsung ya,
0: kita langsung
1: sesuai.
0: Lihat di tempat,
1: Lihat di tempat. Itu maksudnya, karena beberapa kali juga kita menyelenggarakan podcast, pernah sekali dulu ya. Kemudian setelah itu direspon oleh masyarakat juga menyampaikan kondisi mereka dan lain-lain. Nanti kalaupun ini Anda ingin memberikan komentar di YouTube, silahkan saja, nanti akan kami teruskan juga kepada pihak Kodim 1630 Manggarai Barat. Tapi masih ada satu lagi nih Komdan,
0: oh,
1: ya, programnya ya. Kita membahasnya saja itu butuh waktu 1 jam ini program-programnya ya. Kerjanya ini berarti memang harus dibagi dalam setahun ini ya. Ada penghijauan juga ternyata ini ya, penghijauan dan pelestarian lingkungan atau bersatu dengan alam. Kalau yang ini seperti apa alam lagi ini kalau program
0: intinya
1: ini?
0: Intinya kalau program bersatu dalam dengan alam ini, dulu itu kalau zamannya Bapak Soeharto itu adalah reboisasi.
1: Oke.
0: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Ya,
0: jadi kita lihat tempat-tempat yang memang dianggap perlu untuk kita tanam pohon kembali, ya, untuk menjaga stabilitas dan kelestarian tanah lingkungan yang ada di wilayah tersebut.
1: Okay.
0: Namun sasarannya juga bukan hanya pergunungan, sasarannya juga termasuk wilayah-wilayah pantai ya, karena seperti itu.
1: Jadi ini juga untuk mencegah bencana alam
0: bencana
1: seperti
0: alam,
1: yang
0: ya.
1: Sering terjadi akhir-akhir ini, apalagi kalau kondisinya sedang cuacanya sedang tidak bersahabat begitu ya. Kalau yang di Manggarai Barat di daerah mana yang sudah pernah dilaksanakan?
0: Kita sudah pernah nanam pohon mangrove di Pantai Nangga Lumut, Dusun Rangko, Kecamatan Boleh.
1: Oh, itu yang 1000
0: ya, 1000 pohon,
1: pohon itu
0: mangrove ya.
1: Oke.
0: Sudah pernah dulu di sana. Kemudian tahun lalu juga kita pernah di salah satu sekolah itu, kami pernah ini juga di halaman kanan lihat sekolah itu, saya lupa nama sekolahnya apa ya, cuma itu SD itu lapangan tuh tidak ada pohon, akhirnya kita situ ya saya berkolaborasi dengan apa lingkungan hidup yang apa
1: dinas ya?
0: Dinas
1: okay.
0: Itu saya minta beberapa bibit pohon dan segala macam baru kita tanam demikian.
1: Iya, jadi untuk bibit pohonnya itu bekerja sama dengan pemerintah ya, ada 1000
0: tetap bekerja sama dengan pemerintah.
1: Oke, berarti semua program-program ini akan berkelanjutan begitu
0: terus,
1: sepanjang tahun
0: terus.
1: Ini ya.
0: Sebenarnya itu di dinas itu mereka setiap tahun itu melaksanakan pembibitan pohon. Dan terkadang juga bingung untuk menyalurkan kan.
1: Oh, okay.
0: Nah, makanya ya kadang kami yang jemput bola, enggak ada yang ambil, saya ambil.
1: Oke. Okay. Nah,
0: nanti kita tanam di mana seperti itu. Makanya mungkin kalau ada beberapa ada instansi lain selain kami TNI atau mungkin masyarakat yang membutuhkan pohon, sebetulnya bisa tinggal datang bersurat aja ke apa dinas ya lingkungan lingkungan hidup ya.
1: Iya, ya, oke. Okay. Jadi ini juga membantu saling bersinergi ya dengan pemerintah, mereka melakukan pembibitan.
0: Ya,
1: kemudian ini kalau dibiarkan saja ya upaya mereka sia-sia juga.
0: Betul, sia-sia.
1: Sehingga TNI ini menjadi salah satu dan kalau Anda juga ingin ya melakukan kegiatan yang sama pun ternyata bisa,
0: bisa.
1: Gitu ya.
0: Jadi jangan sampai berpikir wah saya harus nyemai dulu, saya harus ini dulu.
1: Sudah tinggal ditanam dong ini ya. Oke, tapi kalau untuk merawatnya ini ya, atau mereka untuk ini keberlanjutannya gitu ya. Kita tidak bicara soal teknis merawatnya seperti apa, tapi untuk menjaga keberlanjutan semua program ini rutin berarti akan diawasi oleh
0: tetap,
1: anggota.
0: Tetap. Jadi setelah kita melaksanakan itu, tetap kita akan berkala melaksanakan pengecekan ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan nanti seperti kayak Babinsa di lapangan dan Ramil dia tetap akan melaporkan ini kemarin yang kita tanam sekian, ternyata yang hidup hanya sekian,
1: bulan ini sekian. Oh, ada evaluasinya.
0: Tetap,
1: nanti.
0: Ya. Ada seperti beberapa contoh juga kan. Kita ada dulu Bapak Kasat, Bapak Maruli pada saat beliau menjadi Pangdam, beliau menanam pohon di sini. Ya kan ada beberapa titik pohon. Nah, itu
1: dicek terus
0: ya. Kita evaluasi kan. Ini kenapa tidak subur tumbuhnya? Oh, ini apa? Sampai ada beberapa satu pohon yang memang harus kita pindah. Itu yang ada di Batu Cermin di tempat wisata itu karena memang dia tumbuh di tanamnya itu di pinggir jalan dan ke bawah itu akhirnya tidak bisa ini
1: tembus ya, okay.
0: Tembus ya, kita sampai mengevaluasi seperti itu.
1: Iya ya.
0: Ya kan akhirnya ya kita pindahkan.
1: Bukan karena yang nanamnya Pak Kasat
0: bukan,
1: makanya dievaluasi.
0: Ya. Demikian juga kayak tadi kan kayak penanaman pohon. Kalau tiba-tiba ya nama juga pohon kan kecil-kecil ya. Ditanam mungkin kita tidak tahu mungkin orang lewat tidak lihat kena injak patah atau mungkin ada sapi ada kambing di luar sana ya. Apa nih? Oh, berarti kalau ada itu berarti kita harus bikin patoknya seperti
1: itu. Oke. Okay. Jadi ya, sampai dengan sedetail itu.
0: Sampai.
1: Jadi
0: itu.
1: Tidak hanya meluncing, menanam, tetapi akan diawasi juga.
0: Tetap kita awasi.
1: Oke. Okay, ya. Jadi banyak berarti program-program dari TNI AD ini ya yang dilaksanakan. Ini belum yang di luar yang apa program-program yang mendukung program pemerintah dan lain-lain ya, seperti tadi ada di Festival Golokoe, kemudian ada di kegiatan-kegiatan yang lainnya itu. Anggota Bapak cukup sudah cukup untuk semua kegiatan program-program ini?
0: Ya, cukup tidak cukup harus cukup, Pak.
1: Dicukupkan
0: iya. Kalau bagi prajurit itu tidak ada yang tidak bisa.
1: Oke. Okay.
0: Cukup tidak cukup harus cukup.
1: Prajuritnya banyak, komandannya juga cuma satu aja nih. Tapi harus tetap cukup.
0: Harus cukup. Ya kan kita jadi ibarat istilahnya gini, kita tidak boleh mengeluh dengan situasi dan keadaannya, Mbak ya. Karena kalau kita sudah mengeluh duluan dengan situasi dan keadaan, akhirnya semua pekerjaan yang akan kita lakukan itu sia-sia, seperti itu.
1: Okay.
0: Makanya seperti sekarang kan kondisi saya nih, seharusnya kan kondisi Babinsa saya ini kan harusnya satu desa, satu Babinsa. Namun sekarang kondisi yang terjadi ini adalah satu Babinsa ada yang mengcover sampai 4 desa.
1: Wow.
0: Seperti itu. Terus mengeluh mereka tidak. Kamu bisa? Bisa, Pak. Seperti itu. Oke. Okay. Tinggal bagaimana kita mengolahnya aja, mengatur ini. Ya memang satu hari itu tidak mungkin 4 desa ini langsung
1: dijadwalkan
0: ini,
1: tapi ya.
0: Hari ini ke desa ini, besok ke desa yang sana, nanti lusa lagi ke desa ini, iya kan? Seperti itu. Jadi makanya kita enggak usah mengeluh.
1: Semangat ya, merah putihnya
0: tetap
1: harus
0: semangat
1: harus,
0: karena ya itulah tugas kami, ya kan? Tugas Babinsa, tugas Kodim. Dan untuk itulah kita diciptakan seperti itu, iya kan?
1: Baik, itu. Kami hanya bisa bilang tetap semangat ini untuk
0: tetap
1: semua
0: semangat.
1: Prajurit ya, TNI AD, dan tentu RRI juga akan ingin terus berkolaborasi
0: dengan
1: semua program-program dari TNI AD untuk menyebarluaskan ataupun terlibat langsung begitu ya dalam setiap kegiatannya. Terakhir, Komandan, dari semua program-program ini atau yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar atau juga pemirsa yang menyaksikan kita melalui YouTube ini ya, apa harapannya ya untuk masyarakat juga, ini program TNI tapi perlu dukungan dari semua pihak ya. Yang ingin Anda sampaikan terakhir silakan.
0: Jadi harapan kami adalah ya kembali lagi kami ini kan bekerja semuanya untuk masyarakat. Ya harapan kami ini adalah bahwa apa yang sudah kami kerjakan ya mari kita sama-sama kita jaga. Mari sama-sama kita lestarikan ya kan. Mari kita sama-sama pelihara sehingga yang tadinya tidak ada dan sekarang ada itu bisa berjalan dengan baik, ya kan? Kemudian yang sudah kami kerjakan seperti penanaman, lalu perbaikan apa, ya kita rawat sama-sama, ya kan? Kemudian ya, ayo dukung, kita adalah saudara, kita adalah keluarga. Ya kan bekerja untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Tidak ada kerja yang untuk merusak masyarakat, tapi semuanya untuk melihat masyarakat itu bisa bekerja dengan lebih baik, hidup dengan lebih layak, kemudian bisa menikmati kehidupan ini ya ke arah yang lebih baik seperti itu.
1: Ya, itu harapan ya, kan? Kita.
0: Itu harapan kita semua ya, walaupun mungkin tidak bisa sekaligus ya Mbak ya. Karena ya kalau mau sekaligus itu kan jelas kita butuh biaya yang sangat besar dan segala macam curahan pikiran dan yang kita kerjakan kan bukan hanya itu saja seperti itu. Nah, tinggal bagaimana ayo kita sama-sama sekarang ya kan kita sama-sama melihara, sama-sama menjaga, sama-sama mendukung, ya kan? Toh pun kalau tidak bisa mendukung dalam bekerja atau dalam hal apa memberikan
1: teknis langsung ya,
0: teknis langsung atau motivasi ya janganlah mencibir kami atau apa segala macam ya seperti itu. Kami ya udah biasa sih seperti itu, ya kan? Toh bagaimanapun juga ya kami ini adalah dari masyarakat. Oleh masyarakat dan untuk masyarakat sebenarnya. Jadi bagaimanapun juga kita selalu didoktrin bahwa masyarakat itu adalah saudara kita yang paling utama dan sejahat-jahatnya mereka kepada kita ya tetap itulah saudara saya, itulah yang harus saya jaga gitu loh. Seperti itu. Makanya ya kita santai aja menghadapi segala sesuatu apapun baik itu ya kita ya udah.
1: Baik, tapi pesannya Mas untuk segala semua yang sudah terjadi nih ya, untuk pendengar pemirsa, jangan lupa ya untuk selalu kita terus dukung sama-sama ya. Toh nanti akan kembali kepada masyarakat ya. Juga ya. Terima kasih Komandan, titip salam untuk semua prajuritnya banyak. Tetap semangat siap. Merah putih ya, menyala terus ya.
0: Pam pam pam.
1: Pam pam pam gitu ya. Jadi kita kalau ketemu tentara ini menyemangatinya pam pam pam ini. Oke, ya, tapi ya. Kalau Pak Dhani masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, ini ya. Berarti semangat merah putihnya harus. Masih terus berkobar ini ya.
0: Kalau kita susah jangan tunjukkan depan orang, Pak. Tetap depan orang kita harus semangat, pam pam.
1: Harus ya. Pam pam terus ya.
0: Nanti nyampe di rumah
1: baru
0: tidur, baru.
1: Evaluasi sendiri.
0: Berdoa.
1: Berdoa untuk tetap pam pam pam. Tapi karena energi positif itu menular ya, sehingga kalau Pak Dandimnya semangat, mudah-mudahan masyarakat yang mendengarkan atau menyaksikan kita ini juga terus semangat. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya, Mbak Desi.
1: Sudah hadir di sini untuk ini untuk yang kedua kalinya untuk menyampaikan ini, tapi kalau untuk online kita sering sekali ini ya, dan juga untuk mempublish ya program-programnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusif.

kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia.

0: Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini ya? Kita jumpa lagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di ruang disabilitas dan inklusi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, keterbatasan penglihatan bukan berarti terbatas pula kesempatan untuk belajar, mengembangkan potensi dan juga meraih masa depan. Dengan semangat akses pendidikan yang memadai serta dukungan lingkungan, penyandang disabilitas netra memiliki kesempatan untuk tumbuh mandiri dan berkarya sesuai kemampuan masing-masing. Namun dalam perjalanan meraih pendidikan dan juga cita-cita, penyandang disabilitas netra masih dapat menghadapi berbagai tantangan, yaitu mulai dari akses terhadap bahan pembelajaran, fasilitas yang ramah disabilitas, hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kesetaraan. Lantas pendengar, bagaimanakah pengalaman penyandang disabilitas netra dalam menjalani pendidikan di perguruan tinggi? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara membangun kepercayaan diri untuk terus belajar serta berkarya? Itulah yang akan kita bahas ya siang hari ini dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik disabilitas netra bukan penghalang untuk belajar dan berkarya. Telah bersama kita pendengar Pro 1, yaitu teman istimewa kita Paulinus Dir, seorang mahasiswa penyandang disabilitas netra yang akan berbagi pengalaman, perjuangan dan pandangannya mengenal pendidikan, mengenai pendidikan serta kesempatan berkarya bagi penyandang disabilitas. Selamat siang Kak Dirli.
1: Halo, selamat siang Ibu.
0: Apa kabar siang hari ini Kak Dirli?
1: Puji Tuhan, baik, semangat dan senang.
0: Oke, luar biasa. Siang hari ini ya kami akan mendengarkan cerita inspirasi dari Kak Dirli ya untuk semua pendengar Pro 1 RRND di mana saja berada.
1: Oke.
0: Baik, Kak Dirli ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, lebih mendalam ya, berbagi cerita kepada pendengar, sebenarnya siapa sih Kak Paulinus Dir ini ya, dan bagaimana perjalanan Kak Dirli hingga saat ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi? Silakan Kak.
1: Oke, baik. Sebelumnya saya mau konfirmasi, apakah suara saya sudah jelas di situ, Ibu?
0: Jelas sekali, bersih dan jernih, Kak Dirli.
1: Oke, terima kasih. Jadi, pada tempat yang pertama, mungkin saya menyampaikan limpah terima kasih kepada tim Pro 1 RRI, dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah sekarang yang lagi memantau siaran RRI. Selamat pagi semuanya. Pertama saya ingin menyampaikan limpah terima kasih karena bagi saya bahwa hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya sebagai mahasiswa penyandang disabilitas netra. Ini merupakan suatu momen yang luar biasa bagi saya yang tidak pernah saya terfikirkan sebelumnya itu. Jadi begitu. Jadi mungkin saya sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Paulinus Dir. Saya adalah seorang mahasiswa penyandang disabilitas netra dari jurusan FK Prodi Pendidikan Luar Biasa yang saat ini sudah berada di semester 3 dari Universitas San Pedro. Saya berasal dari Flores, Kabupaten Manggarai Timur. Tepatnya saya itu lahir di Lerang, Desa Gololoni, Kecamatan Ranamese. Sebetulnya perjalanan saya sampai dengan saat ini itu tentu melalui waktu yang cukup panjang, waktu yang tidak singkat.
0: Iya.
1: Dan saya menyampaikan bahwa saya sebetulnya lahir dalam keluarga, dalam lingkungan keluarga yang minim sekali informasi tentang dunia luar. Terlebih khusus tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas itu seperti apa, termasuk juga sekolah-sekolah yang bisa menerima penyandang disabilitas itu minim sekali. Terus yang kemudian saya menjalani kehidupan saya dengan kondisi penglihatan saya tidak berfungsi lagi secara normal. Saya menjalani kehidupan dengan berbagai macam kesulitan dan hambatan yang saya hadapi selama saya berada dalam lingkungan keluarga saya. Jadi saya tinggal dengan keluarga ini, Ibu, cukup lama sebelum saya beranjak ke dunia pendidikan. Namun pada suatu waktu mama saya ini suruh saya untuk membantu dia. Jadi selama saya berada dalam lingkungan keluarga itu, saya juga sering membantu saya punya mama pekerjaan-pekerjaan sedikit, pekerjaan yang sederhana, ya, yang menurut orang-orang non-disabilitas atau orang-orang normal pada umumnya melihat itu suatu hal yang sederhana. Tapi menurut saya, ketika saya bantu mama, itu artinya saya masih bisa memberikan apa yang saya bisa untuk saya punya keluarga. Jadi hari-harinya itu saya bekerja, saya bantu saya punya mama pekerjaan-pekerjaan seperti cuci piring, terus juga timba air, terus juga kasih makan babi. Itu saya lakukan sepanjang saya masih berada dalam keluarga saya waktu itu. Terus kemudian pada suatu momen ketika mama saya itu menyuruh saya untuk pergi timba air. Pada waktu itu saya masih ingat jelas pada sore hari jam 6 kalau tidak salah waktu itu. Jadi saya keluar rumah untuk pergi timba air. Kebetulan tempat untuk saya ambil air itu letaknya cukup jauh dari rumah. Nah, saya jalanlah keluar rumah. Lalu waktu itu juga kebetulan tetangga rumah lagi mengalami kedukaan. Saya jalan keluar rumah sambil membawa jerigen untuk saya ambil air. Nah, sampai di tengah perjalanan, saya kan tidak lihat. Saya jalan. Nah, ternyata yang jalan dari depan ini seorang pastor. Seorang pastor. Lalu saya jalan terus karena saya tidak lihat, saya langsung hantam dan langsung tabrak di pastor. Saya langsung tabrak di pastor. Nah, dia kaget. Wah, siapa yang jalan ini? Baru beliau tanya, kau tidak bisa lihat saya lagi kah? saya tidak peduli karena saya sudah merasa, ya, waktu itu saya masih merasa malu, canggung juga. Tidak terlalu suka berada di tengah-tengah orang banyak. Iya, bergaul dengan orang juga jarang karena masih merasa malu. Saya jalan terus. Nah, seorang pastor ini tanya di orang-orang di sekitar rumah saya. Kebetulan waktu itu ya mereka semua kan jemput beliau untuk merayakan misa duka, untuk datang pimpin misa duka di kampung saya. Jadi pastor tanya, itu siapa tadi yang jalan, yang lewat itu, yang tabrak saya? Lalu satu orang, aduh, Romo, minta maaf, dia tidak bisa melihat, dia tunanetra. Jadi waktu itu karena orang kampung juga belum kenal, belum familiar dengan istilah tunanetra, jadi mereka strike saja, itu tadi dia buta, tidak bisa melihat. Langsung itu pastor, oh iya, begitu ya, ya pastor saya, ya sudah kalau begitu panggil dia sebentar ketemu dengan saya. Nah, ya sudah, pas saya habis timba air, lalu saya pulang ke rumah. Nah, sampai di rumah, satu orang datang bilang, bapak, saya punya tetangga rumah bilang, kau harus pergi ketemu dengan pastor. Tapi saya belum mau karena itu tadi saya malu. Saya malu bertemu dengan orang banyak. Saya mau dalam rumah saja.
0: Iya.
1: Tapi saya punya mau. Tapi karena saya tidak mau, terus dipanggilnya mama saya. Terus dipanggil oleh pastor itu, lalu saya punya mama pergi, lalu bilang nanti kalaupun dia ini malam belum mau, nanti besok atau kapan mungkin bisa jalan dengan dia punya mama pergi ketemu saya di pastoran.
0: Iya.
1: Ketemu saya di pastoran. Terus kemudian setelah mendengarkan informasi itu, saya punya mama langsung beranjak dan kasih tahu saya di rumah. Bilang, "Dir, tadi pastor bilang begini, besok kita pergi bertemu dengan dia di pastoran." Lalu saya bilang, "Untuk apa, mama?" "Ya, saya kurang tahu. Itu nanti sampai di sana baru kita tahu."
0: Oke, lalu singkat terus ceritanya bilang, begitu, Kak Dir, bagaimana langsung?
1: Ya, seringkat cerita. Setelah saya mendengarkan informasi itu, hari pertama itu memang saya tidak mau. Tapi pas hari kedua, karena saya punya mama juga bujuk terus, saya turuti, saya ikut. Nah, pergilah kami ke pastoran. Sampai di pastoran, ketemulah saya punya mama dengan Romo tersebut. Lalu Romo juga bujuk-bujuk saya supaya bagaimana kalau tinggal dengan saya. Hari pertama itu saya belum mau. Saya punya mama pulang juga dari pastoran itu, saya juga ikut pulang karena belum bisa jauh dari saya punya mama. Singkat cerita, pas minggu kedua saya pergi lagi karena dibujuk terus, akhirnya saya ikut. Nah, sampai di pastoran, saya punya mama juga dari sudah dari pagi memang bersama saya, dan sore baru mereka pulang ke rumah. Akhirnya banyak hal yang disampaikan oleh Romo dengan saya. Bilang nanti di pastoran ini bagus, ada keyboard, kau bisa main musik.
0: Terus kau bisa banyak ya, ya yang banyak dijanjikan.
1: Akhirnya ibu, akhirnya saya mau sudah. Tapi masih belum bisa.

0: setelah saya cukup lama, Romo mengusahakan untuk tayangkan saya kau sekolah sejak ada sekolah khusus untuk kalian. Pertama saya bimbang berat, bagaimana bisa ya sekolah. Akhirnya Romo mengambil inisiatif antarkan saya ke sekolah SLB Ruteng namanya, SLB Karya Murni Ruteng, situ di bawah naungan Susteran. Sudah saya antar ke situ 2014 itu, saya masih ingat jelas. Nah, sampai di situ saya cukup lama juga menjalani pendidikan di sana. Saya di sana belajar dari pendidikan dasar. Setelah itu, setelah saya menamatkan pendidikan dasar, saya melanjutkan pendidikan sekolah menengahnya itu di SMP Negeri 2 Langkai Rembong, salah satu sekolah inklusif. Nah, dari situ saya mengenyam pendidikan selama kurang lebih 3 tahun, terus belum sampai selesai kelas 3 saya memutuskan untuk pindah ke Kupang karena memang kondisi ekonomi juga waktu itu cukup sulit. Sekolah inklusif juga yang menerima kami itu cukup mahal bayarnya. Terus sampai di Kupang saya melanjutkan SMA. Setelah tamat SMA saya melanjutkan pendidikan guruan tinggi sampai dengan saat ini. Jadi kalau kalau bertanya soal profil saya, ya saya bagaimana saya bisa melewati proses bisa menjadi sampai seperti sekarang ini, sebetulnya turning point dari saya itu adalah ketika bertemu dengan seorang pastor itu yang merubah semuanya sepenuhnya hidup.
1: Itu yang menjadi
0: ditanya,
1: pengalaman.
0: Kalau ditanya tadi bagaimana bisa sampai sekarang, ya itu ketika saya bertemu dengan seorang pastor, ya di situ saya mengalami blessing in disguise. Itu memang terjadinya dari situ, yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin begitu sih.
1: Nah, kehadir itu yang menjadi pengalaman atau sosok tertentu yang menjadi sumber motivasi terbesar bagi kehadir ya selama menjalani sampai ke pendidikan tinggi begitu kakak. Nah, apa yang mendorong Kak Dirli untuk terus belajar dan juga melanjutkan pendidikan meskipun sebagai penyandang disabilitas netra ini ada tantangan yang harus dihadapi?
0: Ya, kalau terkait dengan dorongan kenapa saya itu semangat namanya belajar. Karena bagi saya proses untuk menjadi manusia yang baik itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kita belajar juga banyak sekali aspek-aspek dalam kehidupan kita itu yang masih kurang, yang harus terisi dengan kita dengan kita belajar. Jadi kita memang ada sebagai manusia, tetapi belajar itu yang menunjukkan bahwa kita punya cara keberadaan masing-masing. Termasuk juga bagaimana kita mengeksplorasi keberadaan diri kita, mengeksplorasi bakat ataupun potensi yang kita miliki. Jadi menurut saya belajar itu ya pembudayaan berlangsunglah sepanjang hayat.
1: Betul.
0: Tidak hanya terbatas kita menerima informasi dari guru atau dari dosen ya kalau posisi saya saat ini, tapi saya belajar itu memang bagian dari saya punya kebiasaan sepanjang saya masih hidup.
1: Jadi
0: selama nafas saya masih ada, harapan untuk selalu bertumbuh itu masih ada. Tetap ada untuk belajar.
1: Pantang menyerah ya Kak Dirli ya.
0: Pantang menyerah.
1: Nah Kak Dirli, selama mengikuti perkuliahan, kira-kira nih tantangan apa yang paling Kak Dirli hadapi, baik dalam mengakses materi, mengikuti penjelasan dosen maupun mengerjakan tugas-tugas?
0: Mungkin tantangannya cukup banyak.
1: Banyak, apa saja itu Pak?
0: Tuntungannya itu yang pertama mulai dari akses ke kampus. Jadi akses jalan ke kampus itu masih cukup sulit. Terus kemudian juga akses ke toilet. Kemudian dalam proses mengikuti pembelajaran dalam kelas itu masih sulit karena memang ada dosen-dosen tertentu yang tidak fokus dengan penjelasan tapi cukup menampilkan slide di depan, slide PowerPoint. Nah itu kami mesti ada pendamping untuk membantu.
1: Ya, ya, ya, ya.

0: Terus kemudian yang kedua juga belum ada perpustakaan yang memang satu kampus itu belum ada perpustakaan yang memang menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang untuk kebutuhan kami sebagai penyandang disabilitas seperti buku braille, rekaman audio yang bisa membantu kami untuk proses belajar dan pembelajaran. Terus kemudian yang ketiga, kesulitan yang memang saya alami saat ini itu saya fasilitas kurang menunjang, salah satunya itu laptop. Kami bisa menggunakan laptop dengan bantuan screen readernya itu, pembaca pembaca layar. Jadi kesulitan saya seperti itu, bagaimana menyesuaikan dengan pembelajaran pada saat kuliah berlangsung dalam kelas itu. Ya, tapi untung baiknya dengan zaman sekarang yang akses dengan segala kemudahan, ya kita bisa terbantu sedikit. Kita bisa mencari materi yang kalau kita mendengarkan penjelasan dari dosen belum cukup dan belum terjawab apa yang kita harus pahami, ya kita bisa mengeksplorasi sendiri dengan menggunakan teknologi sekarang untuk kita mengakses pembelajaran ataupun materi yang berkaitan dengan perkuliahan tentunya. Begitu mungkin Ibu.
1: Okay. Nah, ketika menghadapi materi ataupun fasilitas pembelajaran yang memang belum ramah ya bagi penyandang disabilitas netra, nah kira-kira langkah apa nih yang biasanya Kak Diri lakukan agar tetap dapat mengikuti perkuliahan dengan baik?
0: Yang pertama, kebetulan saya menggunakan handphone. Jadi untuk mengatasi kesulitan itu, saya bawa handphone ke kampus.
1: Iya.
0: Jadi bawa handphone, teman-teman kirimkan PPT-nya ke saya, PPT materi dari dosen itu. Lalu saya menggunakan software tambahan. Nah, software tambahan yaitu menggunakan aplikasi yang bisa mengkonverter dari bentuk PPT-nya materi itu menjadi PDF, karena pembaca layar yang kami gunakan atau screen reader yang kami gunakan sekarang hanya bisa akses dokumen yang formatnya PDF begitu. PPT agak sulit. Terus itu yang pertama. Yang kedua, solusi yang saya lakukan adalah ketika dosen jelas materi-materi tersebut, saya rekam. Rekam menggunakan handphone.
1: Okay.
0: Nah, saya rekam. Setelah saya rekam dari awal sampai akhir perkuliahan itu, ternyata rekamannya cukup lengkap. Dan sampai di rumah saya ekstrak lagi file rekaman tersebut, baru saya ringkas. Nah, di situ saya bisa mendapatkan materi perkuliahan tersebut. Mungkin begitu.
1: Oke, baik. Nah, kira-kira dukungan seperti apa nih yang paling Kak Dirli butuhkan ya dari dosen, pihak kampus dan juga teman-teman mahasiswa?
0: Menurut saya kalau kampus sekarang memang dia sudah inklusif, tapi hanya sebatas inklusif.
1: Iya.
0: Belum inklusivitas.
1: Oke.
0: Inklusivitas yang menyentuh hal yang paling mendalam. Salah satunya, kenapa saya sampaikan demikian, salah satunya kami di kampus kami belum ada unit layanan disabilitas. Sebagai bagian bagi suatu organisasi yang merupakan bagian dari satu institusi atau lembaga maupun universitas. Dan itu sudah jelas dasar hukumnya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu tentang undang-undang disabilitas. Itu sudah jelas. Terus kemudian yang kedua, teman-teman sebaya maupun dosen itu masih banyak yang belum memahami secara lebih dalam terkait bagaimana sih inklusif itu sebetulnya. Dan ini sebatas pemahaman mereka bahwa inklusif itu adalah ketika mahasiswa penyandang disabilitas berbaur atau bergabung dengan anak-anak reguler pada umumnya. Nah, sebatas itulah lingkup pemahaman mereka tentang inklusif. Mereka belum menyentuh sampai kedalamannya itu inklusif itu seperti apa. Apakah dia hanya soal tentang kesetaraan atau pendidikan yang tanpa diskriminasi? Saya kira begitu, Ibu.
1: Oke.
0: Masih perlu.
1: Baik. Nah, Kak Diri, banyak orang yang masih masih menganggap bahwa keterbatasan penglihatan ya membatasi seseorang untuk beraktivitas dan berkarya. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut Kak Dirli menyikapi pandangan-pandangan tersebut?
0: Sebetulnya saya sebetulnya walaupun dengan keterbatasan fisik, saya itu selalu optimis. Saya itu selalu harapan itu selalu ada. Jadi motivasi yang paling kuat dalam hidup saya itu motivasi dari dalam saya punya diri.
1: Iya.
0: Dari saya punya diri sendiri. Nah, menurut saya motivasi ini ya yang menjadi bahan bakar untuk kita selalu semangat, karena yang menjadi keterbatasan itu fisik, tapi pikiran kita itu dia tidak mengalami keterbatasan.
1: Betul sekali.
0: Jadi selagi pikiran sempurna adanya dan sudah diberikan Tuhan cukup baik, kenapa kita harus menyerah dengan keterbatasan fisik? Jadi ya saya kira semangat yang lebih penting dan daya juang, karena kita masih punya pikiran, kita masih punya perjuangan yang cukup panjang ya, yang tentunya mungkin di masa depan kita bisa mengubah dunia ini sih.
1: Iya, betul. Oke, baik. Kak Dirli, selain menjalani perkuliahan ya, apakah ada keterampilan atau mungkin kegiatan-kegiatan organisasi, aktivitas sosial atau bidang lain yang ingin Kak Dirli kembangkan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi diri?
0: Untuk sejauh ini saya masih konsentrasi dalam
1: perkuliahan.
0: Proses perkuliahan full.
1: Okay.
0: Memang waktu saya masih SMP dan SMA itu saya sempat juga bergabung dengan organisasi namanya Organisasi Pertuni Perguruan Netra Indonesia.
1: Okay, okay.
0: Saya bergabung, tapi dari situ karena saya melihat bahwa tidak ada perubahan, akhirnya saya memilih untuk istirahat dan melanjutkan proses pendidikan saya, pendidikan perkuliahan saat ini. Jadi, dan sekarang juga kami lagi menggagas untuk membuat satu organisasi yang tadi saya sampaikan tuh, unit layanan disabilitas. Yeah. Kami sedang menggagaskan itu supaya bagaimana kedepannya di kampus yang kami punya sekarang itu harus ada untuk adik-adik kami yang berikutnya nanti kalau misalkan melanjutkan perkuliahan.
1: Iya.
0: Begitu sih Bu.
1: Oke, luar biasa. Dan menurut Kak Dirli nih, apa yang paling penting untuk membangun kepercayaan diri dan juga kemandirian penyandang disabilitas netra, baik di lingkungan pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari?
0: Jadi yang pertama itu tunanetra tidak boleh menyerah. Tunanetra itu harus semangat.
1: Betul.
0: Itu yang paling penting, semangat. Jangan peduli apa yang dikatakan orang lain tentang kita, tetapi selagi kita masih punya kemampuan untuk kita bisa berikan dampak kepada orang lain, kita lakukan itu. Terus yang kemudian seperti yang saya bilang tadi ya, jangan pedulikan terhadap keterbatasan fisik kita, tetapi yang perlu kita lihat bahwa kita masih punya pikiran. Karena kita hanya masalah di penglihatan, sensorik penglihatan, tapi pikiran kita dan juga kemampuan kita masih bisa kita maksimalkan untuk membangun kemandirian kita.
1: Yeah.
0: Jadi intinya untuk tunanetra itu belajar terus.
1: Belajar
0: karena
1: terus.
0: Hanya dengan belajar yang bisa membangun kepercayaan diri. Hanya dengan belajar yang bisa ada motivasi yang bertumbuh. Begitu.
1: Okay.
0: Jadi intinya belajar dan tetap semangat.
1: Iya, baik. Dan menurut pengalaman Kak Dirli nih, sejauh mana lingkungan kampus ini telah memberikan kesempatan yang setara bagi mahasiswa penyandang disabilitas netra untuk belajar, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan?
0: Untuk saat ini sebetulnya kampus belum memaksimal. Memang sudah memberikan kesempatan, tapi yang masih kurang itu fasilitas penunjang saja. Tapi kesempatan untuk belajar bersama setara itu sudah ada, tapi hanya fasilitas yang belum menunjang,
1: belum menunjang
0: kebutuhan
1: ya.
0: Kami.
1: Okay, ya, okay, okay,
0: kampusnya okay. Tidak ada permasalahan.
1: Baik, oke. Okay. Nah, kira-kira fasilitas atau kebijakan apa nih yang perlu diperkuat untuk perguruan tinggi agar mahasiswa penyandang disabilitas netra dapat mengikuti pembelajaran secara lebih mandiri ya dan juga nyaman?
0: Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Ibu, salah satunya harus menyediakan perpustakaan untuk tunanetra untuk setiap kampus. Itu sangat penting. Yeah. Dalam ya memang saat ini kita tidak lagi akses informasi dari buku, tetapi kan budaya membaca itu sangat penting.
1: Yeah.
0: Budaya membaca itu selain kita mengakses informasi di internet sekarang yang banyak dan yang belum kita bisa untuk mengetahui mana informasi dan mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Dan menurut saya perpustakaan itu harus ada untuk tunanetra. Salah satunya di dalam itu harus menyediakan buku braille untuk tunanetra.
1: Yeah.
0: Terus yang kemudian juga menyediakan fasilitas perekaman atau fasilitas perekaman audio supaya karena tunanetra belajar itu mengandalkan pendengaran. Jadi ketika semua itu menunjang, saya kira ya bisa membantu, bisa kesempatan tunanetra itu bisa ada untuk belajar dan bisa akses setara dengan anak-anak non disabilitas pada umumnya. Begitu sih, Bu.
1: Oke. Dan ini Kak Diri, apa sebaiknya yang dilakukan oleh keluarga, ya, teman sebaya dan juga masyarakat agar penyandang disabilitas ini tidak hanya diterima tetapi juga memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan juga berkarya?
0: Yang pertama dari keluarga itu harus mendukung.
1: Iya.
0: Harus mendukung terhadap kebutuhan anaknya, apalagi anak dengan terlahir disabilitas, disabilitas netra. Jangan mengekang anak dalam keluarga, tetapi keluarga itu harus mencari informasi dan memberikan dukungan kepada anak. Terus begitu juga masyarakat tidak hanya sekedar menerima keberadaan disabilitas, tetapi juga bagaimana menjamin penyandang disabilitas itu dengan fasilitas-fasilitas terkait. Bagaimana kesadaran masyarakat itu memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang setara,
1: iya,
0: akses yang sama. Nah, saya kira kolaborasi antara lingkungan masyarakat dan keluarga itu sangat penting. Karena dengan itu saya kira perjalanan atau proses perjalanan pendidikan bagi anak dengan penyandang disabilitas itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya dia bisa nyaman dan bisa mengembangkan segala potensi, segala bakat serta minat dan prestasi yang akan dia capai. Mungkin begitu sih.
1: Oke. Dan apa cita-cita atau target yang ingin Kak Dirli capai setelah menyelesaikan pendidikan?
0: Target ya, mengenai cita-cita saya, ya, kedepannya mungkin setelah saya menyelesaikan pendidikan tinggi, saya mungkin bisa menjadi orang terdepan,
1: iya,
0: yang bisa membantu teman-teman saya, kaum-kaum penyandang disabilitas yang saat ini masih termarginalkan dari ruang sosial, dari kehidupan masyarakat. Mungkin saya ke depan bisa menjadi motivator untuk mereka, bisa mendukung serta membantu mereka agar bisa sama-sama mendapatkan pendidikan yang sama, akses yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu.
1: Baik, oke. Okay. Nah, apa yang menjadi pesan Kak Dirli ya bagi teman-teman penyandang disabilitas netra yang mungkin ya Kak Dirli sedang berjuang melanjutkan pendidikan, menghadapi keterbatasan fasilitas atau merasa kurang percaya diri?
0: Pesan saya untuk mereka bahwa walaupun kita mengalami berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam kesulitan, itu jangan jadikan hal itu yang membuat kita putus asa. Tetapi jadikanlah itu sebagai pengalaman yang membuat kita itu terdorong terus untuk bergerak maju. Karena sebetulnya kehidupan ini tuh harus diuji. Begitu, kehidupan yang tidak diuji itu tidak layak dijalani. Begitu pesan-pesan saya untuk teman-teman. Jadi anggaplah tantangan, kesulitan yang teman-teman hadapi bagian dari ujian, dan jangan putus asa, tetap bergerak maju, pantang menyerah. Mungkin begitu sih.
1: Iya. Terakhir Kak Dirli, apa menjadi harapan Kak Dirli kepada pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat agar semakin banyak penyandang disabilitas memperoleh kesempatan untuk belajar, untuk bekerja, dan juga berkarya secara setara?
0: Harapan yang pertama ya untuk seluruh pemerintah ya, khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
1: iya,
0: sampai ke jenjang daerahnya pemerintah. Dalam hal ini saya juga pesan kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak hanya berorientasi pada sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, tapi juga pemerintah harus berorientasi kebijakan pada kaum-kaum yang termarginalkan. Pemerintah harus memahami bagaimana itu inklusivitas, harus membuka hati. Kan mereka tidak perlu membuka mata lagi, karena mata mereka sudah melihat bagaimana keberadaan penyandang disabilitas dengan masyarakat. Yang perlu itu, yang paling inti itu mereka harus membuka hati untuk melihat penyandang disabilitas. Pemerintah itu harus betul-betul mengimplementasikan inklusivitas dalam setiap kebijakan agar bisa memberikan akses yang setara, berikan kesempatan yang sama untuk penyandang disabilitas. Dan sudah jelas dasar hukumnya itu Bu, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 dan juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu tentang kesamaan akses dan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Jadi saya kira pemerintah lebih membuka hati untuk bisa menyediakan kesetaraan, menyediakan ruang, kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas agar mereka juga ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara maupun berbangsa, sehingga mereka juga bisa menjadi bagian dari ruang sosial maupun dari sistem sosial yang ada.
1: Begitu sih, Ibu. Baik, harapan yang luar biasa dan juga yang harapannya sangat tajam begitu ya, Kak Dirli. Oke, semuanya mudah-mudahan ya didengar orang-orang yang berkaitan ya, dan juga salam sukses selalu untuk Kak Dirli juga bersama teman-teman.
0: Terima kasih.
1: Sekali lagi terima kasih Kak Dirli, salam sukses. Baik pendengar, demikian perbincangan kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi pada kesempatan kali ini. Kita telah mendengar pengalaman Paulinus Dir, seorang mahasiswa penyandang disabilitas netra, dalam menjalani pendidikan, menghadapi tantangan, serta membangun semangat untuk terus belajar dan juga mengembangkan potensi diri. Dari perbincangan ini kita diingatkan bahwa disabilitas netra bukanlah alasan untuk menutup kesempatan seseorang dalam memperoleh pendidikan dan meraih cita-cita. Setiap individu memiliki potensi yang patut dihargai dan dikembangkan dengan dukungan lingkungan yang aksesibel, kesempatan yang setara, serta sikap masyarakat yang inklusif. Kesetaraan bukan sekedar memberikan ruang ya bagi penyandang disabilitas untuk hadir, tetapi juga memastikan bahwa mereka memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi, mengambil keputusan, mengembangkan kemampuan, dan juga berkarya sesuai potensinya masing-masing. Ya, pendengar, semoga kisah ini ya menjadi inspirasi bagi para pendengar dan mendorong kita semua untuk membangun lingkungan yang lebih terbuka, ramah, dan menghargai keberagaman. Saya Nona Nia pamit undur diri dari pendengaran Anda di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Teruslah belajar, berani mengembangkan potensi, dan saling mendukung dalam mewujudkan kesempatan yang setara bagi semua. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif,

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek pahit pakai kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
1: Lho ya lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh, Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

0: fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sorata siang ini.
2: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami di Pro 1 RRI ND edisi Sabtu ya, 10 Oktober 2026. Selamat berakhir pekan untuk Anda semua. Oke, dari kawasan Nuren ND, saya Nona Nias yang hari ini dan masih bersama operator Rian Valen Krianus ya. Kami masih bersama Anda di Florata siang ini. Dan kembali kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Kami hadirkan dari laman rri.co.id. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Suleman menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk ya memperkuat penyerapan hasil peternakan. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Dikatakan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah menyiapkan langkah ini untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dan pendengar Pro 1 ya, melalui pembangunan dan ia juga menyoroti bahwa pentingnya memperkuat konsumsi protein menyarat masyarakat melalui ketersediaan sumber pangan termasuk ikan, ayam dan telur. Peningkatan produksi protein dalam negeri menurutnya perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga keterjangkauan harga dan memperluas pasar. Ya, melalui pembangunan 3 pabrik ya, pemerintah mendorong penguatan industri peternakan yang mampu mengolah hasil produksi menjadi produk bernilai tambah. Karena upaya ini diharapkan memperluas pasar domestik, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta peternak. Oke, kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, hanya berselang 10 hari dari Asian Games Aichi Nagoya 2026, tim bulu tangkis Indonesia sudah memulai perjuangan baru. 3 turnamen BWF World Tour di benua Eropa menanti mulai pekan depan. Ketiga turnamen tersebut ialah Denmark Open Super 750 pada 13-18 Oktober 2026, dilanjutkan French Open Super 750 20-25 Oktober dan ditutup ya Hilo Open Super 500 27 Oktober sampai 1 November 2026. Nah, menyambut rangkaian itu, Alwi Farhan dan kawan-kawan berangkat hari Jumat malam 9 Oktober 2026. Tujuan pertamanya adalah kota Odense di Denmark. Antonius Budi Arianto, pelatih ganda putra, mengungkapkan persiapan yang dijalani atlet hanyalah menjaga kondisi fisik karena waktu yang terbatas. Meski begitu, menurutnya secara fisik ganda putra Indonesia sudah bagus dan terbiasa dengan kondisi jadwal turnamen yang padat. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami masih terus bersama Anda siang hari ini di musik dan informasi.

0: Ih, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Roket kini, tidak hanya mengangkut manusia dan satelit, tetapi juga membuka akses orbit melalui teknologi yang dapat digunakan kembali. Perubahan ini menjadi sorotan Award Space Week 2026 pada 4-10 Oktober dengan tema Rocket Revolution. Pendengar, satelit merupakan benda yang bergerak mengelilingi benda langit lain dan terbagi menjadi satelit alami serta satelit buatan. Bulan yang mengorbit bumi merupakan salah satu contoh satelit alam. Sementara itu, melansir dari NASA, satelit buatan membantu manusia mengamati bumi, mempelajari cuaca, serta mendukung komunikasi. Keberadaan satelit tersebut bergantung pada lintas orbit yang memungkinkan perangkat bekerja sesuai tujuan misinya. Pendengar, dimanapun Anda berada, satelit sebenarnya terus mengalami gerak jatuh ya menuju bumi akibat pengaruh gravitasi. Namun kecepatan gerakannya membuat satelit terus bergerak maju sehingga tidak langsung mencapai permukaan bumi. Kecepatan satelit menjadi faktor penting yang menentukan kemampuannya bertahan dalam orbit. Jika kecepatannya terlalu rendah untuk ketinggian tersebut, satelit dapat memasuki lintasan yang semakin mendekati atmosfer bumi. Sebaliknya, ya, kecepatan yang cukup memungkinkan satelit mempertahankan lintasan mengelilingi bumi. Kombinasi kecepatan dan tarikan gravitasi menentukan bentuk serta karakteristik orbit yang ditempati satelit. Nah, selain ketinggian, bentuk orbit juga menentukan perubahan posisi satelit selama mengelilingi bumi. Sebagian satelit mengikuti orbit hampir melingkar, sedangkan lainnya menempuh lintasan elips dengan jarak yang berubah-ubah.
1: Orata siang ini.
0: Baik, kita lanjut ke informasi berikutnya pendengar. Perjalanan Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PBPDHI periode 2022-2026 turut memperkuat profesi dokter hewan di Indonesia. Periode tersebut mendorong penguatan profesi melalui pendidikan, regulasi, tata kelola hingga penerapan konsep One Health. One Health merupakan tantangan baru yang menghubungkan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Konsep tersebut mendorong dokter hewan memperluas kompetensi untuk mendukung perlindungan kesehatan secara menyeluruh. Ketua Konsil Veteriner Indonesia KVI Profesor Dr. Hewan Teguh Budi Pitojo

Cafe Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Karena

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan pendengar di FM 91,7 MHz. Edisi Sabtu 10 Oktober. Kami akan menghadirkan deretan informasi ringan yang akan menemani aktivitas siang hari Anda pendengar. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 11 lewat 55 menit, pendengar, kami menghadirkan doa Angelus.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah kita berdoa.

Yesus Kristus, kami mohon berilah supaya dengan pengantaraan bundanya perawan Maria, kami bersuka cita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta.

Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak klasemen. Naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Hulkok mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maxim

0: mampu memecah kebuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grollo, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Cun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan dia puas dengan 1 poin ini.
1: Hatte ich doch das Gefühl, dass hier auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
2: penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan 1 poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
0: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun, ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
2: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
3: Dan hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
0: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6, 10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski

0: kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: tidak mengingat sepanjang jadinya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing atau
3: crossing. That's it. I think we not have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.

Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anuk Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya gol!
2: Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. More in the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercaya saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen.

0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
1: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
2: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
1: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
3: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
1: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Anik Hasanah melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Jagonya?
3: Ya.
2: Martin.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
4: Pak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar.

Waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama kami akan menghadirkan program Bincang Budaya. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda Nur Astan melalui portal resmi rri.co.id. Informasi selanjutnya, pendengar, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney Tourism Development Corporation ITDC meraih penghargaan The Age BUMN Brand Equity Awards 2026 kategori Hospitality Service dan Retail. Pendengar, maksud kami penghargaan ini diserahkan dalam rangkaian The Age Brand Equity Forum 2026 di Gedung Serbaguna Orija Perum Bulog Jakarta pada 16 September. Penghargaan diterima oleh PLT Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan di wilayah Nusa Tenggara. Hal ini pendengar disampaikan General Manager PT PLN Persero, Wipi Nustra RDW Manurung, saat memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di halaman kantor PLN Wipi Nustra. Upacara ini pendengar diikuti jajaran manajemen, karyawan dan karyawati serta tenaga ahli daya di lingkungan PT PLN Persero Nusra. Dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Peringatan ini pendengar menjadi pengingat bagi seluruh insan PLN untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, PLN tidak hanya melibatkan insan PLN, tetapi juga pemerintah daerah, masyarakat, mitra kerja, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Perbedaan peran dan latar belakang ini, pendengar kata Manurung, perlu dipersatukan melalui tujuan yang sama, yakni memastikan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalisme insan PLN. Pendengar, nilai persatuan, gotong royong, tanggung jawab, dan saling menghargai diharapkan tidak hanya tercermin dalam kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan PLN UIP Nusra. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

0: Family. For everyone.
1: Yeah.
2: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Masih bersama kami Pilgar di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami menghadirkan program Bincang Budaya.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar pro kami kembali menghadirkan siaran perekaman ulang dengan judul Menanamkan Nilai Budaya pada Generasi Muda. Narasumber Hortensia Herima SPD, Kepala Sekolah SMKN 3 Komodo, dengan presenter Nur Astan.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kami dalam program Bincang Budaya dan pada siang hari ini kami bersama narasumber kita, Ibu Kepala Sekolah dari SMKN 3 Komodo, Ibu Hortesa Herima. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang juga pemirsa dimanapun berada.
0: Baik. Dan pendengar, siang hari ini dalam program Bincang Budaya kami mengangkat tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya Pada Generasi Muda. Dan untuk itu Ibu, kita akan sebelum masuk ke segmen wawancara, izin untuk perkenalkan diri ke pendengar RRI Ibu.
1: Baik, selamat siang untuk semua pendengar RRI Stasiun Labuan Bajo dimanapun berada. Salam sehat dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Hortensia Herima, biasa dipanggil Osi, Ibu Osi, dan saya sebagai Kepala SMK Negeri 3 Komodo bertempat di Kaper, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu telah hadir di langsung di studio RRI Labuan Bajo ya Bu pada siang ini. Dan untuk pendengar RRI yang ingin berpartisipasi atau ingin ikut bergabung dengan kami di program Bincang Budaya, langsung saja kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo untuk memberikan komentarnya pada siang hari ini. Dan langsung saja ya Bu untuk wawancara kita. Menurut Ibu, karena kita mengangkat tema tantangan masa kini menanamkan nilai budaya pada generasi muda, menurut Ibu ketika kita berbicara tentang nilai budaya Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai budaya bagi seorang pelajar?
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi sekolah itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menghasilkan nilai atau ya, rumah produksi nilai. Tetapi sekolah itu adalah rumah kedua untuk membentuk karakter. Dan dalam hal ini, salah satu cara untuk membentuk karakter anak didik itu adalah melalui pelajaran budaya. Dan kami di sekolah, budaya terutama tetap memperkenalkan anak tentang budaya lokal supaya anak-anak didik kita tidak lupa akan budaya lokal kita di khususnya di Manggarai.
0: Baik, Bu. Sangat penting sekali ya Bu untuk menanamkan nilai budaya lokal sejak masa dalam sekolah atau sebagai bekal nantinya ya Bu ya. Baik. Nilai-nilai budaya apa Bu yang menurut Ibu paling penting untuk dimiliki oleh generasi muda saat ini?
1: Baik, yang pertama tadi kita kembali bahwa sekolah itu bukan hanya sebagai tempat untuk memproduksi nilai, tapi nilai budaya yang tertanam sini adalah dalam rangka untuk pembentukan karakter. Contoh begini, memang kalau kita mengikuti prinsip kantor bahasa NTT bahwa utamakan bahasa Indonesia, kemudian budayakan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Dari tiga prinsip itu tidak berarti bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa daerah di sekolah. Karena apabila anak-anak tidak mengetahui bahasa daerah, setelah pulang sekolah mereka berada di lingkungan masyarakat.
0: Iya, betul. Ya.
1: Dan di lingkungan masyarakat beragam. Dan pada paling banyak menggunakan ketika kembali ke rumah masing-masing, menggunakan bahasa daerah, lebih banyak menggunakan bahasa daerah dibanding bahasa Indonesia. Jadi nilai budaya yang ditanamkan di sini adalah soal bagaimana menghargai bahasa daerah itu dari segi bahasa, belum dari budaya-budaya yang lain.
0: Baik, Ibu. Ya. Jadi antara bahasa asing, belajar bahasa Indonesia, tetapi jangan ketinggalan juga untuk memperdalam bahasa Manggarai, Ibu. Atau bahasa daerah tepatnya ya, Bu. Ya. Baik. Dari pengalaman, apakah menurut Ibu generasi muda sekarang ya, Bu ya, masih memiliki ketertarikan terhadap budaya lokal?
1: Baik. Kalau kita lihat dalam implementasi setiap hari, memang anak-anak kita karena dengan kehadiran handphone, mereka lebih sering menonton budaya-budaya yang ada di luar. Tetapi apabila kita menyiapkan ruang untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sebelum mempelajari budaya-budaya yang ada di luar, kita juga harus mengetahui budaya-budaya lokal kita. Jadi kalau kita membuka ruang, anak-anak merasa tertarik dan mereka mau mempelajarinya, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul Ibu, apalagi tantangan gadget ini ya Bu ya, mempengaruhi mindset anak-anak, atau mungkin mereka juga ketinggalan, atau bahkan mungkin mereka tidak mengetahui beberapa secara leluasa ya Bu, budaya lokal itu sendiri. Dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ini Bu ya, apakah ada perubahan cara Bu, cara siswa memandang budaya dibandingkan dengan generasi sebelumnya?
1: Baik. Ini tantangan terbesar, bahwa sebagian anak zaman sekarang menganggap bahwa budaya itu kuno, terutama budaya-budaya lama itu kuno. Tetapi tanpa disadari, itu karena mereka belum dibekali. Nah, belum dibekali, maka di sekolah implementasinya untuk menggali budaya-budaya lokal itu, kita integrasikan ke mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian menghadirkan event-event sekolah yang dalam hal ini terkait dengan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai.
0: Baik Ibu, selain memberikan atau terdapatnya tantangan tersendiri ya Ibu ya, tetapi juga ada cara dan dalam pihak sekolah juga adanya muatan lokal atau mata pelajaran, dan bukan hanya itu tetapi juga dengan ekstrakurikuler. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, jadi untuk menghadapi tantangan masa kini dalam budaya pada generasi muda, dari pihak sekolah juga menerapkan muatan lokal atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk memberikan bekal pada generasi muda tentunya ya Bu.
1: Iya.
0: Saat ini menurut Ibu, anak-anak muda sangat dekat dengan internet di media sosial. Menurut Ibu bagaimana pengaruh media sosial Ibu terhadap kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal?
1: Baik, karena dengan hadirnya media sosial, memang sebagian besar itu tadi, karena tidak dibekali dengan pembelajaran tentang budaya, maka jarang anak untuk mempublikasikan tentang budaya setempat. Malah, mereka mempublikasikan budaya-budaya yang ada di luar sana yang mereka lihat di handphone masing-masing. Ya. Nah, untuk itu sekolah punya tugas tadi lewat mata pelajaran muatan lokal, di mana diajarkan tentang ada banyak hal, penggunaan bahasa daerah, kemudian dari bidang seni mengangkat kembali tarian-tarian lokal, kemudian setelah kita mengangkat kembali tarian-tarian lokal dalam bidang seni, melatih mereka, walaupun dikolaborasikan, istilahnya kontemporer, dikolaborasikan dengan gaya-gaya masa kini, tapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya, begitu. Kebetulan di SMK 3 juga punya kompetensi kalian dalam bidang seni pertunjukan, dalam hal ini seni tari. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk menciptakan karya kontemporer, tetapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya, tetap kearifan lokal yang diutamakan. Dan setelah itu, setelah mereka menciptakan karya, anak-anak dilatih juga untuk dilibatkan dalam setiap event-event yang diselenggarakan oleh daerah, terutama apabila khusus untuk kegiatan-kegiatan budaya yang bisa menampilkan karya-karya yang mereka ciptakan, seperti itu. Jadi dari situ adik-adik kita anjurkan untuk mempublikasikan ke media sosial terkait karya-karya yang mereka sudah ciptakan, yang sudah kolaborasi dengan gaya-gaya masa kini, tapi tetap ada kearifan lokal, mempertahankan kearifan lokalnya, begitu.
0: Baik Ibu, jadi selain untuk mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga bisa dimodernisasi dengan gaya masa kini tentunya ya Bu ya. Untuk itu Ibu, mengapa menurut Ibu sebagian generasi muda terkadang justru lebih mengenal budaya populer Ibu dari luar dibandingkan budaya daerah sendiri, itu faktor apa yang mempengaruhi generasi muda saat itu, Bu?
1: Baik. Kenapa anak-anak sekarang lebih suka atau lebih suka mempelajari budaya-budaya luar itu? Lagi-lagi kita kembali karena kurangnya ruang untuk belajar tentang budaya. Budaya lokal maksudnya. Terus yang berikut, dari anak sendiri, ruang sudah disiapkan. Tapi anak-anak sendiri tidak punya niat untuk mempelajari budaya sendiri. Nah, ini tugas guru, dan menurut saya bukan hanya di sekolah yang memiliki peran untuk mengingatkan anak-anak muda kita bahwa belajar budaya lokal itu penting, tetapi juga peran serta orang tua, karena sekolah hanya untuk melanjutkan. Tetap berawal dari rumah kita masing-masing, orang tua memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa ada budaya lokal kita. Sebelum kita mempelajari budaya orang lain, kita harus mengetahui dulu budaya kita setempat. Begitu.
0: Yang dasarnya tadi bahasa daerah juga harus
1: daerah, kemudian kebiasaan-kebiasaan diperkenalkan. Contoh misalnya istilah orang Mengerai kalau habis melahirkan 40 hari ada istilahnya cer cumpe. Nah, pasti kan anak-anak tanya cer cumpe itu apa? Betul. Kalau anak-anak yang kritis pasti mereka tanya, apa itu cer cumpe? Maka tugasnya orang tua untuk menjelaskan. Kalau umpama misalnya orang tua tidak mengetahui secara detail untuk menjelaskan apa itu cer cumpe, maka sekolah lewat mata pelajaran muatan lokal itu tadi memberi tugas kepada adik-adik untuk berkunjung ke tua-tua adat, di rumah-rumah adat, karena mereka-mereka itu yang punya potensi untuk menjelaskan. Seperti apa begitu.
0: Ibu, jadi di sekolah sangat memberikan pengetahuan tentang budaya lokal ya, Bu. Siap. Dan bahkan juga mengunjungi toko-toko adatnya. Siap. Secara langsung. Baik Ibu, apakah Ibu pernah menemukan siswa yang mungkin pernah merasa budaya tradisional kurang menarik, atau dia sendiri menganggap seperti tadi di awal Ibu menjelaskan tentang kuno, Ibu?
1: Iya, itu tadi. Kalau kita awalnya ketika muatan lokal itu hadir, anak-anak, contoh di SMK 3, kita ambil muatan lokalnya itu tenun. Iya, kan tidak semua anak tahu tenun nih. Nah, mereka punya pernyataan begini, tenun itu mau buat apa? Ya, terus proses menenun itu susah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang berkecimpung di bidang muatan lokal, bagaimana merangkul anak-anak itu supaya mereka masuk tertarik dulu, supaya mereka tertarik dengan bagaimana belajar tenun. Nah, setelah kita rangkul anak-anak, beri penjelasan dulu pentingnya mengetahui tenunan daerah. Kita boleh mencintai produk-produk luar, tapi produk-produk dasarnya kita sendiri dulu, ya kita tidak tahu, apalagi mau menggunakannya dan mau mempraktekannya. Nah, kita di SMK 3 bekerja sama dengan rumah tenun yang ada di Baku Peduli di sini di Batu Langkas, kemudian ada rumah tenun di Kaper juga. Jadi kita selain memberi teori, kita bawa anak-anak praktek langsung ke lapangan, ya, seperti supaya mereka tahu bahwa proses untuk buat kain songke itu seperti ini. Dan dari sebagian anak, dari 30-an siswa dalam satu ruang itu, ada sampai 5 orang yang sudah bisa mempraktekkan tenun itu. Nah, di situ kita merasa bahwa oh ya, ternyata anak-anak ini kalau kita beri penjelasan dengan baik, dirangkul baik-baik, beri pengertian ke mereka, mereka mau untuk mempelajari. Baik, begitu.
0: Ibu. Jadi selain menghadapi tantangan generasi masa kini untuk memperkenalkan budaya, tetapi kita juga pendengar harus diawali seperti Ibu Herimia menjelaskan tadi, selain memberikan teori, tetapi juga memberi arahan dan bahkan mempraktekkan langsung ya Ibu, proses produksi contohnya itu tenun. Baik Ibu. Untuk itu, sebelum kita lanjut di segmen wawancara selanjutnya Ibu, kita akan jeda beberapa menit lagi. Dan pendengar, kami akan kembali beberapa saat lagi.

0: Ya, kita anak-anak seperti yang kita tahu, anak-anak cara berpakaiannya lebih kepada dunia-dunia modis, di ya. Luar modis ya. Tapi jarang menggunakan pakaian-pakaian daerah. Itu tadi kan kuno.
1: Betul.
0: Kuno. Nah, maka supaya mereka tertarik dengan itu, kita membawa menjelaskan mereka itu dengan menggunakan caranya mereka. Dengan menggunakan cara yang mereka, misalnya dalam bentuk pakaian, maka harus ikut modelnya mereka, tapi menggunakan kearifan lokal,
1: tetap mempertahankan
0: nilai kebudayaannya. Ya, kemudian yang berikut dari segi komunikasi, dari segi berpakaian, di sini juga ada nilai gotong royong. Ya, anak-anak sekarang ini jarang bekerja sama dalam hal, kalau dulu kebiasaan misalnya membangun rumah jarang menggunakan, paling tukangnya 1-2. Tetapi kearifan lokal yang ditanamkan oleh nenek moyang kita dulu ada gotong royong sama-sama membangun rumah, ya. Ini juga sekolah harus memberi contoh kepada anak-anak bahwa gotong royong itu merupakan kearifan lokal juga
1: bagian
0: sebenarnya.
1: Bagian
0: dari kearifan lokal, ya, seperti itu.
1: Baik, berarti praktek atau yang seperti biasa ya, kita orang Bagara ya Bu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, gotong royong itu juga termasuk dengan kearifan lokal Pendengar.
0: Ya.
1: Kearifan lokal sendiri itu bukan hanya menunjukkan nilai kebudayaan dari segi bahasa daerah, ya, tetapi kayak attitude atau yang seperti tadi juga kita dalam istilah Manggarai ya Bu, jelas
0: ya.
1: ada perbedaan ketika sudah berada pakai menggunakan bahasa Indonesia, kamu aku itu sudah beda. Kalau
0: Ya.
1: kembali lagi ke bahasa Manggarai, jelas harus diutamakan ite karena itu bagian dari sopan santun
0: Sopan
1: ya Bu ya.
0: santun ya.
1: Baik, bagaimana cara sekolah Bu membantu siswa agar tetap memiliki identitas budaya lokal di tengah perkembangan global pariwisata maupun globalisasi?
0: Ya, kebetulan kita sekolah pariwisata ya. Ya, selalu ditekankan kepada anak-anak bahwa tetap budayakan kearifan lokal. Misalnya ketika anak-anak di sekolah mengucapkan salam saja harus menggunakan tiga-tiganya. Bahasa Indonesia, bahasa Manggarai, dan juga bahasa Inggris. Kemudian ketika mereka turun lapangan juga, itu dari segi berkomunikasi. Lalu dari segi berpakaian, tetap tanamkan ke anak-anak untuk misalnya kalau acara-acara besar, contoh misalnya perayaan Hardiknas, kami biasanya menggunakan pakaian daerah. Jadi anak-anak harus tahu nih bagaimana cara menggunakan kain songke, yang laki-laki, yang perempuan. Begitu juga misalnya kalau mereka tampil menari, jangan sampai ketika mereka tampilkan, banyak nih yang begitu, tariannya Manggarai, tetapi lagunya lagu barat. Tariannya Manggarai.
1: Itu sudah pernah terjadi ya?
0: Sudah sering terjadi. Tariannya Manggarai, tapi pakaiannya batik. Kayak gitu. Jadi kita selalu menanamkan, mengajarkan anak-anak supaya harus misalnya bawa tarian Manggarai, maka yang digunakan adalah kostum Manggarai juga, lagunya juga harus Manggarai. Nah, ini lagu Manggarai juga. Kadang anak tidak tahu lagu bahasa daerah karena sudah sering mempelajari lagu-lagu daerah luar. Jangankan anak-anak, kita juga pasti seperti itu. Kadang lupa. Apalagi lagu-lagu Manggarai yang tradisional dulu, itu anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi upaya sekolah adalah
1: memperkenalkan
0: itu kembali dan sesering mungkin untuk mendengarkan mereka lagu-lagu Manggarai yang dulu-dulu. Dan juga ini berharap kepada orang tua supaya kita sama-sama menghadirkan kembali budaya-budaya lokal kita kepada anak-anak kita di rumah. Selain itu juga lewat cerita-cerita dongeng. Nah, kadang kalau anak-anak kita dikasih tugas untuk cerita tentang kearifan lokal dalam hal ini mendongeng, mereka malah lebih memilih mendongeng yang dari luar Kabupaten Manggarai. Sementara ada banyak cerita dongeng dari Kabupaten Manggarai yang mereka tidak ketahui. Nah, tugas kita adalah memberitahu mereka bahwa ini cerita dongeng yang dari Manggarai. kamu wajib mengetahuinya dan bila perlu menceritakan kembali ke teman-teman atau ke siapapun. Nah, itu kekurangan kita. Ketika misalnya ada tamu dari luar datang, mungkin mereka menginginkan untuk menceritakan, menjelaskan. Anak-anak kita tidak tahu malah. Kan ini menjadi PR buat kita.
1: Betul, Ibu. Ya. Bagian dari tantangan.
0: Sebagian dari itu, tantangan kita bahwa di dalam hal ini sudah jelas-jelas kita tidak menghargai budaya lokal. Karena ketika tamu yang datang, bahkan kadang orang luar yang lebih tahu dari kita sendiri.
1: Itu sesuatu yang membuat kita.
0: Ini juga tantangan iya. Bu. Baik.
1: Dan tantangan ini juga mempengaruhi kita ya Bu, tentunya seperti Ibu jelaskan juga tadi. Jadi sangat membuat kita, sangat menunjukkan pengetahuan kita tidak paham dan lebih paham lagi orang yang dari luar tentang kebudayaan kita. Jadi bagian dari tantangan kita juga pendengar sebagai generasi muda untuk terus belajar dan mempertahankan nilai kebudayaan agar tidak melupakan budaya tersebut ya Bu ya.
0: Iya.
1: Baik, bagaimana Bu menurut Ibu apakah perkembangan pariwisata dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk semakin mengenal sekaligus memperkenalkan budaya daerah?
0: Baik, dengan perkembangan pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, ini juga membuat berangkat dari persoalan-persoalan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini PR dan wajib. Ini membuat supaya anak-anak kita wajib untuk mempelajari budaya-budaya itu sehingga seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini khususnya, sehingga mereka dengan leluasa, dengan lancar menceritakan itu kepada tamu-tamu yang datang dari luar. Seperti itu.
1: Baik Ibu, bagaimana caranya Bu agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata tetapi juga mereka bagian dari pelestarian budaya lokal?
0: Supaya mereka tidak menjadi penonton, setelah mereka dibekali maka mereka harus wujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi budaya itu tidak untuk dimuseumkan tapi untuk dihidupkan. Nah, tugas untuk menghidupkan budaya-budaya itu adalah tugas-tugas generasi muda kita. Orang tua hanya untuk memberitahu bahwa budaya-budaya lokal kita ini misalnya dari segi contoh tadi dari seni, dari pakaian, bahkan dari makanan juga.
1: Dari makanan juga ya Bu, bagian
0: iya,
1: dari memperkenalkan.
0: Perkenalkan. Itu juga budaya makan kita sangat berbeda dengan budaya orang luar, itu juga harus diberitahu. Kemudian dari segi misalnya tadi berpakaian, budaya-budaya lokal, memperkenalkan motif-motif Manggarai, ya jadi generasi tidak boleh tidur. Lalu memang kita kekurangan di orang Manggarai itu sering dengan lisan, tetapi dokumen tertulisnya masih kurang. Mungkin itu juga, ini juga salah satu tantangan sehingga sumber belajar anak-anak kita itu kurang karena kita lebih banyak kepada budaya lisan dibandingkan dengan budaya menulis ya. Karena kalau ada berupa budaya menulis, ada dokumennya, anak-anak kita bisa membaca. Setelah membaca kalau mereka tidak paham ditanyakan ke guru, ke orang tua, ataupun ke tua-tua yang adat yang lebih mengetahui tentang apa yang mereka baca, kira-kira begitu.
1: Baik Ibu, ini juga semakin atau sebagai peluang ya Bu, peluang bagi generasi muda yang mungkin ingin belajar dan agar lebih bersemangat, atau Anda yang berpotensi dalam hal suka atau hobi menulis ya Bu. Jadi peluang untuk menulis-menulis sejarah atau memperkenalkan kebudayaan lokal tentunya, seperti contohnya itu kebudayaan Manggarai ya Bu ya.
0: Iya.
1: Bu, bagaimana Ibu, kan di kalangan sekolah otomatis pasti banyak dari berbagai tradisi daerah, ada mungkin juga bukan hanya siswa-siswa yang dari khusus dari Manggarai. Bagaimana cara untuk bisa beradaptasi atau berkolaborasi secara bersama Bu dalam perbedaan kebudayaan tersebut?
0: Baik, kita di lingkungan sekolah kita pakai prinsip tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ketika misalnya ada acara, contoh tadi acara Hari Pendidikan Nasional atau perayaan 17 Agustus, maka kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengenakan pakaian daerah sesuai asal mereka masing-masing. Karena keanekaragaman budaya ada di sekolah juga. Jadi murid-murid kami itu tidak hanya dari Manggarai, ada yang dari Bajawa, ada yang dari Maumere, dari Sumba. Jadi ketika perayaan-perayaan besar itu, kita baru tahu, oh ternyata
1: baju adatnya berbeda.
0: Sehingga anak-anak juga dengan sendirinya tahu, oh, ternyata

0: kebanyakan juga ibu bukan hanya dipengaruhi oleh budaya yang misalnya dari luar daerah, tetapi sekarang juga lebih tren anak muda yang ikut modis seperti ala Koreaan atau apapun ke dunia lebih daerah luar atau tingkat internasional, Bu.
1: Baik, lagi-lagi pembentukan karakter. Ya, ini soal pembentukan karakter. Kita tetap memberitahukan anak bahwa boleh meniru, tetapi tetap harus mengutamakan atau menghargai budaya setempat, budaya lokal. Ya, jangan 100% meniru budaya orang lain, tapi mengabaikan budaya lokal. Jadi tugas kami Bapak Ibu Guru, juga mungkin orang tua, ya harus orang tua, jadi selalu mengingatkan anak bahwa tetap diutamakan adalah mempertahankan, menjaga budaya setempat, begitu.
0: Berarti pendengar, yang harus diutamakan adalah pembentukan karakter tentunya, ya Ibu, dimulai dari orang tua dan guru juga ikut serta dalam mempertahankan nilai kebudayaan pada generasi muda. Dan untuk itu pendengar dan Ibu, sesaat lagi kita jeda dulu ya Bu untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: RRI Labuan Bajo, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo bersama Ibu Kepala Sekolah SMK 3 Komodo, Ibu Hortensia Herima, selaku narasumber kami pada program Bincang Budaya siang ini, pendengar, dengan tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya pada Generasi Muda. Untuk itu kita akan melanjutkan segmen wawancara selanjutnya, Bu. Dan pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah menurut Ibu, apakah melestarikan budaya ini harus dilakukan melalui tari, musik, pakaian adat, atau upacara tradisional?
1: Baik, benar sekali. Bentuk melestarikan budaya seperti yang sudah sampaikan tadi itu benar, lewat menggunakan baju daerah, kemudian menghadirkan atau mempelajari tarian-tarian tradisional, lalu musik-musik tradisional, musik tradisional Mangkerai maksudnya, kemudian makanan-makanan tradisional, terus bahkan sampai belajar bahasa daerah. Ya.
0: Menurut Ibu, bagaimana caranya, Bu, untuk memanfaatkan media sosial agar justru menjadi alat untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda?
1: Baik. Zaman sekarang tidak sulit untuk mempromosikan budaya-budaya kita lewat media sosial, karena anak-anak muda kita sudah sebagian besarnya mempunyai akun TikTok, kemudian Reels, kemudian Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Jadi dengan mudah mempromosikan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Mangkerai.
0: Ya, Bu, baik, pendengar. Dan untuk itu juga mungkin beberapa anak muda, ya, Bu, tentunya mungkin mereka sangat suka untuk membuat konten, jadi mereka bisa mempromosikan kebudayaan itu sendiri di publik tentunya, ya, Bu, ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Jika Ibu diberikan kesempatan, Bu, untuk membuat satu program khusus bagi generasi muda agar lebih mencintai budaya lokal, program seperti apa yang ingin Ibu adakan?
1: Baik. Saya lebih ke, kalau kami di sekolah bukan program, bisa juga program, bisa juga dalam bentuk event
0: ya,
1: contoh misalnya fashion show, tapi fashion show-nya dengan menggunakan pakaian adat daerah, atau misalnya lomba menyanyi tapi menggunakan
0: bahasa daerah,
1: lagu Mangkerai, atau

0: lomba goet. Goet, peribahasa dalam bahasa Manggarai. Atau misalnya itu dibuat, ya diprogramkan, tapi dalam bentuk perlombaan. Yang dibuat di sekolah itu seperti itu. Dalam bentuk tarian, kemudian solo atau vokal grup, atau goet-goet itu, sehingga anak punya keinginan dan ya untuk belajar ke orang-orang yang tahu, terutama goet. Kalau untuk lagu-lagu Manggarai, mereka bisa dengarkan saja baru dipelajari. Untuk tarian tentu ada pelatihnya. Jadi dengan program yang tepat untuk anak-anak sekarang, supaya mereka tidak menganggap ah itu kuno. Jadi kita mengikuti mereka dengan cara membuat programnya adalah membuat audisi atau perlombaan yang terkait dengan fashion show, kemudian nyanyi, tadi tarik suara, dengan lomba-lomba goet ataupun dalam bentuk drama tapi dengan menggunakan bahasa daerah, atau juga mendongeng dengan mengangkat dongeng-dongeng budaya kita, seperti itu. Itu programnya.
1: Menarik ya Bu ya, selain membekali dengan muatan lokal tadi atau ekstrakurikuler, tetapi juga di SMKN 3 Komodo Pedegar juga ada berbagai program yang dimana menarik perhatian generasi muda dengan melakukan secara kompetisi ya Bu.
0: Iya.
1: Baik. Menurut Ibu, inovasi seperti apa yang perlu dilakukan terus menerus Bu, agar budaya lokal tetap terjaga dengan kehidupan generasi muda?
0: Oke, bicara soal inovasi. Sebelum kita ke inovasi, anak-anak terus dibekali dulu dengan pengetahuan terkait dengan budaya lokal. Nah, biasanya ketika sudah diberi bekal berupa pengetahuan tentang budaya lokal, contoh, saya selalu ambil contoh di sekolah, di SMK Negeri 3 Komodo, terkait dengan menari. Ya, menari. Mereka ambil satu tema, contoh misalnya akowoja, mengetam.
1: Mengetam padi.
0: Mengetam, iya. Panen maksudnya, akowoja. Jadi mereka menciptakan tarian yang temanya adalah akowoja. Maka gerakan-gerakan yang dibuat adalah gerakan yang
1: posisi mengetam,
0: posisi
1: ini,
0: bagaimana mengetam, bagaimana akowoja itu. Jadi itu merupakan inovasi. Nah, kami di SMK Negeri 3, khususnya jurusan seni tari itu, di akhir semester nanti di kelas 12, ada yang namanya uji kompetensi keahlian. Misalnya, ada 11 murid yang akan mengikuti uji kompetensi keahlian. 11 murid ini, mereka menciptakan, inovasi ini kan menciptakan, menciptakan karya masing-masing. Jadi, punya 11 karya, kita kaya nih. Punya 11 karya yang mereka ciptakan dengan tema yang berbeda. Contoh tadi akowoja, ada yang lain misalnya tanam padinya
1: ya.
0: Ada yang lain tema berkumpul di compang itu. Kayak begitu, terus ada banyak. Jadi mereka kaitkan dengan budaya-budaya lokal kita. Jadi mereka menciptakan itu dalam bentuk gerakan. Dan dan masing-masing mereka bukan hanya menciptakan, setelah menentukan tema, buat gerakan sesuai tema, gambaran dari tema itu. Setelah itu di hari terakhir UKK itu mereka mempresentasikan kenapa memilih tema itu untuk karyanya. Ya, jadi inovasinya adalah dengan menciptakan karya sesuai dengan kebiasaan dan budaya lokal yang ada di daerah. Itu yang kami buat.
1: Sangat menarik ya Bu, inovasi yang diciptakan oleh siswa-siswi yang ada di SMKN 3 Komodo, sehingga bisa menjadi inspirasi juga tentunya Bu untuk generasi muda di luar sana untuk tetap mempertahankan nilai kebudayaan meski mereka mencintai atau hobi dalam tari, menyanyi. Jadi nilai kebudayaan itu tetap ada dan menarik juga untuk tetap memberikan inovasi ya Bu, mempertahankan nilai kebudayaannya. Dan terakhir Ibu, apa pesan Ibu kepada seluruh generasi muda, khususnya bagi para pelajar, agar mereka tetap bangga Bu terhadap budaya lokal, sekaligus mampu menghadapi perkembangan zaman?
0: Oke, baik. Selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat khususnya, bahwa Mari kita melestarikan budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Tidak berarti adik-adik dibatasi untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di luar daerah Manggarai, tetapi harus selalu mengedepankan budaya-budaya lokal kita yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan cara menjaganya adalah dengan selalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seringlah menggunakan bahasa daerah. Tidak ada yang melarang untuk menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang berikut, jangan hanya mempelajari lagu-lagu yang ada dari luar daerah. Jadi kita juga harus belajar bagaimana menyanyi dalam bahasa Manggarai. Kemudian bagaimana menggunakan pakaian adat Manggarai. Dan yang lain, menciptakan karya yang ada nilai budaya lokalnya. Karena tugas kita adalah merawat, menjaga, dan juga melestarikan. Jangan sampai budaya lokal kita itu punah. Karena pada prinsipnya adalah budaya itu bukan dimuseumkan, tetapi harus dihidupkan. Itu pesan saya buat generasi muda yang ada di Labuan Bajo. Di mana ada ruang untuk belajar, mari kita belajar bersama tanpa membedakan dari mana kita berasal, dari golongan mana kita berada. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu dan pendengar RRI Labuan Bajo. Luar biasa ya sekali berbicara kita pada hari ini dengan Ibu Kepala SMKN 3 Komodo, yang terima kasih juga Ibu telah datang langsung ke studio RRI Labuan Bajo, dan semoga segala urusannya dipermudahkan. Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar telah berkontribusi atau berpartisipasi dalam program Komodita. Maksud kami dalam program Bincang Budaya. Selamat siang pendengar, tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama kami di FM 91,7 MHz. Pendengar, nantinya tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Nur Astan akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 1 RRI ND untuk mendengarkan Warta Berita Daerah. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Sari Berita. Bupati ND minta Sekda definitif memperkuat koordinasi OPD dan disiplin ASN. Sebanyak 5.000 unit rumah keluarga terdampak gempa di Manggarai diusulkan mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerusakan. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda minta Sekda definitif Kabupaten Ende dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemkab Ende. Laporan Rovinus Bula.
1: Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda resmi melantik Gabriel Dalah menjadi Sekda definitif Kabupaten Ende. Pelantikan ini mengakhiri masa penantian pemerintah daerah setelah jabatan Sekda sebelumnya dijalankan oleh pelaksana tugas dan penjabat. Hal tersebut disampaikan Bupati Ende Yosef Benedictus dalam sambutan acara pelantikan Sekda definitif Kabupaten Ende di Ruang Geruda Kantor Bupati Ende Jumat 9 Oktober 2026. Bupati Yosef mengatakan pelantikan Sekda definitif menjadi momentum penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia menegaskan kehadiran Sekda definitif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis dalam mengkoordinasi perangkat daerah, memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, Sekda definitif diminta mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
2: Serta daerah mempunyai peran penting dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Saya berharap dan fungsi tersebut secara optimal, serta menjadi motor penggerak birokrasi, sekaligus menjadi simpul koordinasi yang memperkuat hubungan kerja antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah.
1: Bupati Yosef berharap kepemimpinan Sekda definitif dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara. Dengan demikian, program pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende. Pelantikan Sekda definitif Kabupaten Ende turut dihadiri Sekda Kabupaten Sika, Dr. Margareta Mufaldes da Magabapa, ST Engineering, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende bersama anggota serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
0: Sebanyak 5.235 unit rumah keluarga terdampak gempa di Manggarai diusulkan mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerusakan. Laporan Mario Albertus.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai secara resmi menetapkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah tahap 1 pasca bencana gempa bumi. Sebanyak 5.233 rumah atau keluarga diusulkan untuk mendapat bantuan sesuai tingkat kerusakan dan ketentuan yang berlaku. Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan Bupati Manggarai tentang hasil verifikasi dan validasi kerusakan tahap 1 akibat bencana gempa bumi tektonik yang berlangsung di posko transisi darurat bencana Kabupaten Manggarai. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Bupati Manggarai Heribertus Gradus Lajunabit, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa, serta Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Dr. Dedi Dilianto. Dari total 5.235 rumah yang diusulkan, rinciannya meliputi 366 rumah rusak berat, 900 rumah rusak sedang, 931 rumah rusak ringan, dan 3.038 rumah dengan kerusakan ringan di bawah 20%. Bupati Manggarai Heribertus Nabit juga menegaskan angka tersebut belum mencakup keseluruhan data masyarakat terdampak gempa, melainkan baru hasil verifikasi tahap pertama. Hal ini disampaikan agar masyarakat tidak beranggapan hanya 5.235 rumah yang berhak mendapatkan bantuan saja.
4: Kita akan mengusulkan 5.235 kepala keluarga untuk mendapatkan bantuan, baik khususnya rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, maupun rusak ringan membawa 20%. Sebagai gambaran kami sampaikan, untuk yang rusak berat totalnya ada sebanyak 366 rumah, untuk rusak sedang sebanyak 900 rumah, yang rusak ringan 931 rumah, rusak ringan di bawah 20% sebanyak 3038 rumah. Dan demikian ada 5.235 rumah atau keluarga yang akan kita usulkan di tahap 1.
3: Selanjutnya, pemerintah akan melanjutkan ke tahap 2 yang diawali dengan uji publik. Proses ini direncanakan berlangsung selama 1 minggu agar masyarakat dapat memeriksa, memberikan tanggapan, serta menyampaikan koreksi jika terdapat data yang perlu diperbaiki. Sementara itu, sebelumnya tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi menyampaikan bahwa dari 366 rumah rusak berat pada tahap pertama, sebanyak 109 unit saat ini sudah masuk dalam proses pembangunan hunian sementara. Rumah yang rusak berat dan roboh menjadi prioritas utama dalam penanganan pasca bencana.
5: Sementara ini yang tahap 1 itu rusak berat itu 385 unit yang rusak berat yang sementara dalam progres pembangunan itu 109 itu udah berjalan.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama pihak terkait terus melakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan data kerusakan rumah akurat. Data yang telah ditetapkan akan menjadi dasar pengusulan bantuan dan penanganan lanjutan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara Huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat. Kehadiran Huntara menjadi harapan bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat akibat gempa. Selengkapnya Ferry Soe melaporkan.
6: Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara atau Huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat akibat gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Pembangunan ini diharapkan membantu warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak sambil menunggu pemulihan pasca bencana. Tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan pembangunan Huntara terus dikebut. Dari total 189 unit yang sedang ditangani, sebanyak 5 unit telah rampung 100%, sementara 41 unit lainnya mencapai progres pembangunan 50-90%. 65 unit masih berada di bawah progres 50%, sedangkan 78 unit lainnya masih dalam tahap persiapan lahan. Asep menjelaskan pembangunan Huntara melibatkan vendor lokal yang dipercaya BNPB. Lokasi pembangunan diarahkan ke bagian belakang bekas bangunan rumah warga yang ambruk akibat gempa. Penempatan tersebut diharapkan memungkinkan warga menempati hunian sementara tanpa menghilangkan keterkaitan dengan lokasi tempat tinggal mereka sebelumnya. Bagi warga terdampak, kehadiran Huntara menjadi harapan untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat. Antonius Lesing, warga Kampung Ting, Dusun Tiong Toko, Kecamatan Wari, Kabupaten Manggarai mengaku bersyukur karena kini dapat menempati Huntara bersama keluarganya. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tempat tinggal sementara tersebut.
7: Saya berterima kasih dengan pemerintah setempat, satuan pusat, karena satu-satunya dari Kampung Ting saya yang dapat. Dan untuk menilai sesuatu saya tidak bisa menilai, saya tetap berterima kasih kepada pemerintah. Pekerjaannya masih proses, saya tidak bisa menilai bagus atau tidak bagus.
6: BNPB mencatat total Huntara yang direncanakan bagi warga dengan rumah rusak berat di Kabupaten Manggarai mencapai 1.974 unit. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan Huntara tersebut rampung pada November 2026. Percepatan pembangunan menjadi penting agar semakin banyak keluarga terdampak dapat segera menempati hunian sementara yang aman dan layak. RRI Andeviri Soo melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende terus memperluas penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi Sri Kandi hingga tingkat kecamatan. Laporan Suimam.
8: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare mengatakan pendampingan penerapan Sri Kandi di seluruh organisasi perangkat daerah OPD telah selesai dilaksanakan. Saat ini pihaknya memfokuskan pendampingan pada 21 kecamatan untuk mempercepat penggunaan sistem tersebut dalam pengelolaan surat-menyurat pemerintahan. Langkah ini dilakukan agar setiap kecamatan dapat memanfaatkan Sri Kandi sebagai sistem persuratan elektronik dalam mendukung administrasi pemerintahan yang lebih tertata. Melalui pendampingan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende mendorong aparatur kecamatan mulai menerapkan sistem kearsipan digital dalam pekerjaan sehari-hari.
9: Sekarang teman-teman lagi intens ke 21 kecamatan untuk melakukan pendampingan. Harapannya bahwa semuanya sudah harus menggunakan sistem surat-menyurat menggunakan Sri Kandi.
8: Lanjut Lambertus menuturkan, pendampingan menjadi bagian penting untuk membantu kecamatan memahami penggunaan Sri Kandi dalam proses pengelolaan surat dinas. Dengan demikian, penerapan sistem ini diharapkan tidak terhenti pada pengenalan aplikasi, tetapi berlanjut dalam pelaksanaan administrasi secara rutin. Ditambahkan, melalui perluasan penerapan Sri Kandi, pemerintah Kabupaten ND berupaya mendorong pengelolaan arsip dinamis secara elektronik di lingkungan pemerintahan daerah. Pendampingan yang sedang berlangsung diharapkan membantu kecamatan beradaptasi dengan sistem persuratan digital sekaligus memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Bupati Ngadare Mundus Bena melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Laporan Nikolaus Makumeli.
11: Bupati Ngadare Mundus Bena melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Program ini merupakan bantu kerjasama pemerintah Kabupaten Ngada dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Nusa Tenggara Timur. Kerjasama tersebut membuka peluang bagi masyarakat Ngada untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja di luar negeri. Berdasarkan data program, kebutuhan awal peserta ditetapkan sebanyak 20 orang dengan 12 orang mendaftar. Dari jumlah tersebut, 8 peserta terkonfirmasi mengikuti program dan diberangkatkan untuk menjalani pelatihan.
12: Saya, Bupati Ngada, bersama tim fasilitasi, juga bersama anak-anak Ngada yang akan dikirim ke Kupang untuk pelatihan dan akan diberangkatkan ke luar negeri. Program ini program SMK Go Global, ya, kerjasama pemerintah Ngada dengan BP3MI Nusa Tenggara Timur, ya. Dan mereka ini nanti akan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke luar negeri ke beberapa negara, ya. Dan kemarin yang kita umumkan itu ada dibutuhkan 20, namun yang terdaftar hanya 12, dan yang sudah positif berangkat ini ada 8.
11: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ngada menghimbau masyarakat agar memanfaatkan peluang program SMK Go Global pada pelaksanaan berikutnya. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan di luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal. Keikutsertaan dalam program ini diharapkan dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas kesempatan kerja. Melalui pelatihan dan persiapan yang terarah, peserta diharapkan lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja internasional. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Lembata ditargetkan pulih pada minggu pertama November 2026 setelah mengalami gangguan kabel laut sejak 29 September lalu. Laporan Ricardo Skota.
13: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Lembata, Petrus Demong, mengatakan layanan internet saat ini mulai membaik dibandingkan dua hari pertama gangguan, meski kecepatannya belum kembali normal. Gangguan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Leoleba BU2 tersebut paling terasa pada layanan jaringan 4G di wilayah perkotaan. Sementara sejumlah kecamatan pengguna infrastruktur bakti dilaporkan relatif aman. Pemerintah Kabupaten Lembata telah berkoordinasi dengan Telkom Wilayah dan Telkom Akses untuk mengetahui perkembangan penanganan gangguan. Berdasarkan informasi yang diterima Diskominfo, armada untuk mendukung perbaikan infrastruktur sedang diupayakan tiba di lokasi pada minggu ketiga bulan Oktober.
14: Armada untuk perbaikan mungkin diperkirakan di minggu ketiga itu sudah bisa tiba di lokasi dan diharapkan di minggu pertama bulan November jaringan bisa pulih kembali.
13: Sambil menunggu perbaikan, pemerintah daerah memanfaatkan jaringan intra pemerintah untuk menjaga layanan administrasi dan keuangan tetap berjalan. Sejumlah perangkat daerah juga mengoptimalkan koneksi internet mandiri guna mendukung pelayanan publik yang membutuhkan akses jaringan. Diskominfo Lembata berharap proses perbaikan berjalan sesuai rencana sehingga layanan telekomunikasi bagi masyarakat dapat kembali normal. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Pemerintah mulai menerapkan pemungutan pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 melalui 4 marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak bagi pedagang dalam negeri sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan ini mengatur pemungutan pajak sebesar 0,5% dari omset sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
15: 4 marketplace yang ditunjuk pemerintah untuk pungutan PPH Pasal 22 bagi pedagang dalam negeri adalah Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang pungutan pajak atas penghasilan pedagang melalui perdagangan elektronik. Penyuluh pajak KPP Pratama Ende Erlangga Citranagara menjelaskan penerapan kebijakan tersebut dimulai pada 1 Oktober 2026 setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan sistem dan administrasi.
16: Pemerintah telah memberikan waktu penyesuaian pelaksanaan pemungutan pasal 22 ini melalui marketplace. Sebelumnya ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026. Kemudian dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi ekonomi masyarakat, kesiapan implementasi kebijakan, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kemudian pemerintah menetapkan pelaksanaan pemungutan dimulai 1 Oktober 2026.
15: Ia menambahkan besaran pajak yang dipungut adalah 0,5% dari peredaran bruto dan omset yang tercantum dalam tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pungutan pajak yang sudah ada. Pajak yang dipungut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau menjadi bagian dari pelunasan PPH final sesuai ketentuan. Pengecualian juga berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan kepada pihak marketplace, para pedagang daring diimbau memastikan data perpajakan pada akun masing-masing sudah sesuai, serta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar pungutan berjalan tertib. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat siang.

0: yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
1: Wah, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
3: Bunda, janca main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

mungkin sudah kelihatan lelahnya ya, sudah mulai pusing dengan deadline kerjaan, atau Anda yang sedang beristirahat. Lagu dari Elvi Sukaisi, Gula Gula, menceritakan tentang kecurigaan, sindiran, dan kegelisahan seseorang istri ya, pendengar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu dari Ike Nurjana, Pendengar Cinta dan Dile.

betul-betul menyakitkan ya, Petikar ya. Lagu yang dibawakan oleh Ikke Nurjan ini mewakili perasaan yang Petikar mungkin merasakan cinta dan dilema karena masih sayang tetap

Joget Ria di hari Sabtu, edisi Sabtu 10 Oktober. Atau Anda ingin galau di siang hari ya, kami juga menghadirkan deretan lagu dangdut. Nantinya ada lagu dari The Plastic Bergar, Suara Hati Pak Roma, yang Anda yang mungkin ingin mendapatkan pertemuan yang sudah jauh berjauhan dengan kekasih orang tua. Lagu dari Roma Irama juga kami hadirkan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan judul lagu dangdutnya pendengar pertemuan, ada lagu dari Trisna Livia, Gubuk Derita. Atau mungkin Anda yang ingin mengingat kembali merintis usaha atau mulai dari nol bersama pasangan, lagu dari Trisna Livia akan mengajak Anda untuk bernostalgia ya. Langsung saja pendengar, titip salam

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 3, 2, 1.

87 Nur Astan menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami ada notifikasi masuk ya dari Caca langsung dari Kota Mataram. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Caca ingin request lagu Dangdut dari Gia Yubi Kak. Terima kasih. Baik, yang judulnya apa ini Caca? Gak ada waktu babe ya. Oke, kami akan langsung putarin

0: ada waktu, Pink.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Asti.

lagi ya. Sudah dibilang sudah berakhir hubungannya dengan si cowok, tetapi si cowok ini kembali lagi. Katanya dia menyesal dan ingin memperbaiki kembali. Tapi lagu dari Gayubi Pedegar menceritakan tentang ketegasan hati seorang, entah itu si cewek atau cowok, untuk tidak memberikan kesempatan kedua ya. Memangnya Pedegar penyesalan selalu

0: kami 081-238-231-987.
1: Kamera, rolling. Action.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terlanjur basah, lagu dari Maggie J, pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, menceritakan tentang sikap pasrah, keputusasaan, sekaligus ketegaran seseorang yang sudah terbiasa disakiti, dikecewakan oleh pasangannya ya, sehingga ia memilih untuk menghadapi sekalian penderitaan. Lagu Terlanjur Basah. Lagu ini pendengar menceritakan tentang yang sudah dengan ibaratkan ya sudah basah, sudah mandi sekali, terlanjur hancur, ya sudah rusak.

dunia bertahan. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdutnya siang hari ini, pendengar edisi Sabtu 10 Oktober di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pasti banyak cerita lagu dangdut yang akan kami hadirkan siang hari ini, pendengar. Lagu dari Dewi Persik dengan judul lagu dangdutnya Suara Hati, Mansur S, Rembulan, Rembulan Bersinar Lagi, adalah lagu dari

Ibu Dinda ya, yang ada di Gulokoe. Selamat siang kakak penyiar, saya Dinda ingin request lagu dangdut dari Via Valen, Lebih Baik Sakit Gigi. Baik, akan kali langsung putarin lagu dari Via Valen dengan judul lagu dangdutnya Lebih Baik

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini, Leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
8: Samo-samo.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
15: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Asta pendengar di FM 91,7 MHz, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami menghadirkan Grand Radio.
16: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
17: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggoborong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
18: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
17: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
18: Iya, iya.
17: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya. Semakin cerah ya di hari. Oke. Iya, Pak Marcel Minggu, silakan di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI, silakan.
18: Ya, baik, selamat sore RRI ya. Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga, begitu.
0: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang lah, sudah menjadi sampah begitu, bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
18: Ya baik, kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra Mikael de Ruslim. Itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. Di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat begitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor, di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu, sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
0: Iya, nah ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada sekitar ya, mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik ya, adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan. Bisa ceritakan. Respon awal dari semua itu.
18: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu jerigen itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya. Itu ditanya di bengkel pada waktu itu, bengkel, salah satu bengkel motor, ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru. Anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan, inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka memang mereka bingung, oh kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia tanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
0: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri kan ada perubahan ya di situ tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel, ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah ya, istilah sekarang kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan, silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
18: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi, membutuhkan teknologi, yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower. Blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah ya, susah didapatkan di Manggarai Timur, dan itu kami memesannya melalui online, sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti begitu.
0: Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
18: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko-toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
0: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang lagi, dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
18: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
0: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya, ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk, ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
18: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan, ada namanya GMGD, jadi guru muda yang dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu, sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide, tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada, begitu.
0: Iya. Nah, ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya. Ini mengenai yang ditampilkan ini juga. Ini kan ada selang, lalu ada tampung. Ini ada, istilahnya apa itu ya? Ada tampungan oli seperti itu. Nah, ini selangnya buka tutup atau gimana nih? Dalam, berarti yang keluarnya bagaimana nih, Bapak? Silakan Pak Marcel.
18: Yang di itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu ya. Ada dos. Kas ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat ya. Lalu dipasang keran di situ ya. Nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang untuk dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu nanti menghasilkan angin sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu, begitu.
0: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti itu, ya Pak Marcel.
18: Iya, nanti yang dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu, nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu, dan nanti muncul api ketika blowernya dicok ke dalam listrik, maka dia akan munculkan angin dan di situ nanti akan muncul gas, sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas di situ menjadi biogas sudah nantinya.
0: Iya. Berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marcel sudah sampaikan ya.
18: Ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi, di samping juga kami membutuhkan aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting, kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya, kebetulan saya memasang di status WA saya, mereka ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa, begitu, belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum, sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil, sederhana, belum yang ke yang besar, begitu.
0: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
18: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael de Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP, dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua, itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, di-fresh lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan ada apresiasi yang masuk finalis itu tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut, begitu.
0: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan, seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah olin nih. Ini Pak Marcel sendiri nih, melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya, mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
18: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur, pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur, di mana kelangkaan minyak tanah terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal, dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antri-antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas itu, oli bekas kendaraan itu hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang tetapi tidak ada alternatif lain, makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
0: Nah, ini untuk
18: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
0: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan. Untuk ini sebagai alternatif nih, jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pak Marcel.
18: Iya, iya. Ya,
0: nah, Pak Marcel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah? Ini potensi biogas dari limbah oli ini. Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan Pak Marcel.
18: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zoom, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
0: Iya. Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga ya, semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel yang dipakai nih, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
18: Ya, baik. Ya, kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta butuh oli bekas saja, sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala, walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan, di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oh, oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
0: Artinya ya, apapun jenis oli ataupun dari mesin ya, atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses nih, proses pembuatan ini. Apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya? Atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah seperti itu, takarannya mungkin seperti itu. Atau mungkin ini masih dalam percobaan, jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana, Pak Marcel?
18: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik, itu kami kami istilahnya menemukan, oh kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan, lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini, lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu, dan memang hasil-hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas, dan ternyata berhasil begitu, walaupun tidak maksimal begitu.
0: Oh iya. Nah, ini yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan artinya ini, supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini Pak Marcel. Nah, ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya, Pak Marcel ya. Pokoknya ada wadahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari wadahnya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
18: Yang keran itu ya, itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi kita membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil.

0: dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga, rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
1: Oh ya, iya, berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
0: Yang ya, bulat ya, yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikelilingi nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti, ya.
1: Oh gitu, jadi berarti berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam ya, bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
0: Iya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat yang biasa, yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu, begitu ya. Ya,
1: dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
0: Iya, ya, seperti di konver-konver gas itu, ya.
1: Iya, nah. Ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi ya, juga. Ini seberapa lama nih bisa digunakan nih Pak Marcel?
0: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli itu, tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu ya. Ini kemarin hanya kita mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
1: Iya. Nah, ini andaikan nih Pak Marcel, andaikan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mau membuat ya, mau mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini Pak Marcel. Apa nih kira-kira ya, yang mereka?
0: Ya, tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan, atau kita ingin mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampel, tentu kita banyak membutuhkan uang lah, atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh, kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini begitu.
1: Iya. Nah, bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini Pak Marcel ya.
0: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga, semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau begitu.
1: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan, artinya ini kan susah sekali untuk ya susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah.

0: kali ini. Nah, Pak Marcel, yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada nih, dengan oli yang ada ini, ketika Pak Marcel melakukan inovasi seperti ini, apakah sudah berpikir nih bahwa ketika ini dikembangkan ini, apakah bisa terpenuhi kebutuhan kan? Gitu. Apakah Pak Marcel sempat berpikir seperti itulah? Artinya, saya ulangi lagi ya Pak Marcel, artinya apakah ketika dikembangkan ini, bisa terpenuhi kebutuhan akan oli seperti itu Pak Marcel kan? Kita lihat saja bengkel kan seperti itu. Nah, Pak Marcel, apakah sampai ke tahap itulah berpikir? Ini kita berbicara sudah mengenai visioner ke depan nih, Pak Marcel.
1: Kita, ya. Baik, memang hal kecil itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Dan saya mengharapkan, semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli sehingga kedepannya orang tidak terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu sehingga lingkungan karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya ya.
0: Nah, ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga kan artinya selain ke panitia lah perlombaan kemarin yang sempat ya. Pak Marcel juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah, tempat ini Pak Guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga nih, banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
1: Ya, kalau di sekolah, kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook, Facebook sekolah itu kami. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini kami sharekan ya kami share di grup atau di media sosial sekolah punya ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini ke meminta dukungan atau mungkin meminta masukan saran dan pendapat sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu bisa memperbaiki atau merefleksi apa yang kami buat apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka begitu ya.
0: Ya, nah ini kan juga menarik nih yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain kan, ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu atau mungkin SMA gitu ya di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal nih, pemikiran awal dari Pak Marcel nih bagaimana nih mengajak anak-anak apa tujuan atau mungkin maksud ya mengajak anak-anak yang usianya sekolah dasar ini kita membuat nih sebuah inovasi seperti ini nih. Mungkin ada tujuan yang mau disampaikan, silakan.
1: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini supaya mereka bisa menemukan ya, menemukan sesuatu yang kedepannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu, karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar, dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung ya, maksudnya ke depannya bahwa mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal begitu, sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
0: Ya, nah ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini. Apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, apa kelebihannya, lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini, dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih. Silakan Pak Marcel.
1: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi baru untuk kita semua, terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang jangkauannya itu sangat mahal itu kita bisa minimalisirkan dengan biogas ini. Lalu berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah yang saat ini lagi tren, di mana orang antri untuk mendapatkan minyak tanah itu bisa terbantu dengan inovasi yang kita temukan ini, yang kita coba buat untuk menjadi inspirasi baru. Di samping itu juga, walaupun kita banyak mengalami tantangan, di mana tantangan itu mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bergantung, tentunya bagaimana tingkat kebergantungan masyarakat terhadap minyak tanah ini sangat susah. Jadi mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu, dan upaya ini membutuhkan waktu yang tidak mudah. Ya, lalu yang berikut, tantangan berikut, kami seperti yang di awal, kami juga sadar bahwa belum melakukan sosialisasi atau pengenalan lebih jauh untuk penggunaan biogas ini dari limbah oli kepada masyarakat, karena kami pada intinya hanya ingin mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru dulu begitu.
0: Iya. Nah, ini kan juga ada hal yang menarik juga bahwa ini juga kita menyelamatkan ya lingkungan kita ya dari segala bentuk limbah nih, limbah, dan juga ini mungkin yang perlu generasi ya, generasi-generasi saat ini ya, generasi apalagi dari tadi Pak Su jelaskan dari usia dini ya, di umur SD ini artinya mereka juga belajar nih mencintai alam, bahwa sesuatu yang ada di sekitar ini bisa menjadi sebuah hal, tergantung bagaimana kita kreativitas seperti itu ya Pak Marcel. Nah Pak Marcel ya, sebelum perpisahan kita nih, pesan mau disampaikan kepada semua ya pendengar RRI Labuan Bajo dan semua yang bergabung bersama kita melalui aplikasi RRI Digital, apa yang mau disampaikan nih ke Pak Marcel kepada semua nih mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan dari RRI ini untuk saya boleh kembali berada di siaran radio ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Dan yang kedua, harapannya ke depannya bahwa melalui biogas ini bisa membantu kebutuhan masyarakat, di mana potensi biogas dari limbah oli ini menjadi alternatif. Lalu yang keberikut, saya tentu sebagai pendidik juga mau mengharapkan bahwa anak-anak ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan, memiliki ide, tinggal kita sekarang mendampingi, mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki itu, sehingga anak-anak kedepannya itu bisa menjadi seorang inovator baru, penemu inovasi baru, dan kita tanamkan konsepnya itu mulai sejak dini, mulai di lembaga pendidikan dasar mungkin dari itu. Lalu yang keberikut, saya juga mengharapkan dukungan para pemirsa, baik yang anak-anaknya yang masih berada di bangku pendidikan, baik di lembaga dasar, untuk selalu mendorong, melihat kira-kira anak-anak memiliki minat potensinya di mana, sehingga kita mendampingi, memberikan support, sehingga anak-anak boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mungkin itu dari saya, ya.
0: Iya, dan Pak Marcel, terima kasih juga aja untuk waktunya di sore hari ini ya. Ini ya, kita jauh-jauh nih dari Manggarai Timur ke Manggarai Barat ini ya, lumayan ya. Dengan jangka ya, waktunya pasti. Ya, terima kasih untuk terima kasih untuk kesempatan dan juga waktunya di sore hari ini dalam pertemuan kita di program Green Radio. Dan juga terima kasih juga untuk ini sederhana tapi suatu hal yang sangat luar biasa ya untuk Pak Marcel dan juga adik-adik ya, bisa menemukan alternatif potensi biogas dari limbah oli ini. Dan untuk pemirsa sendiri juga, salam sehat dan sukses selalu ya untuk segala pekerjaan dan juga baik yang di sekolah dan juga ini pendengar. Ini juga Pak Marcel adalah figur seorang yang berada di belakang keberhasilan dari Taman Baca ya, masyarakat TBM Pocondeki yang kita bisa kenal ya selama ini. Dan ternyata begitu banyak, dan juga termasuk guru penggerak ya Pak Marcel ya, seperti itu ya, juga bergabung di grup penggerak. Dan iya, tetap sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dengan segala karyanya ya Pak Marcel. Dan kita juga berharap ya, semoga inovasi yang menjadi temuan ya dari Pak Marcel juga dari adik ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya, bisa direspon secara positif oleh masyarakat dan juga oleh semua pihak-pihak terkait sehingga bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah Pak Marcel, sebelum lupa juga nih, sebelum selesai ini, apakah punya pikiran juga untuk mungkin diadakan penelitian lanjutan seperti itu Pak Marcel? Apakah punya pemikiran seperti itu setelah kita diskusi ya, sore ini?
1: Memang ada ide ingin menemukan riset atau teknologi-teknologi sederhana, tetapi saya untuk sementara mencoba untuk mengangkat kembali. Kebetulan sebenarnya saya istilahnya sudah mati suri berkaitan dengan program inovasi yang saya bawa ini, hanya karena pada waktu itu saya sebenarnya hanya ingin mengangkat itu untuk dilombakan, karena mengikuti lomba yang akan oleh Yayasan Pendidikan Astra itu. Tetapi jika memang saya ingin mengangkat kembali lagi inovasi ini, saya ingin juga mengharapkan keterlibatan partisipasi masyarakat lain, atau bahkan mungkin bisa RRI juga bisa mengambil bagian untuk mengambil bagian di dalam kolaborasi yang lebih, supaya lebih intens lah inovasi yang ini menjadi, istilahnya menjadi lebih familiar dan suatu saat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
0: Iya. Ini hal yang luar biasa lah, apalagi saat ini kan kelangkaannya begitu yang sangat dirasakan ya, apalagi berkaitan dengan gas kan, seperti itu. Nah, lalu ya ini kita tidak terasa ya Pak Marcel sudah di menit akhir ya pertemuan kita di sore hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi nih Pak Marcel di program-program lain dan juga obrolan-obrolan lain, dan juga untuk semua ide kreatifnya dan juga semua hal-hal yang menarik bisa dikembangkan lebih lanjut nih Pak Marcel, dan juga untuk adik-adik yang di sekolah dasar. Oke Pak Marcel, sekali lagi terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk Pak Marcel dan juga adik-adik di SDI ya, di SDI Borong ya, di Borong sana Lindi, dan semoga semuanya berjalan dengan aman, baik dan lancar. Oke Pak Marcel, terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.
1: Yo, terima kasih RRI sekali di udara, sekali di udara, salam literasi.
0: Salam literasi, salam semangat selalu Pak Marcel.
1: Terima kasih.
0: Iya, dan pendengar, demikian obrolan kami di sore hari ini ya dalam program Green Radio, di mana kita akan berbicara ya, tadi sudah berbicara mengenai topik potensi biogas dari limbah oli yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai salah satu temuan alternatif ya di tengah kesulitan kita dengan kehadiran gas saat ini. Ini ditemukan oleh Pak Marcel Minggu bersama dengan adik-adik yang ada di sekolah dasar di SDI di Borong di Manggarai Timur, SDI Lindi ya. Dan semoga ini juga bisa mendapat perhatian dari banyak pihak sehingga mereka bisa, hal ini juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan kita semua ya selalu mendukung segala suatu bentuk inovasi yang dihadirkan ke ruang publik. Pendengar, tetap bersama kami di 91,70 MHz ataupun melalui aplikasi RRI kita, karena masih banyak program yang bisa Anda ikuti. Terima kasih juga dengan Anda bersama dengan saya di sore hari ini dalam program Green Radio. dan kita akan berlanjut ke program-program berikutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pertama, manusia kuat menahan napas di dalam air. Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Garkan warta berita daerah Korwilnus 6.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya,

0: Taman Budaya Gotong Royong PLBN Mota Ain jadi media sosialisasi tata nilai BPJS Kesehatan. Laporan Febi Liolede.
1: Taman Budaya ini dibangun tidak hanya sebagai simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman.

0: simbol, tapi juga sebagai tempat ya untuk menyebarluaskan pemahaman terkait tata nilai inisiatif BPJS Kesehatan. Tata nilainya apa yang kita sebut inisiatif itu? Jadi ada integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan juga inovatif. Harapannya tidak hanya di internal BPJS Kesehatan saja, tapi tata nilai ini juga dapat dipraktikkan jika mungkin ya oleh seluruh ekosistem BKN, sehingga kita semua di dalam lingkup ekosistem BKN memiliki nilai yang selaras, karena semuanya ini kan nilai positif ya, sangat bagus sekali diterapkan di berbagai stakeholder dan juga di transfer
1: Dirut SDM dan Umum BPJS Kesehatan Fit.

lintas negeri ya, artinya itu simbol juga bahwa layanan JKN, layanan BPJS Kesehatan itu sampai ke ujung negeri, tidak hanya di pusat-pusat kota saja. Itu makanya kami memilih lokasi di PLDN ini. Makanya tentunya taman ini bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai ruang publik begitu ya, oleh masyarakat di sekitar sini, baik untuk edukasi, mungkin juga buat olahraga dan lain-lain. Selain itu, tata nilai kami juga dapat dipahami juga oleh eksternal kami, oleh mitra strategis kami. Selain itu, harapannya tentu taman ini juga bisa dirawat, dijaga bersama oleh masyarakat dulu juga, gitu, sehingga manfaatnya bisa

29 Oktober 2026. Bupati Yosef mengatakan pelantikan sekda definitif menjadi momentum penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia menegaskan kehadiran sekda definitif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, sekda memiliki peran strategis dalam mengkoordinasi perangkat daerah, memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu,

0: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Saya berharap dan fungsi tersebut secara optimal serta menjadi motor penggerak birokrasi, sekaligus menjadi simpul koordinasi yang diperkuat hubungan kerja antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah.
1: Bupati Yosef berharap kepemimpinan sekda definitif dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara. Dengan demikian, program pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende. Pelantikan sekda definitif Kabupaten Ende turut dihadiri sekda Kabupaten

0: para que entremos en más a hacer fracción de cuña de ella. Ya le pago parte que te practican en fuga, me han sudado ya, ya, ya era tan pensado. Nanti terakhir mau deka perinti kita dan Pak Bupati Master Jepati mau sungguh selesai bahwa terperhatikan rumah begitu ya Pak Bupati dan megang pundi-pundi adalah di kepala daerah melalui pimpinan OPD.
1: Camat di Kemese, Julia Saraswati menjelaskan, sejumlah ruas jalan telah selesai dibangun dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
2: Kita ketahui bersama penanganan jalan juga mulai anak sampai tembus sampai kecamatan Bebendu juga sudah selesai dilaksanakan. Di desa Usapi Sondai juga satu paket jalan juga sudah terrealisasi, juga sudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudian bantuan refit untuk sekolah-sekolah juga sudah mulai bergerak. Pembangunan KDMP juga sudah mulai bergerak.
1: Keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari panjang ruas yang selesai dikerjakan, tetapi

dengan memiliki, maksud kami dengan membeli semua semangka yang dihasilkan petani untuk dipasok ke dapur SPPG dan siap fasilitasi petani untuk membuka akses, buka jalan. Laporan Steph Kosat.

0: akses jalannya operasional dan bahan bakar itu mungkin ditanggung oleh kepala desa, pemerintah desa.
1: Nah, katanya untuk bisa berkolaborasi bersama untuk membuka akses jalan masuk ke wilayah kebun ini.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores, dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: 1 Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Nur Astan, nantinya menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pendengar, kami akan menghadirkan update informasi cuaca hari ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi dan follow akun Instagram resmi TikTok. Akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi melalui portal resmi rri.co.id.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui portal resmi rri.co.id, kembali lagi bersama saya Nur Astan. Saat ini pendengar, kita akan update informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Dewangga Palguna. Selamat sore, Dewangga.
2: Selamat sore.
1: Untuk hari ini bagaimana kabarnya?
2: Baik, sehat.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dewangga Palguna, perkirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan perkiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan hingga berawan. Pada malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Berikutnya, untuk cuaca hari Minggu 11 Oktober 2026 pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari diperkirakan berawan tebal hingga kabut. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 33 derajat Celcius dan angin bertiup dari arah barat daya hingga timur dengan kecepatan 4 hingga 22 km per jam. Selanjutnya perakiran cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,1 hingga 0,2 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 14 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,5 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 14 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,4 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,4 hingga 1,9 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 14 hingga 18 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 2,1 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan perairan Selat Sape. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, untuk informasi cuacanya saat ini, selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan

Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan. Mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah.

0: film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berbagai informasi kami sajikan untuk Anda. Kita mulai dari Kabupaten Lembata, pemulihan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Lembata yang terdampak gangguan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Lewoleba BU2 ditargetkan kembali normal pada awal November 2026. Gangguan yang terjadi sejak 29 September 2026 tersebut berdampak pada sejumlah layanan internet dan juga telekomunikasi terutama di wilayah perkotaan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata Petrus Demong Esos dalam program Floreta pagi ini Kamis 8 Oktober 2026 mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Telkom untuk mengetahui perkembangan penanganan gangguan jaringan. Berdasarkan informasi yang diterima, saat ini sedang diupayakan kedatangan armada untuk mendukung proses perbaikan infrastruktur. Petrus menjelaskan armada untuk perbaikan jaringan diperkirakan tiba di lokasi pada Minggu ke-3 Oktober 2026. Perbaikan jaringan ditargetkan dapat dilakukan setelah armada tiba di lokasi. Ia berharap kedatangan armada tersebut dapat mempercepat proses perbaikan sehingga jaringan telekomunikasi kembali normal sesuai target. Pemulihan jaringan diperkirakan berlangsung hingga minggu pertama November 2026. Sementara itu, layanan telekomunikasi di Lembata masih berjalan dengan memanfaatkan kapasitas jaringan cadangan. Kondisi ini membuat layanan tetap tersedia bagi masyarakat sambil menunggu pemulihan jaringan secara menyeluruh. Untuk menjaga kelancaran pelayanan publik, pemerintah daerah memanfaatkan jaringan intra pemerintah bagi kebutuhan administrasi dan juga keuangan. Selain itu, sejumlah perangkat daerah yang memiliki jaringan internet mandiri dikoordinasikan untuk membantu memfasilitasi kebutuhan akses internet masyarakat. Petrus mengimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha daring dan pegiat media, agar memanfaatkan alternatif akses internet yang tersedia selama proses pemulihan berlangsung. Pemerintah Kabupaten Lembata juga menyediakan fasilitas internet di sejumlah titik termasuk di Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membantu masyarakat tetap terhubung. Nah, pendengar RRI, masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore menjelang malam.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali.

0: punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Indo yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi

0: persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resort Endi, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

di kota ND, khususnya di bagian selatan kota ND. Memang mesti diakui, topografi kota ND yang melandai ke selatan ini ditambah kurang sadarnya masyarakat menjaga saluran air agar bersih dari sampah, membuat setiap kali turun hujan hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar masyarakat kota ND tak

0: dan terendam air.
1: Sangat berarti dengan keadaan banjir yang setiap harinya hujan mengguyur, yang tidak bisa tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali hujan itu selalu banjir. Hujan yang terlalu lebih dari hujan-hujan yang sebelumnya, sampai setinggi pusar dewasa, perabotan, rumah tangga, semuanya habis, tidak ada yang dibilang aman, tidak ada tempat tidur, semuanya.
0: Tak bisa dipungkiri, kesadaran masyarakat ND masih sangat rendah akan pentingnya menjaga saluran air bersih dari sampah. Dan hal itu menjadi alasan utama.

0: dan Pemerintah Kabupaten ND lewat Dinas PUPR Kabupaten ND, BPBD, dan Satpol PP. Akhirnya, bersama seluruh masyarakat terpaksa berjibaku membersihkan got dan saluran air serta badan jalan yang dipenuhi sampah dan juga pasir.
1: Tambahan bekerja bersih saya juga harus didukung oleh sumber daya, dalam arti alat, tenaga kerja, paling inti itu dia. Memang itu alasan klasik. Tapi saya mau bagaimana kondisi hari ini dengan begitu banyak pengurangan-pengurangan yang dilakukan di APBD juga saya. Tetapi walaupun istilah kita kan mau sedikit setengah mati, tapi saja apapun mungkin sedikit yang bisa saya bisa buat untuk saya sementara berbuat itu, dan saya sementara juga di dalam melaksanakan ini, saya sementara melaksanakan tetapi juga sementara memberi.
0: Membersihkan got dan saluran air bukan menjadi solusi dan langkah antisipatif yang mumpuni, sebab hujan akan terus datang dan tidak mampu kita tolak. Langkah antisipatif dan solusi jangka pendek coba ditawarkan oleh sekelompok anak muda ND yang menamakan diri mereka Relawan Bung Karno ND, lewat sebuah gagasan dan tindakan nyata di mana mereka menawarkan bahwa di beberapa titik di dalam kota ND dengan tingkat genangan air yang berbeda, perlu adanya sistem peresapan air ke tanah yang disebut sistem biopori dan sumur resapan. Ketua Relawan

permasalahan ini kan pasti ada solusinya. Jika kita melihat jangka panjang atau solusinya jangka pendek. Kalau jangka panjang, otomatis butuh perencanaan yang besar, butuh analisis yang besar. Tapi yang saya selama yang saya pantau sekarang ini orang kan maunya cepat-cepat. Saya coba mengusulkan kalau bisa kita buat program jangka pendek saja. Dalam arti ini kan air-air selama ini kan airnya dari rumah tangga apa dari buang-buangan air rumah airnya meluap ke jalan. Makanya coba dibayangkan di setiap rumah itu punya sumur resapan atau sumur memberi power. Jadi air-air tergenang langsung masuk ke tanah tapi tidak mengalir ke bawah jalan di got atau di solusi yang terbaik itu tuh untuk jangka pendek apa namanya biopori kecil tapi keuntungan berkenaan besar dibuat sumur resapan skala besar kan tidak perlu yang harus pakai beton dorong plastik juga bisa. Makanya rencananya membuat 1000 biopori dan 100 sumur resapan. Masyarakat yang berdampak banjir bisa mengurangi sedikit. Dan ini bukan mengatasi banjir, kakak. Jadi mengurangi debit air. Debit airnya berkurang dan otomatis kan kok tidak mungkin penuh. Jadi yang saya tawarkan sekarang jangka pendeknya seperti itu. Masyarakat harus kita edukasi. Karena masyarakat juga, jangan salahkan pemerintah, masyarakat juga buang sampah sembarangan. Akhirnya drenase-drenase yang dibangun jadi tersumbat. Debit air yang besar dari rumah tangga, dari rumah, dari kantor, akhirnya meluap ke jalan, bahu jalan. Akhirnya terjadi banjir.

0: menyalurkan air langsung ke tanah, juga menjadi sumber cadangan air tanah saat musim kemarau. Dan lubang biopori bisa dimanfaatkan untuk pembuatan kompos dari limbah makanan rumah tangga. Sementara itu, untuk pemukiman warga dengan tingkat genangan air yang tinggi dan luas, ketika hujan turun, perlu dibangun sumur resapan sehingga meminimalisir air masuk hingga ke rumah warga.
1: Jadi biopori ini sangat sederhana sih. Dia itu sudah dibuat dari lubang ukuran diameter 20 cm. Paling tidak menggunakan pipa. Terus pipa plastik itu di lubang-lubangnya sudah ditanam, digali seukuran 1 meter, 10 meter di daerah-daerah genangan yang kecil. Jadi air yang bergenang tidak mudah bergenang, dia langsung masuk ke itu sebelum ditutupi, ditaruh dengan daun-daun kering. Jadi untuk bahan kompos juga. Ini skala kecil, untuk skala genangan kecil. Kalau skala genangan besar, kalau seperti yang saya lihat kemarin di IP yang saya pergi pagi-pagi, itu harus dibuat sumur resapan skala besar, 2 meter jari-jarinya, dibuat dengan persoalan bisa, tapi dibuat dengan derom bekas atau derom plastik, 1 meter, ukuran 1 meter. Caranya juga sama dengan biopori itu, di lubang-lubang, sudah ditutup lagi. Jadi air lebih cepat meresap ke tanah. Kenapa? Yang saya lihat di banjir-banjir ini, masyarakat membuat jalan rapat, tapi tidak menyediakan jalur air. Air mengalir di atas jalan, terus bingung mau kemana, karena semua tembok semua. Makanya bilang di tempat-tempat yang terendah itu, kita buat biopori atau sumur resapan skala kecil dan skala besar. Terus kata-kata itu memesankan untuk pemerintah, kalau bisa dibuat peraturan daerah tentang perizinan mendirikan bangunan. Tiap bangunan KTND paling tidak, walaupun dia rumahnya sederhana, tapi harus ditutup untuk membuat drainase rumah tangganya mereka sendiri. Dalam arti limbah air hujan, limbah rumah tangga itu dibuat sumur resapan. Kalau memang tidak ada jalur-jalur drainase arah ke kota atau muncul orang besar, jadi dibuat drainase kecil, tapi sumur resapan kecil, tapi milik pribadi. Jadi dia mengurangi debit air. Jadi selama ini di kota ED ini saya lihat, ini menurut saya, kacamata saya, banyak debit air yang tumpah, yang tidak bisa mengalir cepat ke tanah, dia tumpah ke jalan, dia penuh luap, akan banjir. Itu bukan mengatasi banjir, tapi mengurangi banjir. Debit air, tapi akhirnya banjir jadi berkurang. Masyarakat juga harus, paling tidak harus bisa mengetahui fungsi dari biopori resapan, dan juga masyarakat harus peduli ya, bukan sampai jangan sembarangan nih gua tersumbat, akhirnya airnya naik, luap lagi rumahnya mereka sendiri itu.

0: anak muda Ende ini. Dan lewat penjualan gelang cinta, mereka optimis akan terwujud untuk Ende bebas genangan air di musim penghujan tahun-tahun selanjutnya. Dukungan pun ditunjukkan oleh para wakil rakyat di DPRD Ende. Salah satunya dari Emmanuel Minggu dari Komisi 3 Fraksi PSI DPRD Kabupaten Ende yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung gerakan
1: itu. Tapi sama aja Bu, kalau pemerintah sudah menyiapkan tersebut persiapan, kalau masyarakat masih membuat sampah, itu kan sama saja. Itu nanti kedepannya nanti kita akan berdiskusi kepada pemerintah untuk mengatur anggaran sebagaimana mungkin. Nah, itu yang kita atur seperti apa, itu supaya bisa penanganan dan jangan lagi seperti itu.
0: Inisiasi dan dukungan telah ada dan menjadi awal yang baik.

Moral hadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara.

terjadi di Flores tentunya. Dan informasi pertama ini datang dari Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus yang mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatur kewajiban pajak kapal wisata yang beroperasi sebagai hotel dan restoran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Nah, hal tersebut disampaikan Lazarus dalam kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI di NTT

NTT menerbitkan regulasi untuk memastikan aktivitas bisnis kapal wisata turut memenuhi kebijakan pajak daerah. Nah, menanggapi hal tersebut, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan regulasi dapat berbentuk peraturan daerah maupun peraturan gubernur untuk mengatur bisnis kapal wisata sekaligus menjamin keadilan bagi pelaku usaha pariwisata di darat dan di laut. Sementara itu, Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Labuan Bajo, Stefanus Risdianto mengatakan mekanisme pembayaran pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, termasuk pajak restoran, telah disepakati bersama pemerintah daerah dengan fasilitasi pemerintah provinsi. Ia menjelaskan pembayaran pajak tersebut menjadi bagian dari persyaratan sebelum kapal memperoleh surat persetujuan berlayar atau SPB. Terkait keselamatan pelayaran, Stefanus menegaskan KSOP Labuan Bajo memperketat pemeriksaan kapal kayu wisata menjadi setiap 3 bulan, lebih singkat dari ketentuan pemeriksaan paling lama 6 bulan sekali. Dan melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan pengawasan kapal wisata dan pengaturan kontribusi pajak agar sektor pariwisata Bahari Labuan Bajo ini memberikan manfaat lebih besar bagi daerah. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id. Sebuah lagu untuk mengawali perjumpaan kita di malam ini, Kunto Aji, Terlalu Lama Sendiri.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

4 desa di Kabupaten Manggarai pada Kamis 8 Oktober 2026 ini masih diwarnai sejumlah persoalan. Salah satunya terjadi di Desa Bangkalela, Kecamatan Lela, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Calon nomor urut 02, Ferdinandus Baru, mengajukan keberatan tersebut setelah ditemukan selisih antara jumlah pemilih

kepada Ketua Panitia Pilkades Bangkalela Yohanen Mohon terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam pemilihan yang berlangsung pada 8 Oktober 2026. Dalam pengaduannya, Nando mempersoalkan ketidaksesuaian data administrasi pemungutan suara dengan selisih akumulatif sebanyak 24 suara pada kedua tempat pemungutan suara atau TPS.

jumlah pemilih yang tercatat hadir dan jumlah surat suara terpakai. Sementara di TPS 02, jumlah pemilih yang tercatat hadir mencapai 754 orang, sedangkan jumlah fisik surat suara terpakai sebanyak 738 lembar, selisih pada TPS ini mencapai 16 suara. Jika diakumulasikan, terdapat selisih 24 suara dari kedua TPS tersebut. Nando dan pendukungnya meminta agar ketidaksesuaian itu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan pelaksanaan pemungutan suara. Lebih lanjut, Nando menilai selisih tersebut perlu ditelusuri dengan mengacu pada ketentuan pelaksanaan Pilkades, termasuk peraturan daerah Kabupaten Manggarai nomor 1 tahun 2019 yang disebutnya menjadi dasar pengaduan. Menurut dia, ketidaksesuaian data tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara jumlah pemilih yang hadir dan jumlah surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara. Nando mengungkapkan pula dua kemungkinan yang menurutnya perlu diperiksa, yakni dugaan ketidaksesuaian administrasi pemilih dan kemungkinan adanya surat suara terpakai yang tidak tercatat dalam kotak suara. Namun dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang. Dirinya menilai persoalan

0: belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan.

kantor Camat Pediung, Kelurahan Nangamese pada Rabu 7 Oktober 2026. Di rapat tersebut membahas konsolidasi dan rekonsiliasi masyarakat pasca gempa bumi yang melanda Kecamatan Riung. Kegiatan diikuti unsur Forkopimda, BNPB Republik Indonesia, TNI Polri, pemerintah kecamatan dan desa serta tokoh

penyuluhan hukum. Kapolres Ngada mengatakan berbagai unsur telah memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat terdampak sejak bencana terjadi. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Kapolres berharap proses pemulihan pasca bencana dapat segera mendorong kembali aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di Kecamatan Riung. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar proses pemulihan berjalan dalam suasana kondusif. Selain aspek keamanan, Kapolres menekankan pentingnya menjaga adat dan budaya masyarakat Riung sebagai kekuatan sosial sekaligus potensi pengembangan pariwisata daerah. Ia berharap upaya pemulihan dapat berjalan seiring dengan penguatan potensi lokal yang dimiliki Kecamatan Riung. Dan informasi ini pendengar tentu saja bisa Anda dapatkan di laman

Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan

memberikan ruang bermain yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak setelah mengalami tekanan akibat gempa. Supriyadi menegaskan, orientasi kegiatan tidak semata-mata mengejar gelar juara, tetapi membangun kembali kegembiraan anak-anak melalui sepak bola dengan pendekatan edukatif dari panitia

Kompetisi tersebut belum diketahui saat wawancara berlangsung, sehingga proses persiapan akan menyesuaikan kepastian agenda dan kesiapan tim. Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran, infrastruktur lapangan, serta perizinan sebagai tantangan penyelenggaraan kompetisi sepak bola daerah. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan turnamen perlu dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan panitia dan perangkat pertandingan. Pendengar, ke depan, ASKA PSSI ND berharap pemerintah daerah, sekolah, klub, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya mendukung keberlanjutan kompetisi usia muda. Supriyadin menilai kesinambungan kegiatan menjadi kunci agar pemain tidak berhenti pada satu turnamen tetapi memperoleh jalur perkembangan yang lebih terarah hingga berpeluang tampil di tingkat provinsi. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

seringkali dianggap sebagai aset utama dalam dunia olahraga. Namun, jagat sepak bola membuktikan sebaliknya. Catatan resmi Federasi Sepak Bola Dunia menempatkan gelandang asal Polandia, Marcin Gerecz, serta pemain asal Brasil, Elton José Xavier Gomes, sebagai pesepak bola profesional terpendek di dunia urutan pertama. Keduanya memiliki tinggi badan 154 cm. Meski bertubuh mungil, keunggulan pusat gravitasi yang rendah justru membuat mereka memiliki kelincahan di atas rata-rata. Di panggung Piala Dunia, rekor serupa dipegang oleh penggawa tim nasional Maroko, Ilyas Chahir, dengan tinggi 158 cm. Kisah para pengolah si kulit bundar ini menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mengukir prestasi di level tertinggi.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI

Kompetisi sepak bola berjenjang menjadi salah satu tantangan regenerasi pemain di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Nah, kondisi ini membuat pemain muda memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menguji kemampuan dalam pertandingan meskipun mereka telah mengikuti latihan di klub maupun sekolah sepak bola. Ketua ASKA PSSI Kabupaten Ende, Muhammad Supriyadin Puarake, mengakui penyelenggaraan turnamen sepak bola saat ini menghadapi sejumlah kendala. Menurut dia, keterbatasan anggaran, infrastruktur lapangan, serta perizinan turut mempengaruhi jumlah kompetisi yang dapat digelar di daerah. Supriyadin menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena latihan saja tidak cukup untuk menjaga perkembangan pemain muda. Tanpa kesempatan bertanding secara rutin, pemain berisiko kehilangan motivasi untuk mengembangkan kemampuan dan melanjutkan proses pembinaan ke jenjang berikutnya. Persaingan dalam menyediakan ruang bermain juga menjadi tantangan tersendiri pendengar, terutama ketika futsal memiliki kompetisi yang lebih rutin. Supriyadin menilai keberlanjutan pertandingan ikut menentukan semangat pemain untuk berlatih, sementara minimnya kompetisi sepak bola dapat mengurangi kesempatan pemain potensial untuk menunjukkan kemampuan mereka. Karena itu, ASKA PSSI Ende berupaya mendorong penyelenggaraan kompetisi berdasarkan kelompok umur, termasuk tingkat SMP dan kelompok usia lainnya. Supriyadin berharap pemerintah daerah, sekolah, klub, orang tua, serta pihak yang mendukung olahraga dapat berkolaborasi agar kompetisi sepak bola berlangsung lebih berkelanjutan dan regenerasi pemain berbakat dari Ende tetap terjaga. Dan informasi ini sekali lagi bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program BG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya masih pekat, ya, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, jadi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gak? Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media, di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabu 23 dari Terus Memudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar setia RRIND, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Evangelis Crispin Jemaat GPD Mawar Sarung ND. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai berbakti kepada Tuhan dan berbakti kepada kerajaan-kerajaan dunia. Oleh sebab itu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan kau berikan bagi kami. Malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampun setiap salah dosa kami dalam nama Yesus. Amin. 2 Tawarikh 12 ayat 1 sampai dengan 16, kita membacanya dan saya akan menjelaskannya. Sisak menyerang Yerusalem. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaan menjadi kokoh dan kekuasaan menjadi teguh. Saudaraku, ketika kita mendapatkan kekuatan, ketika kita mendapatkan posisi yang bagus, ketika kita mengalami kenyamanan, seringkali kita itu meninggalkan Tuhan. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah berasal dari diri sendiri. Namun ada peristiwa penting yang kita harus tahu. Ketika kita mengalami itu, kemurkaan Tuhan, kita akhirnya menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang benar. Saudaraku, dalam perikop ini akhirnya bangsa Israel menyadari bahwa hanya Tuhan yang benar karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Saudaraku, kita membaca ayat selanjutnya. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Saudara, Sisak ini berbicara tentang, saudaraku, masalah. Mesir ini berbicara tentang masalah. Ketika kita lupa akan Tuhan, ketika kita berpaling dari Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, kita menggantikan Tuhan kita yang lain, kita diserang oleh masalah. Saudaraku, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, kelihatan di luar itu mereka baik-baik saja. Sebenarnya mereka sedang mengalami yang namanya kehancuran, kegelisahan, kekhawatiran, ketidakdamaian. Cuman manusia seringkali merasa, saya baik-baik saja. Namun kita bisa melihat dan merasakan dari sorot mata mereka, dari cara pandang mereka, itu kelihatan bahwa hati mereka tuh kosong. Hati orang-orang yang hidupnya sudah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan karena pekerjaan, meninggalkan Tuhan karena jabatan, meninggalkan Tuhan karena jodoh, itu kelihatan baik-baik saja. Namun sebenarnya perkara-perkara yang ada dalam hati mereka, sebenarnya hidup mereka tuh hancur, saudara. Karena mereka berubah setia terhadap Tuhan, itulah makanya kita memperhatikan ayat-ayat selanjutnya. Tuhan mendatangkan murka bagi mereka. Saudara, ketika kita lebih fokus atau lebih utama kepada hal-hal yang bukan Tuhan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah itu datang dalam kehidupan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda sedang rakyat mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Saudara, banyak sekali pasukan sisa yang akan melawan Israel, saudara. Ini mengerikan. Ia merebut kota-kota benteng di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Banyak sekali pasukan, banyak sekali masalah yang kita hadapi yang datang kepada kehidupan kita silih berganti. Kenapa, saudara? Masalah satu belum selesai, datang lagi dan datang lagi. Kenapa? Ingat, kita sedang lupa sama Tuhan. Kita sedang tinggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita tercatat di KTP sebagai orang Kristen, kita tercatat menjadi anggota gereja tertentu, terlihat kita tuh sepertinya aktivitas kita itu sangat rohani. Namun hanya Tuhan yang tahu, kalau memang masalah itu bertubi-tubi yang dihadapi, dengarkan dia berbicara. Karena saya sendiri pun pernah alami, saya belum mengerti tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Kok masalah ini dalam satu minggu tuh bertubi-tubi membuat pencernaan saya tuh terganggu sampai bagian-bagian mulut itu sampai kering. Saudara, kenapa? Karena saya terlalu stres. Saya terlalu mengandalkan diri sendiri untuk memecahkan masalah, untuk menyelesaikan masalah. Saya itu mencoba untuk membantu diri saya sendiri dengan kekuatan saya. Tiba-tiba teman saya itu dipakai sama Tuhan untuk berbicara ke saya bahwa saya itu mau dipakai Tuhan. Dari situ saya mulai, benar. Saya berusaha untuk mendengarkan dia berbicara kepada saya.
Ketika saya belum memahami hal itu, Tuhan Yesus itu datang kepada saya melalui mimpi-mimpi, saudara. Dan mimpi-mimpi di kemudian hari itu tergenapi, terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya membaca dan merenungkan firman ini, saya dikuatkan bahwa masalah yang datang silih berganti dan bertubi-tubi dalam kehidupan kita ada maksud baik, yaitu tujuannya pertobatan. Ia merebut kota-kota benteng di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem, saudara, dekat. Masalah itu makin dekat menggerogoti hati kita, menggerogoti rumah tangga kita, menggerogoti kesatuan kita, saudara. Masalah misalnya di dalam rumah tangga kita, saudara, itu makin dekat. Misalnya persoalan-persoalan pribadi kita tiba-tiba merambat ke keluarga kita, ke rumah tangga kita. Saudara, banyak sekali rumah tangga pecah atau cerai. Kadang-kadang persoalan-persoalan pribadi yang tidak terpecahkan akhirnya bawa masuk ke dalam rumah tangga. Itu sering kali, saudara, terjadi. Nah, ini yang tidak disadari oleh orang-orang Kristen. Makanya tingkat perceraian, tingkat masalah rumah tangga itu diselesaikan di media sosial, lalu meminta bantuan daripada netizen. Ada yang bertanya-tanya kepada netizen, bukan bertanya kepada Tuhan masalah yang sedang dihadapi melalui doa, tapi netizen yang ditanya. Namanya netizen asal memberikan jawaban. Bagaimana perasaan dia saat itu ketika dia membaca kisah-kisah yang kita ceritakan di media sosial, itulah yang mereka utarakan. Nah, diikuti sama kita, justru menurut kita baik, akhirnya menghancurkan diri kita. Oleh sebab itu, hentikan setiap masalah yang kita ceritakan di media sosial atau kita menceritakan kepada siapapun yang bukan Tuhan. Karena banyak sekali orang yang tidak memberikan solusi yang baik, yang tidak mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan damai sejahtera, itu tidak. Saudaraku, Nabi Yesaya akhirnya, saudara, ketika pasukan perang ini sisak datang makin mendekat ke Yerusalem, Nabi Yesaya, Yerusalem itu bicara tentang keluarga loh. Ketika kita mau dihancurkan, rumah tangga kita mau dihancurkan, keluarga, kenyamanan kita, persekutuan kita, kesatuan kita mau dihancurkan, pecah belah, Tuhan itu cepat-cepat memberitahu kita masih ada belas kasih. Saudaraku, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini sampai ke telinga saudara berarti ada maksud baik. Mungkin ada yang mau Roh Kudus berbicara kepada Anda, namun tidak ada orang yang bisa dipakai secara langsung, ya. Tetapi Tuhan memakai media ini juga, ya saudara. Bukan berarti Tuhan itu tidak mau mengirim orang-orang untuk saudara. Tuhan bisa pakai apa saja, seperti sekarang ini, ya. Media elektronik yang Anda dengar. Nabi Yesaya datang kepada

menekan kita, seperti kita kehilangan arah atau tidak tahu arah kemana. Saudaraku, ada seorang teman, katanya mau beribadah di gereja A karena ingin menikah. Loh, saya katakan bahwa gereja ini tidak bisa memberi sakramen pernikahan pada orang yang cerai hidup. Dan sejak itu sepertinya hubungannya mulai kurang baik dengan saya begitu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kita datang ke gereja memerlukan Tuhan itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan kita atau memuaskan hasrat kedagingan kita, atau apa yang kita pikirkan, angan-angan itu biar terjadi menurut kita, saudara. Namun kadang-kadang Tuhan itu tidak membiarkan kita untuk hancur, makanya dia mengizinkan itu masalah. Tanda kita yang kita langkah itu adalah salah, maka dia menghentikan langkah kita kepada kejahatan yang lebih lanjut, yang merusak kehidupan kita lebih parah lagi. Maka langkah-langkah Tuhan adalah melalui seperti semaya atau siapapun yang berbicara kepada Anda untuk berhenti dengan tindakan-tindakan yang menurut kita benar, namun berlawanan dengan kehendak Tuhan. Seperti bangsa Israel, apa yang mereka lakukan adalah berlawanan dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan sisak itu untuk datang berperang dengan mereka, membiarkan mereka. Kalau mereka tidak cepat sadar, ya sudah, hancur-hancuran. Kalau kita tidak cepat sadar, saudara, makanya saudara, Tuhan izinkan murka itu, saudara. Nah, ini kamu telah meninggalkan aku, kata Tuhan. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja-raja merendahkan diri dan berkata, Tuhan yang benar. Ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, kita berkata, Tuhanlah yang benar. Namun kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sini ada sisi baiknya dari bangsa Israel ketika mereka mendengar Semaya memberitahukan kepada mereka bahwa peperangan itu ada campur tangan Tuhan. Maka mereka mulai menyadari keberadaan mereka, bahwa posisi mereka itu sudah jauh dari Tuhan. Mereka tidak lagi berpaling kepada Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka mulai mengandalkan diri mereka sendiri. Maka ketika Tuhan mengingatkan mereka melalui hambanya Semaya, mereka mulai melihat bahwa hal ini datangnya dari pihak Tuhan. Mereka mulai merendahkan diri. Makanya ketika mereka merendahkan diri dan berdoa, makanya saudaraku, ketika firman ini disampaikan kepada saudara, misalnya sekarang gempa bumi yang terjadi bertubi-tubi, benar ini secara fenomena alam, namun firman Tuhan katakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Memang pada saat bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, emang harta kita bisa menolong kita, ya kan? Harta kita apakah bisa menyelamatkan kita atau melindungi kita? Tidak bisa, saudara. Makanya pada hari kemurkaan, kalau masalah sini berganti, Tuhan tuh tahu apa yang kita perlu, saudara, sebenarnya. Namun kita tuh tidak peka. Kita mengandalkan diri kita, mengandalkan harta benda kita, kemampuan-kemampuan kita. Makanya Tuhan menghancurkan melalui banjir, menghancurkan berhala-berhala kita, saudara. Apa yang kita andalkan, apa yang kita banggakan, itu yang mau dihancurkan Tuhan, makanya melalui bencana alam. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, apakah Tuhan tidak bisa mengubah keputusannya ketika dia berkata bahwa, oh iya, akan terjadi yang namanya banjir, akan terjadi yang namanya gempa bumi, akan terjadi yang namanya begini. Ketika tidak terjadi, bukan berarti omongan itu tidak benar. Tetapi Tuhan sanggup mengubah keputusannya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan dengar. Maka keputusan Tuhan menarik kembali yang mau dia murkai terhadap bangsa Israel. Kalau Tuhan mau mendatangkan murkanya dalam kehidupan kita, dan kita tahu kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan tahu dapat pemberitahuan dari firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab, kita sadar bahwa kita ini sudah melakukan pelanggaran. Ketika kita berdosa, bertobat, maka Tuhan kembali berbelas kasihan. Maka dikatakan di sini, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Tadinya mau memusnahkan, memurkai mereka, namun karena mereka bertobat, merendahkan diri, tidak jadi, saudara, yang namanya memusnahkan kita. Aku segera akan mengumpulkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dan perantaran sisa. Saudara, Tuhan tidak akan menghancurkan kehidupan kita apabila kita bertobat, ya. Mungkin kita masih tetap hidup, namun mati. Saudara, orang yang mengalami kematian secara rohani, jiwanya hancur, adalah kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kebenaran sebagai pedoman hidup, itu hilang semuanya, saudara.

bahwa kita mengalami yang namanya kebinasaan, saudara. Kebinasaan itu jangan berpikir bahwa ketika kita mati selamanya, kita di neraka. Tapi masih di dunia itu kita sudah mengalami kematian. Kita bisa rasa bahwa kita sudah mengalami yang namanya kematian. Kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan hubungan yang baik dengan Tuhan, kita kehilangan hubungan yang baik dengan sesama. Saudara, tanda bahwa kita sedang tidak baik-baik saja adalah perkataan kita yang tidak membangun orang lain, sering menyerang orang lain, dendam, ya, kepahitan, kemarahan, menghancurkan hidup orang lain, ingin menjatuhkan orang lain, itu berarti kita mengalami namanya kematian secara rohani. Kita tidak sedang baik-baik saja, saudara. Dan tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Saudara, kalau memang mereka akan menjadi hamba sisak, saudara, bagaimana perasaan mereka, ya? Kalau kita menjadi hamba dosa, itu bagaimana? Saya akan bicara tentang dosa, bagaimana perasaan? Saudara tidak nyaman, saudara. Maka majelis sisak raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Dia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai emas yang dibuat Salomo. Saudaraku, perbendaharaan hati kita diisi oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan, kita membelakangi Tuhan, saudara, maka iblis akan datang merampas setiap damai sejahtera kita, benih-benih firman yang ada di dalam hati kita, yang membuat kita, benih-benih firman adalah kebenaran yang membuat kita damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku, ketika kita meninggalkan Tuhan, maka benih-benih firman itu akan diambil oleh iblis. Yang ada adalah ditabur adalah hal-hal yang jahat, saudara. Makanya kalau kita punya masalah, tiba-tiba kita tidak bisa mengendalikan diri, kita emosi, marah, salah mengambil keputusan, itu kenapa benih firman sudah diambil dari kehidupan kita. Kalau tadinya kita setia dengan banyak sekali anak-anak Tuhan yang mulai meninggalkan Tuhan, kenapa? Karena benih firman sudah diambil. Jadi kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita, ya, terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita makin tidak sadar diri, maka benih-benih firman yang ada dalam hati kita itu diambil, ya, perbendaharaan hati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai gantinya Raja Rehabiam membuat perisai gembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar juga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal yang baik di Yehuda. Saudaraku, masih ada hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan memusnahkan kita. Oleh sebab itu, kalau masih ada hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, tolonglah, saudara, mari sadarkan diri kita bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Kalau orang hidup dalam kutukan, saudara, yang murka yang kita dapatkan, ya, saudara, kesukaran dan kesulitan, tidak diberkati oleh Tuhan, kita mengalami sesak napas, kita mengalami yang namanya kehilangan sukacita, damai sejahtera, itu sudah bisa dipastikan bahwa kita sedang, saudara, sedang tidak dengan Tuhan, saudara. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, kita mengabdi kepada Tuhan atau kepada, saudara, kerajaan-kerajaan dunia. Nah, kita perhatikan firman Tuhan ini di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Injil Matius 4 ayat 1, kebenaran firman Tuhan ini, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, apakah Yesus tidak sanggup untuk mengubahkan batu jadi roti? Yesus itu sanggup, terlalu bisa untuk melakukan itu. Namun Yesus tidak tunduk kepada iblis, saudara. Nah, seringkali itu kita ingin mencobai iblis, ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, di tempat kota suci, di tempat yang bagus, yang indah, dan bait Allah di tempat yang tinggi. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk oleh kepada batu.
Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Seringkali kita tuh mencobai Tuhan, saudara-saudara. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan-kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara, hati-hati, waspada, kalau kita makin tinggi, ingat baik-baik bahwa jabatan kita makin tinggi, posisi kita makin tinggi, kita makin banyak uang, banyak harta, tentu kita akan melihat semua kerajaan dunia, kita melihatnya segala sesuatu ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup, kita pengen ini, pengen itu, akhirnya jadi binasa, kita akan jatuh. Banyak sekali pejabat-pejabat yang masuk penjara karena keinginan mata, saudara, karena kesempatan-kesempatan yang terbuka luas untuk mereka melakukan apa saja, maka melakukannya apa saja, tidak ada batasan lagi, sehingga merugikan banyak orang, merugikan negara dan merugikan banyak orang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, cukuplah apa yang ada padamu, jangan menjadi hamba uang. Saudara, pada akhir zaman Alkitab sudah menuliskan bahwa banyak orang akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, saudara. Orang akhirnya hidup kepada uang. Nah ini kenapa? Karena ada kesempatan ya, saudara, ketika diangkat tinggi-tinggi, kesempatan untuk melakukan apa saja, kesempatan untuk berbuat dosa itu sangat sangat bisa. Kalau kita di atas, kita takut akan Tuhan, boleh ya. Kalau kita sudah diangkat sama Tuhan, jangan lupa bahwa segala satu datangnya dari Tuhan, maka seluruh kehidupan kita memuliakan Tuhan. Dikatakan bahwa iblis ini dikatakan dia memperlihatkan semua segala kerajaan dunia dan kemegahan dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, iblis mau ajak Yesus untuk sujud menyembah dia. Masa Tuhan disembah kepada iblis? Maka berkata Yesus kepadanya, hanyalah iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Saudaraku, seringkali iblis memakai ayat firman Tuhan untuk menyerang kita, namun Yesus berkata bahwa jangan mencobai Tuhan. Tuhan tahu. Saudara yang terkasih, banyak sekali di media sosial sekarang ambil comot ayat lalu kemudian menyerang Yesus. Seperti inilah iblis, dia bilang ada tertulis, saudara. Iya, Yesus itu cuma utusan. Kamu baca Bibel kamu, saudara. Alkitab itu beda dengan Bibel. Padahal Bibel Alkitab sama aja, saudara. Kenapa? Karena memang mereka tidak memiliki dasar yang kuat untuk berargumentasi, saudara. Mereka hanya dengar apa kata orang. Karena mereka itu anti, tidak boleh buka Alkitab, katanya tidak boleh buka Injil. Tapi kok mereka tahu isi Injil? Ternyata mereka dengar dari guru-guru mereka yang ajarkan tuh seperti iblis, saudara. Iblis itu kan menambahi, mengurangi firman, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari hari-hari terakhir kita belajar akan firman Tuhan supaya kita tidak mudah tertipu, kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena jodoh orang meninggalkan Tuhan, saudara. Karena harta orang meninggalkan Tuhan. Mari saudaraku, firman Tuhan sudah disampaikan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan Engkau berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau ingatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Ampun kami Tuhan kalau kami mengandalkan diri kami sendiri, kalau kami mengandalkan kekuatan kami, kami meninggalkan Engkau. Meskipun kami menjadi orang Kristen, meskipun KTP kami tercatat sebagai orang Kristiani, namun kami memungkiri kekuatan-Mu, kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman hidup bergerak dan mengubah seluruh kehidupan kami, dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, untuk RRI ND, sekali di udara, tetap di udara. Haleluya, kami berdoa. Amin.

berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

0: hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan

0: itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik.

0: sebuah dapur sederhana di desa. Maria sedang memasak air sambil memegang formulir pendaftaran kuliah. Mama sedang menunggu kopi.
1: Mama, guru di sekolah bilang Maria punya nilai paling tinggi sekabupaten. Maria bisa masuk jalur beasiswa ke Universitas Cendana di Kupang.
2: Maria, kau tahu sendiri bapakmu bagaimana. Baginya, kau itu mutiara keluarga, tapi mutiara yang harus segera dipagari.
1: Maksud Mama, dipagari bagaimana? Maria mau kuliah, Ma. Maria mau jadi sarjana pertanian, supaya bisa bantu urus lahan kita yang kering itu.
2: Keluarga besar Om dari kampung sebelah sudah datang minggu lalu. Mereka bahas soal Belis, bapakmu sudah setuju.
1: Belis lagi? Jadi Maria mau ditukar dengan sapi dan kuda? Ma, Maria ini manusia, bukan ternak.

0: tidak mau menikah muda. Maria mau sekolah.
1: Suara kau terlalu tinggi untuk seorang anak perempuan, Maria. Adat kita sudah mengatur. Kau sudah dewasa. Sudah ada laki-laki baik yang sanggup bayar bel tinggi. Itu kehormatan buat keluarga kita.
0: Kehormatan apa, Bapak? Kalau setelah nikah Maria cuma bisa ambil air di sumur dan urus dapur, Maria punya otak, Bapak. Maria bisa bawa kehormatan yang lebih besar kalau Maria jadi sarjana.
1: Sekolah itu mahal, upang itu jauh. Siapa yang mau tanggung makanmu di sana? Dengan belis ini, kita bisa beli tanah baru, bisa bantu adik-adikmu sekolah. Kau harus berkorban untuk keluarga.
0: Itu bukan pengorbanan, Bapak. Itu namanya memotong.

0: tampak baru pulang dari kota.
1: Ada apa ini?
2: Ribut-ribut sampai ke jalan.
3: Lukas, ku beritahu keponakanmu ini. Dia mau melawan adat. Dia mau menolak Belis demi sekolah yang tidak jelas itu.
1: Petrus, kakakku, dunia sudah berubah. Saya baru pulang dari kota. Di sana, anak-anak perempuan NTT sudah jadi dokter, jadi gubernur, jadi dosen.
3: Itu mereka. Kita ini orang kampung. Adat harus tegak.
1: Adat itu untuk melindungi manusia, bukan untuk mengurung masa depan. Petrus, kalau Maria kau nikahkan sekarang hanya demi 10 ekor sapi, setelah sapi itu mati, apa yang tersisa? Tapi, kalau kau biarkan dia sekolah, ilmunya akan mengalir seumur hidup. Dia akan jadi Belis yang tidak akan pernah habis nilainya bagi keluarga kita.
0: Suasana hening, Bapak Petrus terdiam lama memandang parangnya, lalu memandang wajah Maria yang basah oleh air mata.
4: Kau benar-benar mau pergi, Maria? Kau tidak takut lapar di kota orang?
5: Maria lebih takut kalau Maria tidak jadi apa-apa, Bapak. Maria janji, Maria akan pulang untuk bangun desa ini. Maria tidak akan lupa kalau Maria adalah anak perempuan Bapak Petrus.
4: Lukas, kau yang urus bicaranya dengan keluarga laki-laki itu. Bilang pada mereka, mutiaranya saya tidak jual. Dia sedang diasah di kota.
6: Terima kasih, Bapak.
4: Pergi sudah. Ambil itu kertas-kertas sekolahmu. Tapi ingat, kalau kau malas belajar, Bapak sendiri yang akan jemput kau pulang untuk urus sapi.
5: Janji, Bapak. Maria janji.

0: Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu RRI Indy bisa Anda dengarkan di Indy FM 100,5 MHz.
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya.

0: pendidikan dengan keterbatasan, sepatu bisa jadi menjadi bagian perjalanan menuju sekolah, menuju rasa percaya diri, bahkan menuju kesempatan untuk punya cita-cita. Dari semangat itulah Sauce for Flores tumbuh di Flores. Namun perjalanan gerakan ini tidak berhenti pada berbagi sepatu dan perlengkapan sekolah, karena seiring waktu SFF ini berkembang ke berbagai kerja pendidikan, pemberdayaan, penguatan kapasitas masyarakat, hingga keterlibatan dalam pendampingan anak di tengah situasi kebencanaan. Saya Ren Hidayat, dan inilah SFF dari berbagi sepatu hingga pemberdayaan anak Flores. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kak Michael Jeffrison Leo selaku ketua yayasan dari SFF. Selamat malam Kak Jeff.
1: Selamat malam Karian.
0: Baik.
1: Selamat juga teman-teman RRIND dan pendengar semuanya.
0: Siap. Kak Jeff, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya dengan RRI ini.
1: Wah, satu kehormatan, Kak.
0: Baik.
1: Terima kasih juga.
0: Siap. Kak Jeff, ini SFF sudah berkembang dari tahun 2014 dari gerakan yang identik dengan pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak, kemudian menjadi organisasi yang bergerak pada pendidikan dan pemberdayaan. Dari perspektif Anda sebagai ketua, ini apa yang paling mendasar dari perubahan arah tersebut, Kak Jeff?
1: Jadi kalau dari kami, kalian dan juga rekan-rekan pendengar semuanya, jadi kami berusaha untuk meresapi, merefleksi dari SFF itu sendiri.
0: Yep.
1: Jadi dari apa yang dari motto yang dibawa oleh SFF ya, untuk pendidikan Flores, untuk masa depan Flores. Jadi kami flashback lagi ke situ. Jadi dari semangat yang diinisiasi kali pertama oleh Kak Valen, bahwa dia bilang bahwa itu pendidikan itu yang esensial. Jadi pendidikan itu penting untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, ketika kualitas diri itu sudah bisa diperbaiki, nah maka itu akan berpengaruh juga dengan kualitas di lingkungan sekitar. Seperti itu.
0: Oh,
1: nah, itu hal yang paling mendasar yang akhirnya kami pelan-pelan seiring berjalannya waktu ya, dari 2014 sampai sekarang, kami bergerak perlahan-lahan dari pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anak sampai ke pendidikan terus pemberdayaan, seperti itu.
0: Oke. Ini bicara soal nama sendiri Kak Jeff, nama Sauce for Flores kan masih kuat nih dengan sepatu. Nah, dalam konteks organisasi atau yayasan hari ini, apakah sepatu masih menjadi inti intervensi atau sudah menjadi simbol begitu dari persoalan akses dan kesempatan pendidikan yang lebih luas, Kak Jeff?
1: Nah, kami merasa Kak Rian, pemaknaan sepatu yang kami pakai sebagai identitas gerakan kami ini sudah bergerak ke arah itu gitu.
0: Okay.
1: Nah, dari semangat itu, jadi sepatu itu mewakili hal yang sederhana, tapi perlahan-lahan itu membuka kepada kamu tuh banyak hal yang kompleks.
0: Gitu.
1: Mungkin Kavalin ketika menginisiasi pertama ini dia sudah tahu ke arah itu gitu kan. Jadi dari situ mungkin jawabannya adalah itu sudah jadi simbol, simbol dari persoalan akses, terus dari kesempatan pendidikan yang lebih luas juga sudah mengarah ke situ.
0: Oke. Tapi ketika sebuah organisasi sosial ini berpindah dari pemberian bantuan menuju pemberdayaan sendiri, Kak Jeff, konsekuensinya kan adalah perubahan cara melihat penerima manfaat. Nah, bagaimana teman-teman SFF sendiri memastikan bahwa masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pihak yang punya kapasitas untuk menentukan perubahan, Kak Jeff?
1: Nah, itu tadi di SFF kami percaya dengan ini, Karian. Kolaborasi. Jadi memang kami bergerak dengan berkolaborasi dengan teman-teman di berbagai daerah di Flores. Nah, dari situ kita bisa apa ya, dengan mengandalkan kekuatan kolaborasi itu, jadi kita bisa ini bisa memastikan bahwa apa yang kami salurkan ya, apa yang kami salurkan itu bisa tepat, bisa tepat sasaran, bisa sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin bisa saya ambil contoh adalah apa yang kami inisiasi tahun ini, Kak Rian. Jadi kami sedang memulai untuk membuat satu program beasiswa. Titik awalnya baru di tahun ini. Nah, jadi nah itu ide besarnya seperti itu. Ide besarnya adalah mungkin kita tetap dengan apa aksi-aksi kita ke daerah-daerah, berbagi kebutuhan pendidikan ke anak-anak sekolah dasar yang aksesnya sulit. Tapi selain itu juga kita ingin sesuatu yang tidak hanya sekedar memberi lalu sudah gitu, tapi kita ingin ada dampaknya ke depan seperti apa. Nah, muncullah ide itu gitu. Nah, untuk titik awalnya tadi di tahun ini, dan saya singgung tadi mengenai kolaborasi, jadi dari situ kami berusaha untuk mencari anak calon penerima beasiswa, dan puji Tuhan Kak, untuk sekarang kami dapat baru 2 orang siswa yang masuk ke dalam program beasiswa ini gitu. Yang satu ada di Flores Timur, yang satu di Manggarai, seperti itu. Ya, mohon doanya ya, semoga ini bisa berjalan dengan lancar ke depan seperti itu.
0: Amin. Kak Jeff, ini dari berbagai persoalan atau pengalaman dari teman-teman SFF sendiri, persoalan apa yang menurut Kak Jeff ini paling sering salah dipahami ketika orang berbicara tentang kebutuhan pendidikan, khususnya anak-anak kita nih di wilayah pelosok Flores?
1: Kalau dari kami melihatnya seperti ini, dari semangat Siswar Flores ya, kami ingin mencoba apa ya istilahnya, membongkar satu apa ya sebuah pemahaman atau bahwa kita biasa melihat kalau misalkan anak-anak yang akses pendidikannya tidak bagus atau yang di pelosok itu kecil kemungkinan mereka tidak bisa bermimpi lebih gitu, tidak bisa bermimpi besar seperti anak-anak sekolah lain yang berada di kota katakanlah. Nah itu kami di SFF mencoba untuk encourage mereka bahwa tidak benar misalkan anak-anak SD di pelosok itu tidak bisa menjadi apapun yang mereka inginkan, itu tidak benar. Itu yang ingin kita coba patahkan pemahaman itu dari kegiatan-kegiatan kami, Kak. Jadi intinya mereka juga punya mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan di kemudian hari, begitu Kak.
0: Ini dalam menentukan sebuah program, Kak Jeff, bagaimana teman-teman dari SFF sendiri melakukan pemetaan begitu terhadap kebutuhan agar intervensi yang dirancang ini benar-benar menjawab persoalan masyarakat, bukan sekedar program yang terlihat baik begitu dari sisi penyelenggara, Kak Jeff?
1: Jadi kalian di SFF itu, kami tiap program itu selalu mengadakan apa yang kami namakan sebagai pre-survey. Pre-survey, ya. Jadi pre-survey itu berguna supaya kami bisa tahu dulu nih, kayak satu tempat yang akan kita datangi itu kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, sekolah A ini kondisinya seperti apa, apa saja yang mereka butuhkan dalam konteks ini ya, kebutuhan pendidikannya ya, terus juga seperti itu sih. Itu budaya pre-survey itu adalah wajib kami lakukan supaya program yang kami rancang ini benar-benar hasilnya baik, seperti itu.
0: Ini Teman-teman SFF sendiri juga merancang program bernama SF5 begitu, yang kemudian dikembangkan dengan pendekatan edukatif, kreatif, inspiratif, inovatif, dan juga tadi sempat Kak Jeff singgung soal kolaboratif nih. Ini sebagai pimpinan, bagaimana Kak Jeff memastikan 5 prinsip ini benar-benar mempengaruhi desain dan hasil program, bukan berhenti sebagai identitas konseptual, Kak Jeff?
1: Baik. Jadi SF5 ini kalian dan teman-teman pendengar, jadi ini satu konsep yang dikembangkan oleh Kak Valen, pendiri ini. Jadi itu tadi yang dia lihat bahwa SFF harus bergerak lebih jauh lagi nih, tidak sekedarnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak semata. Nah, menjawab itu tadi, bagaimana program ini benar-benar harus menyentuh 5 prinsip itu. Jadi sebagai pimpinan, kalau saya sih apa yang mempercayakan kita harus rembuk bareng-bareng. Jadi memang tidak ingin keputusan saya semata, tapi harus memang semua teman-teman juga harus berpartisipasi aktif. Agar si kegiatan ini memang menyentuh 5 prinsip yang ada di SF5 itu. Jadi seperti itu sih, Kak.
0: Oke. Nah, ini teman-teman SFF sendiri juga pernah masuk ke ruang penguatan kapasitas desa dan fasilitas pendidikan. Ini cukup menarik memang. Tapi Kak Jeff mungkin bisa dijelaskan bagaimana organisasi ini menentukan batas intervensinya ketika berhadapan dengan persoalan yang sebenarnya juga merupakan tanggung jawab pemerintah begitu.
1: Jadi mungkin saya bisa share itu pengalaman waktu kami tahun 2017 karyan. Jadi kami berkolaborasi dengan Seknas Fitral, kemudian ada satu lembaga dari Jerman, Friedrich Ebert Stiftung, dan di situ kami mengelola satu kegiatan itu untuk penguatan kapasitas aparatur desa, seperti itu. Jadi ada 5 desa di Kabupaten Sika yang jadi pilot project ini. Nah, menjawab pertanyaan tadi adalah kami berupaya agar kami berada pada koridor kami. Jadi kami memposisikan diri sebagai fasilitator, Kak. Karena semua ide, semua raw material, materi-materi kasar itu semuanya, ada di teman-teman desa yang kami bimbing selama proyek itu gitu. Jadi kami memposisikan itu, kami memposisikan sebagai fasilitator. Kami tidak mau intervensi terlalu jauh karena memang itu juga bukan ranah kami, kan takutnya nanti mengubah mereka punya konsep di desa, seperti itu. Jadi ini memposisikan sebagai fasilitator, seperti itu.
0: Kak Jeff, kalau kita bicara Flores kan ini luas nih daerahnya. Kalau dalam kerja sosial, artinya kan satu keputusan untuk membantu satu kelompok berarti ada kelompok lain yang sekiranya mungkin belum terjangkau nih. Bagaimana teman-teman SFF sendiri menentukan prioritas penerima manfaat dan mempertanggungjawabkan pilihan tersebut?
1: Nah, itu tadi balik lagi ke balik lagi dari kolaborasi yang kami lakukan dengan teman-teman lokal, karena kami percaya dengan teman-teman lokal yang tahu keadaan di satu tempat tersebut, yang memang kita mau tindakan proyek seperti itu. Jadi sebetulnya kita bisa mempertanggungjawabkan itu gitu, Kak. Jadi tidak asal memilih bahwa kita akan ke tempat itu dan melakukan itu, tidak. Jadi sebelumnya itu tadi balik lagi ke metode yang kami lakukan, karyan pre-survey, terus menerus berkontak dengan relawan lokal yang ada di lapangan, komunitas-komunitas lokal yang ada di lapangan. Itu yang menjadi alat atau tolak ukur bagi kami untuk memastikan bahwa apa yang akan kami lakukan nantinya, kemudian kebutuhan-kebutuhan dan donasi-donasi ya, itu akan bisa disalurkan dengan baik, seperti itu.
0: Oke, nah kita bicara kolaborasi Kak Jeff. Ini dari perspektif kepemimpinan organisasi, apa yang sekiranya menjadi kriteria begitu bagi sebuah kemitraan untuk dianggap benar-benar strategis, bukan sekedar menambah jumlah kegiatan nih?
1: Jadi kalau dari kami penting sih dari kami untuk kita tahu dulu apakah pihak ini punya kesamaan visi dan misi dengan kami gitu Kak. Yeah. Kalau misalkan ya, itu yang nantinya akan jadi start awal untuk kita bisa berkegiatan dengan baik seperti itu. Salah satu contohnya itu tadi yang giat di tahun 2017 itu. Yep. Seperti itu.
0: Oke. Nah, ketika kepentingan mitra, donor, pemerintah dan penerima manfaat nih, kan ini tidak sepenuhnya sama nih. Bagaimana teman-teman SFF sendiri menjaga agar keputusan program ini tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat begitu Kak Jeff?
1: Nah, jadi kami menekankan jadi Kak, sangat penting sih untuk menentukan tema atau konsep awal dari yang sebuah proyek itu sendiri yang akan kami lakukan Kak. Itu yang nantinya kita sajikan ke teman-teman mitra, teman-teman donor untuk nantinya kita bisa diskusikan bersama supaya balik lagi itu bisa sejalan gitu kan. Seperti itu. Jadi supaya kegiatannya juga bisa menghasilkan output yang kita harapkan bareng-bareng
0: gitu. Oke. Nah, salah satu tantangan organisasi sosial kan membuktikan bahwa kegiatan ini benar-benar menghasilkan perubahan. Indikator apa yang saat ini digunakan teman-teman dari SFF sendiri untuk membedakan antara program yang sekedar terlaksana dengan program yang benar-benar berdampak, Kak Jeff?
1: Kalau boleh jujur memang kita belum menetapkan satu indikator baku mengenai kegiatan itu akan berdampak atau tidak. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh konkretnya adalah ini yang mungkin kami rasakan ya secara personal. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan ini ketika kami waktu itu dipercayakan donatur untuk menyalurkan donasi bagi warga terdampak di musibah badai Seroja yang 2021 kalau tidak salah Karian yang waktu itu
0: di Kupang
1: di Kupang yang terdampaknya tuh di warga yang di Abenari, Kalimbata. Nah itu jadi ada satu, akhirnya kami dari donasi itu kami bisa membangun ada satu TK, Raudatul Arfal, yaitu Setari TK di Andonara Tengah. Itu dari donasi sahabat SFF yang kita kumpulkan. Dan dari situ kita bisa membangun dari yang awalnya kondisinya bangunan tersebut hampir rata dengan tanah, itu bisa kembali lagi berdiri dengan baik. Dan saya pikir itu dampaknya sih, dampak kedepannya kita bisa sama-sama bisa sama-sama ukur bahwa dengan berdirinya kembali bangunan itu kan masa depan anak-anak di situ, terutama anak-anak yang setingkat paman kanak-kanak itu bisa kembali baik masa depan pendidikannya begitu kan.
0: Oke. Ini setelah perjalanan yang cukup panjang, jika ada satu hal dalam pendekatan SFF sendiri yang harus dievaluasi atau bahkan ditinggalkan begitu karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat hari ini, kira-kira apa yang menurut Kak Jeff paling perlu diperbaiki saat ini?
1: Oke. menarik. Yang harus mungkin kalau dari saya pribadi ya, ke depan, karena saya ingin sama-sama ya, maksudnya tidak hanya saya tapi teman-teman di Siuspor Flores juga inginkan bagaimana Siuspor Flores ini bisa berdampak tidak hanya, balik lagi ya ke awal, tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar, tapi bagaimana kegiatan-kegiatannya itu bisa berdampak dan punya hasil yang terukur. Gitu. Mungkin apa ya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kami masih apa ya, kami masih mencari bagaimana formula yang baik ya, cara-cara yang baik agar kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini dampaknya itu bisa ini bisa ada ininya, bisa ada kalkulasinya dan lain sebagainya seperti itu, Kak.
0: Oke. Oke, baik Kak Jeff, nanti akan kita lanjutkan dialog kita. Kita izin satu lagu dulu, tidak lama nanti kita lanjutkan lagi untuk beberapa pertanyaan berikutnya mungkin. Tapi kami mohon jangan matikan teleponnya Kak Jeff.
1: Yuk, Karian, siap.
0: Siap, baik. Pendengar, tetap bersama kami di Dialog Komunitas Bicara. Masih bersama teman-teman dari Siuspor Flores dan diwakil oleh ketuanya sendiri, yakni Kak Jeffrey. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tentunya bersama saya Rian Hidayat dan masih bersama narasumber kita ada Kak Jeffrey selaku Ketua Yayasan Darisus for Flores. Kak Jeffrey masih bersama kami?
1: Masih, Kak Rian.
0: Siap. Kak Jeff, ini kalau kita bicara pengalaman teman-teman SFF sendiri juga mencakup respons terhadap situasi bencana termasuk penampingan anak-anak setelah gempa Flores kemarin pada 2026. Nah, dari perspektif organisasi sendiri, apa yang membedakan respons yang sekedar memenuhi kebutuhan darurat dengan respons yang benar-benar mendukung pemulihan anak menurut Kak Jeff dan teman-teman SFF?
1: Kalau menurut kami mengenai hal ini, kalau dari perspektif organisasi ya, itu kita harus apa ya? Kalau dari kami balik lagi sih, ada hal-hal yang memang bukan expertnya kami. Mm-hmm. Jadi balik lagi kita ke kolaborasi dengan teman-teman yang memang mereka fokus di situ gitu kan. Yep. Nah, terutama di upaya untuk mendukung pemulihan anak. Jadi ketika merespon gempa Flores ini, kami beberapa kali berkolaborasi dengan teman-teman dari ada rekan di jaring lokal di Maumere, contohnya ada komunitas kecil yang memang mereka sangat fokus dengan trauma healing.
0: Yep.
1: Fokus trauma healing terutama kepada anak-anak. Jadi kami berkolaborasi dengan mereka seperti itu. Jadi dari perspektif organisasi yang membedakan responsnya adalah kalau dari kami sih dengan siapa kami berkolaborasi seperti itu.
0: Oke. Ini dalam kondisi darurat, Kak Jeff. Keputusan kan sering harus dibuat cepat, sementara informasi tentang kebutuhan masyarakat ini belum sepenuhnya tersedia nih. Bagaimana teman-teman SFF sendiri menjaga agar kecepatan merespons ini tidak mengorbankan ketepatan intervensi begitu, Kak Jeff?
1: Jadi kalau mengenai pertanyaan ini, itu balik lagi kita biasanya apa ya, selalu kalau misalkan untuk keputusan cepat itu biasanya kita kan di kami itu ada dengan tidak hanya kami sebagai pengurus, ada juga dewan pembina dan juga dewan pengawas. Okay. Nah, biasanya kalau misalkan kita udah mentok nih katakanlah, terus keputusan harus dibuat cepat. Mm. Itu biasanya kami minta saran dari ketua pembina, ketua pengawas. Nah, dari situ kita itu biasanya sih selalu menjadi satu suara yang disepakati bersama gitu.
0: Oh.
1: Seperti itu sih.
0: Okay. Ini kalau kita bicara bantuan kemanusiaan kan selalu punya risiko lain nih. Entah itu masyarakat tentunya bisa menjadi terlalu bergantung pada bantuan jika intervensinya tidak dirancang dengan baik. Bagaimana teman-teman SFF sendiri mengantisipasi risiko ini, Kak Jeff?
1: Iya, jadi biasanya kami selalu memberikan apa ya, semacam pengertian di tiap-tiap proyek kami bahwa salah satunya kalau misalkan proyek yang donasi bantuan pendidikan dan juga sepatu, kita kepada pihak penerima bahwasannya kegiatan ini hanyalah trigger yep. Hanyalah pemicu untuk teman-teman untuk bisa dalam hal ini untuk anak-anak SD bisa belajar lebih gigih, bisa belajar lebih baik karena mereka sebenarnya tidak benar-benar tertinggal seperti yang orang lain lihat, gitu kan. Itu yang upaya-upaya pengertian seperti itu yang biasa kita sering kita lakukan di lapangan. Jadi mereka sendiri pun akhirnya sama-sama mengerti juga seperti itu.
0: Oke. Ini setelah gempa kan beberapa daerah di Flores sudah menerapkan fase tanggap darurat nih, dan kira-kira ada beberapa daerah yang fase tanggap daruratnya sudah berakhir nih. Nah, biasanya kan fase-fase seperti ini perhatian publik juga ikut menurun, Kak Jeff. Apa strategi teman-teman SFF sendiri agar kebutuhan anak dan pemulihan pendidikan ini tetap masuk dalam agenda ketika sorotan terhadap bencana sudah berkurang?
1: Strateginya seperti biasa nih, Kak. Kita terus berupaya dengan teman-teman lokal, dengan

0: kolaborasi dengan teman-teman lokal karena mereka yang paham situasinya seperti itu.
1: Oke. Okay. Yeah. Kak Jeff, ini satu pertanyaan yang cukup menarik nih. Sebagai organisasi yang berkembang, SFF kan tentu membutuhkan sumber daya yang berkelanjutan nih. Bagaimana teman-teman dari SFF sendiri dan tentunya Kak Jeff juga agar menjaga keseimbangan ini antara kebutuhan memperoleh dukungan finansial dengan prinsip bahwa harus ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, begitu Kak Jeff?
0: Iya. Halo, halo Kak.
1: Halo. Halo Kak Jeff.
0: Oke. Sudah terdengar tadi sempat.
1: Siap. Ini Kak Jeff, sebagai organisasi yang berkembang, ini SFF kan tentu membutuhkan sumber daya yang berkelanjutan. Bagaimana kira-kira Anda menjaga keseimbangan antara kebutuhan memperoleh dukungan finansial dengan prinsip bahwa program harus ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat?
0: Iya. Ini juga yang kami biasanya terus berkomunikasi dengan teman-teman donatur yang biasanya masih berada di dalam jangkauan kami, dan itu yang terus kami pelihara terus bentuk-bentuk komunikasi seperti itu. Jadi dan mereka pun selalu memperhatikan kami, dan kami juga terus berupaya untuk mengabarkannya lewat lini masa media sosial kami gitu Kak. Jadi itu upaya untuk menjaga keseimbangan itu tadi. Jadi dari situ teman-teman di luar sana gitu, mengetahui program-program kami lewat media sosial kami. Dan dari situ juga dukungan finansial juga tetap ada seperti itu
1: Kak. Oke. Selain pendanaan Kak Jeff, keberlanjutan kan juga bergantung pada teman-teman sendiri nih selaku manusia yang menjalankannya. Ini bagaimana teman-teman SFF sendiri membangun sistem regenerasi agar organisasi ini tidak terlalu bergantung begitu pada beberapa orang yang punya komitmen yang tinggi?
0: Ya itu tadi, jadi untuk setiap program proyek-proyek yang biasa kami lakukan, kami berusaha untuk sebisa mungkin teman-teman di tim bisa dapat role yang sama gitu kayak kalau misalkan proyek A si Budi katakanlah yang jadi core lab-nya. Nanti proyek berikutnya gantian seperti ini. Jadi teman-teman punya gambaran mengenai proyeknya seperti apa, terus bobotnya seperti apa di tiap role yang mereka dapatkan gitu Kak. Jadi di situ secara tidak langsung regenerasi tumbuh. Tapi tetap itu tadi di yang namanya organisasi komunitas pasti banyak juga ada personal-personal yang katakanlah mereka karena kesibukannya akhirnya tidak bisa meluangkan waktu lagi untuk organisasi. Nah itu sangat penting sih Kak. Menurut kami ada beberapa orang yang harus menjadi katakanlah kayak jangkar gitu supaya ini wadani tetap ada dan tidak kemana-mana gitu. Dan supaya regenerasi juga tetap ada.
1: Oke, ini cukup menarik dari tadi kita dialog. Ada satu nama yang sering disinggung oleh Kak Jeff adalah almarhum Kak Valen sendiri. Yang beberapa sosok tahu bahwa almarhum ini merupakan salah satu perintis dari SFF nih. Setelah kepergian beliau pada 2026 tahun ini, tantangan bagi organisasi kan bukan hanya menjaga ingatan terhadap pendiri, tetapi menerjemahkan begitu nilai yang diwariskannya ke dalam organisasi yang terus berubah nih. Nah, posisi Kak Jeff sekarang sebagai ketua, bagaimana Kak Jeff melihat tanggung jawab tersebut dari posisi ini?
0: Berat.
1: Singkat, padat, dan berat.
0: Iya, dengan berbagai dinamika yang ada, emang saya jujur katakan berat. Tapi secara personal saya sangat terhormat.

0: maksudnya sangat apa ini semua privilege sih di dunia komunitas gitu ya, bisa ambil bagian di terutama di Shoes for Flores, karena bagi kami Kavalen itu di Shoes for Flores itu emang dia ini the real anchor, benar-benar jangkarnya kami gitu. Ketika dia pergi dengan mendadak di tim ini itu kayak benar-benar kehilangan salah satu kehilangan yang besar gitu. Jadi untungnya adalah begini Kak. Kavalen ini kan satu orang yang sangat apik menjaga ingatannya, menjaga idealisme-idealismenya lewat tulisan, lewat foto yang dia buat. Dan itu sangat terarsip rapi. Dan dari situ kami belajar dari tulisan-tulisannya, dari foto-fotonya, kami coba bersatinya. Dan itu jadi satu hal bagi kami di SFF. Untuk terus memelihara ingatan dan memelihara sisinya akan Shoes for Flores.
1: Ini cukup menarik untuk mengulik posisi Kak Jeff selaku ketua sendiri nih. Ini Kak Jeff selaku ketua, kira-kira keputusan strategis apa yang paling sulit begitu diambil ketika harus memilih antara memperluas jangkauan program dan memperdalam dampak pada komunitas yang sudah didampingi saat ini?
0: Keputusannya, keputusannya adalah bagi apa ya, bagi jadi ketika kita akan apa ya membawa SFF ini dari kegiatan yang hanya apa ya, ya sampai sekarang juga masih berjalan ya, kita membagi donasi dan lain-lain, tapi kita ingin coba bergerak lebih dalam lagi bagaimana SFF itu bisa amat sangat berdampak gitu, jadi seperti itu. Jadi ada ya hanya keputusan untuk menghapus beberapa program yang memang kami rasa sudah usang itu. Saya rasa itu bagi saya pribadi ya satu keputusan yang amat sangat berat atau emosional, karena pertama itu jadi satu identitas sendiri untuk kegiatan SFF, tapi di satu sisi mau nggak mau kita harus relakan itu supaya kita bisa apa ya, one step lebih baik gitu sih. Jadi ya, keputusan ini merelakan satu kegiatan yang memang kita banget. Tapi kita harus relakan itu gitu. Kita relakan untuk tidak kita lakukan. Supaya kita bisa fokus ke kegiatan yang selanjutnya gitu, kayak pemberdayaan. Kegiatan pendidikan seperti itu, Kak.
1: Ini setelah lebih dari satu dekade, apa yang menurut Kak Jeff menjadi risiko terbesar bagi keberlanjutan SFF sendiri nih? Apakah perubahan kebutuhan masyarakat, keterbatasan SDM, regenerasi, ketergantungan pada mitra, atau justru risiko kehilangan relevansi nih?
0: Iya, ini yang terakhir juga menarik. Ada kekhawatiran juga sih, risiko kehilangan relevansi. Itu yang berusaha kami jaga benar-benar SFF. Dan mengenai regenerasi, itu juga satu hal yang bagi saya pribadi juga ini masih satu pekerjaan rumah yang harus pelan-pelan kami bangun supaya wadah ini bisa tetap berjalan gitu, tetap bisa menjadi apa ya, salah satu inilah apa hal yang menarik di Flores dalam upaya pemberdayaan masyarakat terutama di bidang pendidikan seperti itu.
1: Ini Kak Jeff, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog, jika SFF sendiri ingin melihat perubahan yang lebih besar dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, mungkin perubahan seperti apa yang ingin Kak Jeff lihat terjadi pada anak-anak dan komunitas di Flores, dan posisi seperti apa yang ingin dimainkan SFF sendiri untuk ikut mewujudkannya, Kak Jeff?
0: Jadi Flores itu kalau yang aku lihat itu, yang saya lihat ya, satu pulau kecil di antara banyak pulau di Indonesia, tapi beragam budayanya, tradisinya, dan kita ingin Sesar Flores ingin jadi satu jembatan, ingin jadi satu wadah yang dimana anak-anak bisa bermimpi besar,
1: yep,
0: bisa tumbuh tanpa harus kehilangan siapa diri mereka nih, dan dari mana mereka berasal.
1: Yeah.
0: Itu sih kak. Jadi mereka bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang mereka mau, tapi tetap tidak lupa akar mereka, itu saja.
1: Oke.
0: Sesuai Flores ini menjadi bagian dari itu.
1: Oke, baik Kak Jeff, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal nih terkait dengan teman-teman dari SFF sendiri kepada RRI malam ini. Sekali lagi terima kasih Kak Jeff.
0: Kak Aryan, terima kasih. Tim RRI Indo, terima kasih. Pendengar juga terima kasih.
1: Siap.
0: Satu kehormatan bisa diundang.
1: Siap. Terima kasih Kak Jeff, sukses terus untuk pergerakan dari teman-teman Sus for Flores Kak Jeff.
0: Sama-sama. Terima kasih, sukses juga Kak.
1: Siap. Selamat malam Kak Jeff.
0: Selamat malam Kak.
1: Baik, pendengar dari perbincangan kita malam ini, kita tentunya bisa melihat bahwa kerja sosial tidak berhenti ketika bantuan sampai kepada penerima. Tantangan yang lebih besar justru dimulai setelahnya, ini apakah bantuan membuka kesempatan, membangun kapasitas, dan membuat masyarakat semakin mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri. Perjalanan Sus for Flores juga menunjukkan bahwa sebuah gerakan sosial harus terus beradaptasi. Ada kebutuhan untuk tetap dekat dengan masyarakat, tetapi sekaligus membangun tata kelola yang kuat. Ada kebutuhan untuk berkolaborasi, tetapi tetap menjaga tujuan utama, dan ada kebutuhan untuk menghormati warisan para perintis sembari memastikan organisasi ini mampu berjalan tanpa bergantung pada satu atau beberapa figur. Pada akhirnya, pemberdayaan bukan tentang seberapa banyak yang kita berikan, tetapi seberapa jauh begitu masyarakat memiliki ruang dan kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Komunitas Bicara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: pasangan muda atau pasangan tua juga yang memilih untuk menikah. Ada juga yang ya memilih tanggal jadian atau tanggal lamaran mungkin. Dan bagi Anda yang tidak dilamar hari ini, atau yang belum dilamar hari ini, atau yang sudah pacaran lama tapi belum diajak nikah, mari silakan bergabung bersama kami di 0821 4451 1957. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung melalui line WhatsApp, silakan di 0821 3878 8786. Hempaskan segala kegalauan Anda bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, edisi Harmoni Karaoke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Terputus rupanya, nanti dicoba lagi. Ini kayaknya salah satu pendengar yang tidak sabar mau berkaraoke tapi terkendala jaringan nih. Nanti dicoba lagi tentunya di nomor yang sama, 0821 4451 1957. Halo. Halo. Terputus lagi, apakah ini orang yang tadi atau orang yang kedua? Tapi tetap line telepon tetap kami buka di 0821 4451 1957. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa saya bicara?
1: Sama Widya, Kak, dari Maumere.
0: Widya dari Maumere. Widya malam ini mau karaoke atau mau request lagu, Widya?
1: Mau request lagu.
0: Request lagu, lagu apa Widya kira-kira?
1: Lagunya apa kak genrenya malam ini?
0: Malam ini lagu pop Indonesia, mancanegara juga bisa. Yang penting era 2000-an sampai 2020-an.
1: Oh gitu. Kalau ya, gitu lagunya Blackpink yang apa ya?
0: Yang apa?
1: Kayaknya es krim.
0: Es krim?
1: Es krim kak.
0: Es krim, oke. Wow, malam-malam minta es krim.
1: Panas soalnya mau merek.
0: Ini juga panas.
1: Ah, kirain turun salju di Ende.
0: Yang featuring Selena Gomez kah?
1: Hah? Blackpink kak?
0: Iya, yang featuring Selena Gomez atau bukan?
1: Bukan.
0: Oh, yang Blackpink sendiri? Kayaknya terakhir yang Blackpink sendiri nih. Es krim biasanya Blackpink sama Selena Gomez kalau tidak salah.
1: Oh iya, itu boleh.
0: Oke deh, siap. Salam-salamnya okay. Silakan.
1: Next kak, salam-salamnya buat Bunda Ima, selamat malam. Terus buat Oma Cherry juga selamat malam. Terus buat Om Papi, Bapak Manda, Bapak Ingrid, Bang Oris, terus Bung Marcel, Bung Maxi juga, Doris juga selamat malam. Okay. Terus buat Kak Yeri, siapa lagi? Kak Putramu, selamat malam. Terus buat Mbak Nursia, Kak Olin, Mbak Ayu, Bunda Wigati, Bunda Dinda, pokoknya semuanya ada spesial. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Buat Kak Rian juga selamat malam, selamat
0: siap,
1: malam minggu.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih, selamat Widya. Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Widya ini cukup fresh ya, request lagu Blackpink dengan judul Es Krim. Meskipun es krim ya memang tidak dilarang sih, tapi beberapa orang mengamini kalau makan es krim malam-malam ini bisa mengganggu kesehatan. Ini hanya terjadi kepada beberapa orang dan mungkin tidak terjadi kepada Widya. Tapi nanti akan kita putarkan juga ya, karena Widya tidak mau karaoke. Kita nanti putarkan lagu Blackpink featuring Selena Gomez dengan judul Ice Cream. Di belakang Widya ada siapa lagi? Yeri, silakan tunjukkan eksistensimu Yeri. Di mana Anda berada nih? Anda sudah kirimkan link lagu ke kami. Ini lagunya ya cukup fenomenal lagu ini dan juga cukup trending dari zaman waktu rilis hingga sekarang, tentunya lagu bertema religi ya, Allah Peduli. Dan ini lagu yang akan dinyanyikan oleh Yeri nanti. Tapi orangnya belum muncul. Yeri, silakan, kami menunggu kehadiran Anda tentunya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Bung Maxi, Bung Marcel.
2: Selamat malam, oke.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Maxi Dindona.
0: Bung Maxi, ya, ya. Ini Bung Maxi kenapa anak menangis nih Bung Maxi?
2: Kenapa?
0: Anak menangis kenapa nih?
2: cucu nih.
0: Oh, cucu. Bu Maxi mau minta lagu apa? Atau mau karaoke kah?
2: Ay, saya suara jelek nih.
0: Biar cucing nyanyi itu apa?
2: Saya mau request lagu dari Bon Jovi.
0: Bon Jovi, yang apa tuh?
2: Seranu Bang Rian lah.
0: Oke, okay, intinya Bon Jovi ya?
2: Ya.
0: Siap, salam-salamnya silakan Bung.
2: Pertama kali untuk Bung Rian, rekan-rekan di balik kaca. Selamat Seri, Bung Yudi di Donok, Bung Yansi Mengoke, Bung Delodes, Bung Horis, Bung Yudi Momere.
0: Yap.
2: Terus, Bung Yudi buat ini dua di Widya di Momere.
0: Oke.
2: Terima kasih atas singgolannya. Empat dolar baru, Mas Edwaria. Itu saja Bang Rian. Terima kasih, selamat malam.
0: Siap, selamat malam juga Bung Maxi. Ini spesial untuk Bung Maxi nanti. Karena kalau omong-omong Bon Jovi ini orang selalu ingatannya always. Jadi untuk Bung Maxi malam ini kita spesial lagu yang ya masih dari Bon Jovi juga, tapi tidak banyak orang tahu dan tidak banyak orang untuk menghafal lagu ini. Tapi lagu ini memang spesial untuk Bung Maxi, nanti akan kita putarkan ya lagu dari Bon Jovi tentunya dengan judul Legendary. Ini juga menegaskan status Bung Maxi selaku legendary pendengar Pro 1 RRI ND dari zaman bahila ya sampai sekarang nih. Halo, selamat malam Oma.
3: Halo, selamat malam. Asik. Bunda ya.
0: Oma, halo, halonya ini nada-nada dangdut nih Oma. Oma mau minta lagu apa Oma?
3: Punyanya Leto.
0: Leto, yang mana tuh? Ruang Rindu juga kah? Lagu Leto tidak ada yang lagu Leto tidak ada yang hahihi Oma. Ruang Rindu kah? Halo?
3: Yang lain selain dari Ruang Rindu, apa lagi Leto punya?
0: Oma mau yang apa nih? Kami dari Oma saja. Ada Sebelum Cahaya Oma juga boleh.
3: Sebelum Cahaya.
0: Oke, Sebelum Cahaya saja Oma ya, karena malam nih kita sambil tunggu pagi, jadi Sebelum Cahaya ya.
3: Iya, Sebelum Oke, Cahaya. Iya, betul sekali.
0: Benar, siap.
3: Karena huh? Dari haha tidak ada.
0: Salam-salamnya silakan. Salam-salamnya silakan Oma.
3: Masih tertawa ini Bung Rian. Gara-gara Bung Rian lagu haha tidak ada.
0: Salam-salam Oma silakan.
3: Ya, pertama untuk Bung Rian bersama operatornya siapa malam ini?
0: Ada Mas Dev Rivaldi.
3: Oh iya Bung Dev, selamat malam. Kalian berdua selamat bertugas. Semoga tetap semangat.
0: Amin.
3: Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Pulangnya hati-hati di jalan sampai di ujung aspal.
0: Siap.
3: Jangan singgah-singgah di jalan.
0: Benar sekali.
3: Sudah jam malam kan, jam 12 malam.
0: Benar. Karena
3: tidak ada lagi orang yang
0: tidak mungkin singgah-singgah umai. Istri sudah tunggu di rumah nih.
3: Iya, istri anak saya tunggu
0: cepat pulang sekali. Ke rumah. Benar sekali, siap. Iya. Salam-salam yang lain Oma, silakan.
3: Untuk Bapak Maxi Dindona, terima kasih Bapak salamnya. Salam juga untuk cucu tadi yang lagi menangis. Kenapa tertawa?
0: Aman Oma.
3: Untuk Nona Widya, terima kasih Nona Widya salamnya. Untuk Yeri sama Marcel, Putra Mus, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Sonto, Bapak Inrit, Bapak Serpas, Mama Oce, Mama Siko, Mama Ino, semuanya selamat malam. Untuk semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini,
0: iya.
3: Ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Lagunya sudah ada Bung Rian.
0: Ada Oma, aman. Untuk Oma memang selalu ada Oma.
3: Ya karena banyak tertawa.
0: Baik, terima kasih Oma.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Di belakang Oma Sheryl ada siapa lagi pendengar ini? Kami juga berharap yang bergabung nanti bisalah satu atau dua lagu, jangan request lagu terus nih, karena kami juga mendengar pengen dengar suara-suara merdu dari pendengar-pendengar kami. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Kak Rian. Iya, sama Elsa Maria dari Bajawa.
0: Kakak Elsa Maria dari Bajawa. Kakak Elsa spesial kita dari Bajawa.
4: Kita ketemu sama-sama di studio Kak Rian.
0: Benar sekali, waktu itu Dito, jadwal ya. Dinasnya Kak Dito ya.
4: Iya, betul.
0: Oke, okay. Kak Elsa mau karaoke atau request lagu malam ini?
4: Saya mau karaoke.
0: Oke, okay, boleh. Lagu apa kira-kira nih?
4: Saya minta lagu dari Nika Ardila, Panggung Sandiwara.
0: Nika Ardila, Panggung Sandiwara ya. Panggung Sandiwara, ya. Karaoke Nada Wanita. Oke, okay, siap.
4: Boleh.
0: Kita carikan ya. Dulu ya Nada Wanita, karena tidak mungkin nada saya dong, karena yang nyanyikan Kak.
4: Iya Kak Rian, siap.
0: Oke, siap mau nada iya. Asli atau nada KW nih?
4: Nada asli.
0: Nada asli, oke. Okay. Iya, panggung asli. Sandiwara ya?
4: Iya, Sandiwara.
0: Oke, okay, siap. Baik, pendengar kami ajak Anda untuk mendengarkan suara merdu dari salah satu narasumber kami juga, Kakak Maria Elsa, yang sempat menghiasi ruang dengar Anda tentunya dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi waktu itu ya, bersama Kakak Dito. Ya, dan kali ini kita akan mendengarkan suara merdunya dengan lagu dari Nike Ardila dengan judul Panggung Sandiwara. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Panggung Sandiwara dari Kakak Maria Elsa. Terima kasih, ternyata merdu sekali ya suaranya.
1: Terima kasih Karyang.
0: Sama-sama. Nanti hari malam minggu lagi ya, kita karaoke lagi, boleh?
1: Oke, siap. Siap.
0: Terima kasih Kakak Elsa Maria.
1: Sama-sama Kakak.
0: Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Siap. Baik, pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama ya suara dari Kakak Elsa Maria. Kemarin memang agak ini ya, agak dipendam-pendam suaranya waktu jadi bintang tamunya Mas Dito. Tapi ternyata suara-suaranya nih ya bisa dibilang penyanyi lah ini sebenarnya nih. Dan tentu kami juga menunggu partisipasi Anda pendengar. Tidak hanya Kakak Elsa Maria, ini sudah ada beberapa teman tadi yang bergabung. Ada Oma Sheryl, ada Kakak Maxi juga, tapi hanya request lagu, tidak karaoke. Jadi kami harap nanti setelah kami putarkan beberapa lagu yang di request dari teman-teman dan juga pendengar yang lain, kami ajak pendengar kami yang akan bergabung nanti sekiranya bisa meluangkan waktu 3-4 menit untuk berkaraoke bersama kami ya. Dan kita bacakan dulu satu chat yang baru masuk. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bang Rian, selamat mengudara ya. Terima kasih. Ini namanya Camar Yang Terluka. Ina pada Ede Herepa. Oke, mohon maaf apabila saya salah menyebutkan kalimat tersebut. Tapi memang yang tersimpan di sini ini, tidak tahu siapa yang simpan nama kontaknya Camar Yang Terluka. Aduh, cukup sakit ya Camar Yang Terluka ini. Request lagu Elo, Dusta di Atas Cinta. Titip salamnya buat seluruh fans Ruang Rindu yang lagi monitor. Salam persahabatan via udara. Terima kasih Bang Rian dan Bung Operatornya. RRI Jaya Selalu by Camar Yang Terluka di MOV. Ngeri. Nong terluka malam minggu nih. Nanti akan kita putarkan ya lagu Elo, Dusta di Atas Cinta. Tapi sebelum itu kami ajak pendengar kami untuk bersama-sama mendengarkan lagu yang sudah diminta tadi. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat

adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak. Program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak. Hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND. Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

rindu malam hari ini bersama saya Rian Hidayat. Kita bacakan lagi beberapa chat yang masuk. Selamat malam kakak, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau titip salam untuk teman-teman saya yang lagi kerja. Ada Opa Ganteng yang paling cakep, lucu, dan tidak lupa kerja sambil ngerokok.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Kita sehari-hari, Pro 1 RRIND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta

0: Wih, sekarang nih belanja tuh makin mudah. Tinggal scan QR, pembayaran langsung selesai.
1: Betul, tapi ingat ya, mudah bukan berarti boleh sembarangan.
0: Hah, maksudnya?
1: Saat bertransaksi digital, pastikan kita menggunakan aplikasi dan situs resmi. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun.
2: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
0: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
2: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.

dan advokasi sosial yang menambah isu strategis nasional dan juga daerah secara informatif dan juga mendalam. Hadir setiap pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Senin, pengaruh utamaan gender. Selasa, literasi digital, minggu pertama dan ketiga. Selasa, moderasi beragama, minggu kedua dan keempat. Rabu, sanksi. Kamis, kita Indonesia. Jumat, Indonesia sehat. Sabtu, ruang disabilitas dan inklusi. Minggu, idola.

dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata malam ini, tentunya bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Sembari menemani aktivitas Anda yang mungkin sedang mempersiapkan

peradangan pada jaringan sendi sehingga membantu meredakan nyeri. Nah, peradangan pada sendi ini terutama pada penderita osteoartritis atau artritis dan radang sendi lainnya dapat menyebabkan rasa sakit juga kerusakan sendi. Kemudian kalsium serta fosfor yang terdapat di kolang-kaling mengandung mineral makro yang penting untuk kesehatan tulang juga sendi. Untuk itu, mengkonsumsi kolang-kaling dapat membantu memenuhi kebutuhan dua mineral tersebut bagi tubuh. Adanya kalsium berperan sebagai komponen utama dalam struktur tulang, sedangkan fosfor

juga mengandung serat alami pendengar yang dapat memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh. Nah, selain itu buah ini punya indeks glikemik yang rendah sehingga aman dikonsumsi bagi pengidap diabetes. Kandungan serat dan mineral serta kalium yang di

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: aduh. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Tan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

mengeluarkan senyawa yang memberikan rasa pedas pada cabai. Senyawa tersebut juga memunculkan sensasi terbakar ketika makanan pedas dikonsumsi. Capsaicin termasuk kelompok senyawa capsaicinoid yang dapat mempengaruhi sistem saraf manusia dan

tubuh merasakan panas. Padahal sensasi tersebut tidak berarti suhu tubuh benar-benar meningkat akibat makanan pedas. Christian Moro, Profesor Madya Sains dan Kedokteran dari Bonn University menjelaskan bahwa capsaicin ini mengaktifkan saraf tubuh dan aktivasi tersebut membuat seseorang merasakan sensasi seolah-olah tubuhnya sedang terbakar. Sensasi pedas yang dirasakan setiap orang juga dapat berbeda karena tingkat toleransinya tidak sama, pendengar. Orang yang jarang mengkonsumsi makanan pedas cenderung lebih sensitif terhadap capsaicin. Sebaliknya, orang yang terbiasa menyantap makanan pedas dapat memiliki toleransi lebih tinggi terhadap senyawa tersebut. Tubuh juga dapat beradaptasi terhadap sensasi panas apabila capsaicin ini dikonsumsi secara rutin. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman

adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut, karena mulai dari
1: proses pendengaran di mana pun Anda berada, kami akan mendengarkan inspirasi malam dengan topik cara pandang yang sama.

0: cara pandang yang salah. Alkisah ada seorang raja yang menderita matanya. Matanya mengalami penyakit aneh dan semakin lama penglihatannya semakin buram atau tidak jelas. Sang raja sudah kemana-mana untuk berobat ke banyak dokter, namun kondisi matanya tidak juga membaik. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang bijaksana yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ia mendatangi sang bijak tersebut dan memintanya untuk menyembuhkannya. Sang bijak berkata, "Mudah saja, solusi untuk penyakit mata raja adalah selama 1 bulan penuh, raja harus melihat hanya warna hijau. Tidak boleh melihat 1 warna lain pun." Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. 1 bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning."
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di Indie

pendengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiar Anda, Rian Hidayat, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja tim Nusa Bunga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Mereka menyusulku. Saudara-saudara, aku tahu aku sudah menikah. Saudara, banyak yang dipanggil, sedikit yang

Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Christine Senda dan kerabat kerja Florata pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar program satu dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa lagi bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026. Saya Christian Sena ditemani operator studio Antonius Budi Boko. Pendengar RRI menemani akhir pekan Anda sepanjang hari ini. Pro 1 RRI ND kembali menghadirkan serangkaian acara untuk Anda nikmati hingga nanti jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Dan kami yang bertugas di Florata pagi ini akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan acara-acara yang sudah kami siapkan. Di antaranya program acara Mutiara Pagi Katolik sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar Anda, dan akan dilanjutkan dengan Sepekan Asta Cita pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sajian musik dan informasi juga akan mewarnai Florata pagi di edisi hari ini hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan juga sudah kami siapkan berbagai informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Siaran langsung kebaktian minggu dari Gereja Shalom Ende akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan sajian musik dan informasi juga akan kembali kami hadirkan selepas siaran kebaktian minggu. Itulah beberapa acara yang akan mewarnai Florata pagi di edisi hari ini. Selamat menikmati acara-acara persembahan program 1 RRI ND di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan bersama dalam sajian Mutiara Pagi Katolik dengan topik Banyak Yang Dipanggil Sedikit Yang Dipilih, dengan dasar Biblis Injil Matius bab 22 ayat 1-14 bersama Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende, Ibu Graciana Mbu SAG. Selamat mengikuti.
1: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND. Salam, jumpa lagi bersama saya Graciana Bu SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, akan menemani para pendengar dalam program acara Mutiara Pagi Agama Katolik di bawah tema Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Para pendengar, untuk mengawali acara Mutiara Pagi saya pada pagi hari ini, saya mengajak para pendengar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami hamba-hambamu datang di hadapanmu dengan hati yang penuh syukur atas penyertaan dan nafas kehidupan yang Engkau karuniakan hingga pada pagi hari ini. Saat ini ya Bapa, kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu kiranya menerangi akal dan budi kami, memecahkan kekerasan hati kami, dan membimbing kami agar dapat memahami kebenaran-Mu dengan jernih. Biarkanlah firman yang ditaburkan hari ini tidak hanya berhenti di pendengaran kami, tetapi menancap dalam dan di dalam hati dan berbuah manis dalam tindakan hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami hamba-hambamu siap mendengarkan. Semoga dengan firman Engkau memberikan teladan yang baik bagi kami pada hari ini. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI ND, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Bacaan yang diambil dari kitab Yesaya. Di gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang.
Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tolonglah gembalaanmu, tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usia hidupku. Kerelaan dan kemurahanmu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang usiaku.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menerangi mata hatimu, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu
dan membakar kutak mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campaklah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan kata undangan. Mulai dari undangan pernikahan, syukuran, hingga acara-acara penting lainnya. Ketika kita menerima undangan, ada pilihan di tangan kita. Menghargainya dan datang

diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali. Namun, mengapa Yesus menyimpulkan? Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Para pendengar Pro 1 RRI ND, seperti dalam bacaan Injil Matius pada hari ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang raja. Perumpamaan ini tentang mengadakan pesta pernikahan, pesta perjamuan, yang dalam kitab suci seringkali menjadi simbol dari persekutuan yang indah, sukacita, serta keselamatan di dalam kerajaan Allah. Panggilan Tuhan ini sifatnya sangat universal, berlaku untuk siapa saja. Raja memerintahkan hamba-hambanya pergi ke persimpangan-persimpangan jalan untuk mengundang siapapun yang ditemui, baik yang jahat maupun yang baik. Tidak ada syarat latar belakang untuk menerima panggilan ini. Kasih karunia Allah terbuka lebar bagi seluruh umat manusia. Namun, mengabaikan atau meremehkan panggilan tersebut membawa konsekuensi yang amat serius. Hal ini mengapa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Para pendengar, ketika kita membaca bagian akhir dari perumpamaan ini, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, yaitu terdapat pada ayat keempat, ayat 14 pada Injil Matius yang baru saja kita dengar. Tentu para pendengar, kita mungkin bertanya, mengapa hanya sedikit yang dipilih jika semua orang yang dipanggil? Jika kita perhatikan perjalanan ceritanya, ada dua penyebab utama mengapa banyak orang tidak sampai pada tujuan akhir panggilan itu. Yakni yang pertama, prioritas yang terbalik atau mengabaikan panggilan. Kelompok-kelompok pertama yang diundang menolak untuk datang kepada mereka, lebih mementingkan urusan duniawi mereka. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya, bahkan ada yang memperlakukan hamba-hamba sang raja dengan buruk. Mereka tidak menolak karena tidak diundang, melainkan karena menganggap undangan sang raja tidak bernilai dibandingkan dengan kesibukan dan ambisi pribadi. Yang kedua, hadir tanpa pakaian pesta. Hal ini formalitas tanpa pertobatan. Ketika ruang pesta
akhirnya terisi oleh

tamu-tamu dari jalanan. Sang raja masuk dan menemukan seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dalam budaya masa itu, menghadiri perjamuan raja menuntut rasa hormat dan kesiapan. Pakaian pesta melambangkan pembaruan hidup, pertobatan, dan kebenaran Kristus yang mengenakan orang percaya. Seperti terdapat dalam teks Galatia dan Efesus, orang ini ingin menikmati fasilitas pesta sang raja, tetapi ia menolak untuk menyesuaikan diri dan menghormati aturan sang raja. Ia ingin diselamatkan tetapi tidak mau mengubah cara hidupnya. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus Tuhan, menjadi orang-orang yang dipilih. Dipilih oleh Tuhan bukanlah soal nasib atau takdir yang membuat seseorang menjadi pasif, melainkan bagaimana respons hati kita terhadap panggilannya. Seperti dipanggil adalah karya anugerah Allah yang mengundang kita keluar dari kegelapan menuju terangnya. Dan dipilih adalah buah dari ketekunan, ketaatan, dan kesediaan kita untuk menyerahkan hidup sepenuhnya dibentuk oleh Kristus. Hal ini menjadi orang yang dipilih berarti menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Tidak membiarkan kesibukan dunia menggeser persekutuan kita dengan Tuhan. Mengenakan pakaian baru setiap hari berarti meninggalkan tabiat lama, yakni kebencian, kesombongan, keegoisan, dan lain-lain, dan mengenakan buah-buah roh, yaitu kasih, kerendahan hati, serta pengampunan terhadap sesama kita. Menghargai kasih karunia berarti mengerti bahwa keselamatan adalah anugerah gratis, tetapi mengikuti Kristus menuntut seluruh kehidupan kita. Panggilan Tuhan berlaku bagi siapa saja. Seperti raja dalam perumpamaan ini, memerintahkan hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan jalan dan mengundang setiap orang yang dijumpai, baik yang jahat maupun yang baik. Ini menunjukkan betapa besarnya kasih dan kemurahan Allah. Keselamatan dan persekutuan dengan Allah bukan hanya milik sekelompok orang tertentu, melainkan ditawarkan secara cuma-cuma kepada seluruh umat manusia. Kita menanggapi panggilan juga dengan sikap hati terhadap panggilan. Dalam cerita tersebut ada dua kelompok orang yang dipanggil secara baik. Oleh karena itu, para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya mengakhiri renungan singkat saya mengajak kita semua
sebagai umat beriman. Marilah kita menanggapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari dengan cara yang berbeda-beda. Kita memaknai panggilan Tuhan agar panggilan Tuhan itu bermanfaat dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu melalui pendalaman iman kita setiap hari, serta ketekunan dan ketaatan adalah buah dari panggilan Tuhan. Semoga para pendengar Pro 1 RRI ND, marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa di surga dan memaknai panggilan hidup kita setiap hari. Bagi gereja dan para pelayan Tuhan, ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh umat-Mu dan para pemimpin gereja. Karuniakanlah keberanian dan kesetiaan bagi mereka untuk terus mewartakan panggilan keselamatan-Mu ke seluruh pelosok dunia. Biarlah gereja-Mu menjadi pintu yang terbuka bagi semua orang yang merindukan kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat dan keadilan kepada para pemimpin pemerintahan, agar mereka dapat mengayomi rakyat dengan jujur dan penuh kasih. Hadirkanlah kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang terbeban dan menderita, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, berduka, kehilangan pekerjaan, atau mengalami kebingungan hidup. Utuslah kami untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu yang membawa penghiburan, kekuatan, dan pertolongan nyata bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas dan keluarga kami, ya Bapa, bentengilah keluarga dan persekutuan kami dari rupa-rupa godaan duniawi yang dapat menggeser prioritas iman kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, mengampuni, dan menopang satu sama lain, agar kami senantiasa mengenakan pakaian kebenaran dan kasih Kristus. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas anugerah dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami jika selama ini kami sering mengabaikan panggilan-Mu demi kesibukan dan keinginan duniawi kami. Bimbinglah kami agar tidak hanya sekedar menjadi orang yang mendengar firman-Mu, tetapi juga hidup di dalamnya. Layakkanlah kami untuk mengenakan pakaian pertobatan dan kebenaran, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu.
dan kami terhitung sebagai orang-orang yang Engkau pilih. Semua doa dan harapan ini kami haturkan ke hadirat-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Demikianlah acara Mutiara Pagi bersama saya, Gracia Nambu SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Semoga Tuhan senantiasa memberkati hari-hari hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Yesus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan, Minggu 11 Oktober 2026, bersama saya, Ricardo Skota. Kita ke informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan difokuskan pada kepastian luas lahan, ketersediaan benih pupuk, serta antisipasi kondisi iklim agar produksi pertanian dapat meningkat. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mulai memastikan berbagai kebutuhan petani sebelum memasuki musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama jajaran terkait dengan membahas luas lahan, benih, pupuk, pestisida, hingga antisipasi jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menegaskan persiapan musim tanam tidak boleh dilakukan secara mendadak ketika waktu tanam sudah tiba. Evaluasi dan identifikasi kebutuhan harus dilakukan sejak awal agar kekurangan dapat segera dipenuhi.
3: Kita identifikasi 2027 nih, kalau mau menjelang musim tanam itu persiapan kita sebaiknya seperti apa yang idealnya untuk memaksimalkan katakanlah sumber daya kita yang ada di tingkat petani dan juga pemerintah daerah.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas

0: sebelum musim tanam berlangsung. Salah satu perhatian utama adalah memastikan data calon petani, calon lokasi atau CPCL sesuai dengan kondisi real di lapangan. Data tersebut diperlukan agar kebutuhan benih dan sarana produksi lainnya dapat dihitung berdasarkan luas lahan yang benar-benar akan ditanami.
1: Musim tanam Okmar 2026-2027. Persiapan itu menyampai asal. Tentunya kita semua kawan-kawan petani, bagaimana lahan saya sudah siap sebelum? Benih saya bagaimana? Pupuk saya bagaimana? Pestisida saya bagaimana? Ketika kemudian musim kemarau yang panjang, langkah apa yang harus saya lakukan? Itu yang harus kita persiapkan. Kalau kita tidak persiapkan, begitu hujan, mau ambil benih dari mana?
0: Melalui persiapan yang lebih awal dan berbasis data, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap musim tanam Okmar 2026-2027 dapat berjalan lancar, kebutuhan petani terpenuhi, dan produksi pangan serta kesejahteraan petani semakin meningkat. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Ende terus bergerak dengan dua lokasi memasuki tahap persiapan konstruksi dan satu lokasi masih menunggu penilaian. Laporan Suimam.
3: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus berprogres. Program tersebut mencakup 5 lokus yang tersebar dalam beberapa kecamatan Kabupaten Ende. Dijelaskan, pada tahap kedua, satu lokus berada di Desa Kebirangga, Dusun Neoniba, Kecamatan Maukaro, dengan progres konstruksi mencapai lebih 70%. Namun, gempa bumi membuat pembangunan tersebut harus melalui penilaian ulang oleh tim teknis sebelum memperoleh penganggaran baru.
4: Sampai dengan hari ini kami belum mendapat informasi baik dari PPK maupun dari penyedia atau vendor. Berarti kesimpulan kami ini masih dalam proses tahapan penilaian yang berada di Kementerian KKP.
3: Ia melanjutkan, untuk tahap ketiga mencakup 4 lokus yakni di Kecamatan Ende Selatan di lingkungan Arubara, Kecamatan Bawaria di Waka, Kecamatan Wolowaru di Desa Mbuliwaralau, dan di Kecamatan Pulau Ende di Desa Rururangga. Seluruh lokasi tersebut telah melalui identifikasi kesiapan lahan untuk memastikan pembangunan dapat segera dilaksanakan pemerintah. Dari 4 lokus tersebut, aktivitas pembangunan kini mulai bergerak di Arubara, Kecamatan Ende Selatan, serta Desa Mbuliwaralau, Kecamatan Wolowaru.
4: Kemarin baru dilakukan aktivitas MC0, sudah dilakukan, dan sekarang sudah dalam tahapan persiapan untuk pembangunan, yang diawali dengan pembersihan akses jalan masuk di Arubara maupun lokasi, begitu juga di Mbuliwaralau. Kalau untuk groundbreaking, peletakan batu sudah nanti rencananya untuk keempat lokasi ini mungkin groundbreaking oleh Pak Bupati di lokusnya di Arubara. Karena itu nanti groundbreaking itu bersama dengan PPK, Pemda maupun dengan penyedia jasa atau vendor bersama dengan konsultan perencanaan dan pengawas.
3: Abdullah menambahkan, untuk tahap keempat, Kabupaten Ende kembali memperoleh alokasi 7 lokus Kampung Nelayan Merah Putih pada 2027 mendatang. Alokasi tersebut merupakan hasil pertemuan daring pemerintah Kabupaten Ende bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait program berikutnya.
2: Sementara itu, Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Flores Timur akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung untuk memperkuat pengelolaan hasil perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
0: Kampung Nelayan Merah Putih di Flores Timur akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung aktivitas nelayan sekaligus memperkuat rantai perdagangan hasil perikanan. Fasilitas yang disiapkan antara lain tambatan perahu, cold storage berkapasitas hingga 100 ton, pabrik es curah, gerai kuliner, gerai perbekalan, dan gerai pasar ikan. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Belama Belawa mengatakan seluruh fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung nelayan sejak hasil tangkapan didaratkan hingga masuk ke dalam rantai niaga.
5: Jadi kita harapkan Kampung Nelayan Merah Putih ini kapalnya tender bawa hasil tangkapan. Begitu dia labu, dia bongkar muatan. Hasil ikannya akan dilakukan pelelangan ke para penjual. Ada sarana pelelangan di semua kampung nelayan. Sisanya itu akan dibeli oleh koperasi Desa Merah Putihnya untuk disimpan di gudang beku atau cold storage. Kapasitasnya itu mencapai 100 ton untuk mempertahankan kualitas ikan kita ini. Sehingga setelah itu, kalau kita bicara rantai niaga untuk kita antar wilayahkan, bahkan sampai ekspor.
0: Selain cold storage, Kampung Nelayan Merah Putih juga akan memiliki pabrik es curah yang menggunakan air laut sebagai bahan baku. Fasilitas ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan es nelayan dalam menjaga kualitas hasil tangkapan setelah melaut. Adrianus menjelaskan gerai kuliner, perbekalan, dan pasar ikan juga menjadi bagian dari kawasan tersebut untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dengan dukungan fasilitas dan tata kelola yang lebih terintegrasi, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap Kampung Nelayan Merah Putih dapat memperkuat ekosistem perikanan, meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkap, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan nelayan di Flores Timur. RRI Endera Mesuci melaporkan.
2: Dinas Perikanan Kabupaten Ende mempercepat pendataan nelayan untuk memperluas kepemilikan kartu kusuka yang menjadi akses berbagai program pemerintah. Dari 24.000 nelayan yang tercatat, baru 1.500 orang memiliki kartu kusuka. Laporan Suimam.
3: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pendataan dilakukan bersama penyuluh perikanan dan melibatkan pemerintah kecamatan serta desa. Administrasi pendataan telah disampaikan kepada camat untuk diteruskan kepada pemerintah desa di 16 kecamatan pesisir Kabupaten Ende. Dijelaskan, nelayan yang mengurus kartu kusuka hanya perlu menyiapkan KTP dan kartu keluarga sebagai persyaratan administrasi. Setelah berkas diterima, penyuluh melakukan verifikasi dan validasi sebelum data dikirim kepada kementerian untuk diproses lebih lanjut. Kartu kusuka kemudian diterbitkan melalui Bank BRI setelah data nelayan dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi dan verifikasi. Nelayan dapat mengambil kartu tersebut melalui BRI dengan pendampingan penyuluh perikanan. Menurut Abdullah, kartu kusuka menjadi salah satu syarat memperoleh program pemberdayaan pemerintah termasuk bantuan alat tangkap, kapal, dan pengembangan sumber daya manusia. Kartu tersebut juga mendukung pengurusan BBM bersubsidi serta akses beasiswa pendidikan yang dibiayai Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6: Fungsi kartu kusuka banyak. Pertama, ke depan, kalau yang namanya kebijakan pemerintah terkait dengan pemberdayaan nelayan, terutama misalnya alat tangkap, pemberdayaan SDM, kapal, dan lain-lain itu, syaratnya kalau kementerian itu wajib memiliki kartu kusuka. Lalu yang kedua, kemudian kartu kusuka itu untuk mengurus BBM bersubsidi. Tetap dia didampingi dengan pas kapal, tapi kartu kusuka sebelumnya. Yang ketiga, untuk sekolah-sekolah beasiswa yang dari ini dibayar oleh kementerian, misalnya ada sekolah-sekolah yang politeknik perikanan, syarat beasiswanya itu bagi nelayan harus memiliki kartu kusuka.
3: Ditambahkan, Dinas Perikanan Kabupaten Ende mencatat sekitar 22.500 nelayan masih belum memiliki kartu kusuka, sehingga pendataan terus digencarkan. Abdullah berharap seluruh nelayan segera terdata agar memiliki kesempatan yang lebih luas mengakses berbagai program pemerintah.
2: Petani sayur di Desa Wolokelo, Kabupaten Ende, mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga gagal panen. Laporan Nicholas Makumili.
7: Petani sayur di Desa Wolokelo, Kabupaten Ende, mengalami penurunan produktivitas akibat kemarau dan cuaca panas yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah tanaman sayuran yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat mengalami gangguan pertumbuhan hingga gagal panen. Salah satu petani asal Desa Wolokelo, Julius Pulipusedo, mengatakan kondisi cuaca panas berdampak langsung terhadap tanaman yang dibudidayakan petani. Menurutnya, penurunan hasil panen membuat pendapatan petani sayur ikut mengalami tekanan. Ia menjelaskan kondisi tersebut dirasakan petani karena hasil produksi sayuran menjadi tidak seperti biasanya. Berkurangnya hasil panen juga membuat petani harus menghadapi tantangan dalam menghadapi kebutuhan ekonomi keluarga dari sektor pertanian. Kemarau yang berkepanjangan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petani sayur di Desa Wolokelo.
8: Kemarau seperti saat ini kami petani hortikultura terutama sayur-sayuran di wilayah Desa Wolokelo merasakan dampak langsung dari kemarau. Saat ini produktivitas sayuran mengalami penurunan sehingga sangat berpengaruh pada pendapatan kami petani saat ini.
7: Para petani berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga lahan pertanian kembali mendapatkan sumber air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Bagi masyarakat Wolokelo, pertanian sayuran memiliki peran penting dalam menopang perekonomian keluarga. Karena itu, penurunan produktivitas akibat kondisi cuaca menjadi perhatian bagi keberlanjutan usaha tani masyarakat setempat. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Diana Kusumastuti, meninjau kondisi infrastruktur sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten ED. Kunjungan tersebut difokuskan pada fasilitas perumda air minum Tirta Kelimutu yang terdampak gempa bumi Flores. Laporan Rovinus Wula.
9: Direktur Perumda Tirta Kelimutu ED Heribertus Gani mengatakan Wakil Menteri Pekerjaan Umum melihat langsung sejumlah fasilitas SPAM termasuk rumah pompa instalasi pengelolaan air dan jaringan transmisi di Nangaba. Peninjauan dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan sekaligus menentukan infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera. Menurut Heribertus, data kerusakan SPAM sebelumnya telah dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi Wakil Menteri ingin memastikan langsung kondisi di lapangan. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera ditangani karena berkaitan dengan keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat. Dari hasil peninjauan tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum memerintahkan Balai dan PT Cipta Karya segera melaksanakan 3 kegiatan tanggap darurat. Ketiganya meliputi rehabilitasi pipa di kantor Perumda, pembangunan tembok penahan tanah di Kecamatan Marole, serta pergantian pipa transmisi sepanjang 121 meter pada bentangan jembatan Nangaba. Heribertus menyebut pekerjaan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Percepatan diperlukan agar kerusakan infrastruktur yang berpotensi mengganggu pelayanan air minum dapat segera ditangani pada masa pasca bencana.
10: Terkait dengan kunjungan Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum hari kemarin, yang pertama kami patut memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Ibu Wakil Menteri berkesempatan mengunjungi Perumda Air Minum Tirta Kelimutu, dan pada saat yang sama beliau meninjau sejumlah aset produksi Perumda ini, WTP, jaringan, dan mendiskusikan banyak hal terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa.
9: Sementara itu, sejumlah kebutuhan rehabilitasi lain akan diusulkan melalui program reguler Kementerian Pekerjaan Umum pada 2027. Di antaranya jaringan Nangaba menuju Kota Ende, jaringan transmisi air baku dari kilometer 6 menuju Volvona, serta jaringan dari sumber air panah menuju Volvona. Heribertus mengatakan seluruh kebutuhan tersebut telah diajukan dan dimasukkan dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penanganan melalui perencanaan reguler 2027 karena sebagian pekerjaan dinilai tidak memungkinkan diselesaikan hingga akhir 2026. RRI Endero Finis Vula melaporkan.
2: Pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara atau huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat. Kehadiran huntara menjadi harapan bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat akibat gempa. Selengkapnya Ferry Soho melaporkan.
11: Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara atau huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat akibat gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Pembangunan ini diharapkan membantu warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak sambil menunggu pemulihan pasca bencana. Tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan pembangunan huntara terus dikebut. Dari total 189 unit yang sedang ditangani, sebanyak 5 unit telah rampung 100%, sementara 41 unit lainnya mencapai progres pembangunan 50 hingga 90%. 65 unit masih berada di bawah progres 50%, sedangkan 78 unit lainnya masih dalam tahap persiapan lahan. Asep menjelaskan pembangunan huntara melibatkan vendor lokal yang dipercaya BNPB. Lokasi pembangunan diarahkan ke bagian belakang bekas bangunan rumah warga yang ambruk akibat gempa. Penempatan tersebut diharapkan memungkinkan warga menempati hunian sementara tanpa menghilangkan keterkaitan dengan lokasi tempat tinggal mereka sebelumnya. Bagi warga terdampak, kehadiran huntara menjadi harapan untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat. Antonius Lesing, warga Kampung Ting, Dusun Tiong Toko, Kecamatan Wari, Kabupaten Manggarai, mengaku bersyukur karena kini dapat menempati huntara bersama keluarganya. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tempat tinggal sementara tersebut.
12: Saya berterima kasih dengan pemerintah setempat, sampai pusat, karena satu-satunya dari kampung tinggi saya yang dapat. Jadi untuk menilai sesuatu saya tidak bisa menilai. Saya hanya tetap berterima kasih kepada pemerintah. Pekerjaannya masih proses, saya tidak bisa menilai bagus atau tidak bagus.
11: BNPB mencatat total huntara yang direncanakan bagi warga dengan rumah rusak berat di Kabupaten Manggarai mencapai 1.974 unit. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan huntara tersebut rampung pada November 2026. Percepatan pembangunan menjadi penting agar semakin banyak keluarga terdampak dapat segera menempati hunian sementara yang aman dan layak. RRI Ande Firisoo melaporkan.
2: Gubernur NTT mendorong penguatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Selengkapnya, Ferisoo melaporkan.
11: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Floba Morata Creative Expo 2026 di Lippo Plaza Kupang Sabtu lalu. Mengusung tema Floba Morata Berkarya Menuju Perekonomian Berdaya dan Berkelanjutan, Floba Morata Creative Expo 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempertemukan produk mereka dengan pasar, pembeli potensial, lembaga pembiayaan, serta membuka peluang perluasan usaha. Gubernur Melki menekankan NTT tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil komoditas, tetapi harus mampu mengolah dan mengembangkan produk lokal hingga menembus pasar yang lebih luas. Menurut Gubernur Melki, penguatan UMKM harus berjalan seiring dengan upaya memberikan nilai tambah terhadap berbagai komoditas unggulan NTT. Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong ekosistem usaha yang mencakup peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, perluasan pasar, hingga peluang ekspor bagi produk-produk lokal.
13: Kita perlu mendorong komoditas unggulan NTT untuk naik kelas. Terus kita dukung peningkatan kualitas, inovasi, pengolahan, desain dan kemasan, branding, digitalisasi, pembiayaan serta akses pasar. Kita ingin agar kain tenun NTT semakin dikenal bukan hanya sebagai kain tradisional, tapi bagian dari industri fashion dan ekonomi kreatif.
11: Selain penguatan ekonomi, Pemprov NTT juga berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk mendorong perlindungan hukum terhadap produk wastra dan komoditas unggulan daerah. Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi klaim, peniruan, maupun penyalahgunaan produk lokal yang memiliki nilai budaya ekonomi. Floba Morata Creative Expo 2026 juga menjadi momentum solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui donasi dari hasil penjualan produk UMKM serta lelang tenun, sehingga kegiatan penguatan ekonomi kreatif tidak hanya membuka peluang bagi pelaku usaha, tetapi sekaligus menjadi bagian dari dukungan sosial bagi masyarakat yang sedang menjalani pemulihan. RRI Neferiso melaporkan.
2: Yayasan Mitra Tani Mandiri atau YMTM Nagekeo dampingi kelompok tani untuk kembali berproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal dan menerapkan pertanian berkelanjutan pasca gempa. Laporan Nicholas Makumeli.
14: Pemulihan pasca gempa tidak hanya menyangkut perbaikan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengembalikan aktivitas pertanian masyarakat. Pendamping lapangan Yayasan Mitra Tani Mandiri, YMTM Nagekeo Donatus Diva mengatakan, YMTM mendampingi kelompok tani untuk kembali berproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal dan menerapkan pertanian berkelanjutan. Donatus Diva mengatakan, gempa menyebabkan kerusakan pada sejumlah sarana dan prasarana pertanian, termasuk lahan kering, lahan basah, parit, dan jalan tani. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan petani untuk kembali mengelola lahan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurut Donatus, YMTM bersama kelompok tani melakukan identifikasi terhadap potensi yang masih tersedia untuk mendukung pemulihan produksi. Pendampingan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi lahan dan sumber daya yang dimiliki petani. Salah satu pendekatan yang didorong YMTM adalah budidaya sayuran dengan sistem pertanian berkelanjutan atau organik. Petani diarahkan memanfaatkan bahan lokal sebagai input seperti pupuk padat, pupuk perangsang tumbuh, serta bahan pengendali hama dan penyakit alami.
15: Sehingga bagaimana kita harus memulai kembali, itu adalah bagaimana kita diskusi dengan mereka, apa yang kita harus bisa mulai dengan kondisi yang masih tersisa atau potensi yang masih ada. Sehingga bagaimana kita coba mulai dengan budidaya sayur di sekitar pekarangan untuk menjaga atau mendukung keterpenuhan pangan mereka. Dan itu kita dorong supaya pupuk tidak perlu harus dibeli, tetapi bagaimana menggunakan potensi atau bahan-bahan lokal itu menjadi pupuk, baik dari pupuk dasar, dalam hal ini pupuk padat, lalu pupuk perangsang, mulai dari perangsang tumbuh sampai dengan kalau memang ada tanaman lain yang bisa menghasilkan bunga dan buah, ya kita dorong supaya ada pupuk perangsang bunga buah. Dan untuk pengendalian hama serta penyakit kita buat sendiri, kalau ini menggunakan bahan-bahan lokal.
14: YMTM juga membuat demplot atau lahan percontohan sebagai media belajar bagi kelompok tani. Lahan percontohan tersebut diharapkan dapat menjadi model yang diterapkan petani di pekarangan rumah masing-masing sesuai kondisi dan potensi yang tersedia. Untuk mempercepat pemulihan kebutuhan pangan, pendampingan difokuskan pada tanaman sayuran berumur pendek seperti kangkung dan pakcoy. Jenis tanaman tersebut dipilih karena dapat dipanen dalam waktu relatif singkat sehingga diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan petani dalam tempo sekitar 1 bulan. Pemulihan pertanian masih menghadapi tantangan psikologis karena sebagian petani diliputi rasa takut terhadap kemungkinan gempa susulan. Kerusakan lahan dan keterbatasan sumber daya juga berdampak terhadap ketersediaan pangan keluarga petani. Donatus menilai pemulihan perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan material, tetapi juga kegiatan yang dapat menguatkan kondisi psikologis masyarakat. Aktivitas petani secara bersama-sama dinilai dapat menjadi ruang bagi korban gempa untuk mengalihkan tekanan akibat bencana menuju kegiatan yang produktif. YMTM mendorong penguatan kolaborasi dan gotong royong antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian. RRI ND, Nicolaus Makumeli melaporkan.
2: Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi jenis tertentu atau JBT bagi nelayan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di luar peruntukannya. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
0: Dinas Perikanan Flores Timur memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan melalui penerbitan rekomendasi penyaluran yang dilakukan setiap minggu. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan BBM yang disalurkan benar-benar diterima nelayan yang membutuhkan, sekaligus mencegah penumpukan maupun penjualan BBM bersubsidi secara ilegal. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Bela Mabelawa mengatakan pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengendalikan distribusi BBM agar sesuai kebutuhan nelayan.
16: Terkait dengan manajemen penyaluran BBM, Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Perikanan kami melayani penyaluran JBT, BBM bersubsidi kepada nelayan ini, itu dengan rekomendasi yang sifatnya itu mingguan. Hal ini untuk mengendalikan jangan sampai terjadinya penumpukan minyak pada tangan yang tidak bertanggung jawab dan apalagi menjualnya secara ilegal.
0: BBM dan es menjadi kebutuhan utama nelayan sebelum melaut, namun penyalurannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya belum tersedianya SPBU khusus nelayan di sejumlah lokasi, serta belum seimbangnya data kapal yang telah memiliki dokumen resmi dengan kebutuhan BBM bersubsidi. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur juga mencatat adanya penyusutan volume saat proses bongkar muat BBM yang diperkirakan sekitar 100 liter dari setiap bongkar muat sebanyak 5.000 liter. Untuk memperbaiki pendataan, nelayan juga didorong untuk segera melengkapi dokumen perizinan kapal sebagai salah satu persyaratan mendapatkan akses BBM bersubsidi. Nelayan yang mengalami kendala dalam melengkapi dokumen diminta untuk segera berkoordinasi dengan penyuluh perikanan terdekat sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara lebih akurat. Melalui pengawasan yang lebih ketat dan memperbaiki pendataan, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran bagi nelayan yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
2: Bupati Ngada, Raimundus Bena, melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Laporan Nicholas Makumeli.
14: Bupati Ngada Raimundus Bena melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Program ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah Kabupaten Ngada dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Nusa Tenggara Timur. Kerjasama tersebut membuka peluang bagi masyarakat Ngada untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja di luar negeri. Berdasarkan data program, kebutuhan awal peserta ditetapkan sebanyak 20 orang dengan 12 orang mendaftar. Dari jumlah tersebut, 8 peserta terkonfirmasi mengikuti program dan diberangkatkan untuk menjalani pelatihan.
17: Saya, Bupati Ngada, bersama tim fasilitasi, juga bersama anak-anak Ngada yang akan dikirim ke Kupang untuk pelatihan dan akan diberangkatkan ke luar negeri. Ya, program ini program SMK Go Global, ya, kerjasama pemerintah Ngada dengan BP3MI Nusa Tenggara Timur, ya. Dan mereka ini nanti akan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke luar negeri ke beberapa negara, ya. Dan kemarin yang kita umumkan itu ada dibutuhkan 20, namun yang terdaftar hanya 12, dan yang sudah positif berangkat ini ada 8.
14: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ngada menghimbau masyarakat agar memanfaatkan peluang program SMK Go Global pada pelaksanaan berikutnya. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan di luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal. Keikutsertaan dalam program ini diharapkan dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas kesempatan kerja. Melalui pelatihan dan persiapan yang terarah, peserta diharapkan lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja internasional. RRIND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Berita tadi menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricardo Skota mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Dunkele, Dunkele, Dunke.
1: Pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma

Selamat pagi pendengar program A1 dimanapun Anda berada dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Saya Christine dan juga Pratar, Studio Antonius Budi Boko. Pendengar RRI, mari kita awali hari dengan hati yang penuh syukur, pikiran yang positif, dan senyum yang tulus ya. Apapun yang telah kita lakukan kemarin, biarlah menjadi pengalaman dan juga pelajaran berharga. Dan hari ini adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki diri pendengar, dan juga menebarkan kebaikan, melakukan hal-hal yang membawa kebahagiaan bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Dan tidak terasa ya, akhir pekan telah tiba. Mari siapkan diri untuk menjalaninya dengan hati yang gembira. Manfaatkan waktu ini untuk beristirahat sejenak dari rutinitas, berkumpul bersama keluarga, menyapa sahabat, atau sekedar menikmati ketenangan ya, sambil menyeruput secangkir kopi dan teh di pagi hari ini. Dan untuk menemani pagi Anda pendengar RRI, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi penting untuk Anda, dan salah satunya adalah informasi terkait dengan peristiwa penting yang terjadi setiap tanggal 11 Oktober pendengar RRI, di mana setiap hari terdapat momen penting dan menarik ya untuk kita kenangkan berdasarkan kalender Masehi tanggal 11 Oktober yang jatuh pada itu. Dan banyak momen yang perlu kita ketahui, peringatan penting baik di tingkat internasional maupun nasional. Di mana pendengar, secara internasional 11 Oktober diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Internasional dan Hari Musik Universal. Sedangkan secara nasional di Amerika Serikat, hari ini juga dirayakan sebagai Black Girl Day Off ya, hari libur gadis kulit hitam, dan hari bersepeda motor nasional. Nah, bagaimana sejarahnya? Di mana pendengar, Hari Anak Perempuan Internasional ini diperingati setiap tanggal 11 Oktober, dilansir dari National Today. Peringatan ini ditetapkan untuk menghapus tantangan berbasis gender yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia, termasuk pernikahan dini, minimnya kesempatan belajar, kekerasan, dan diskriminasi. Perjuangan untuk hak-hak perempuan dan anak perempuan pertama kali diwujudkan melalui Deklarasi Beijing pada tahun 1995 di Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing. Deklarasi ini menjadi deklarasi pertama yang mengidentifikasi kebutuhan untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh remaja perempuan di seluruh dunia. Dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan tahun 1995 di Beijing, negara-negara mengadopsi rencana aksi untuk mendukung hak-hak perempuan dan untuk melindungi masa depan anak perempuan muda secara internasional. Dengan inisiatif Plan Internasional dan badan-badan lain menyuarakan dukungan mereka dalam perlindungan anak perempuan, akhirnya mendapatkan daya tarik yang lebih besar. Selain itu pendengar, hari ini juga dikenang sebagai Hari Musik Universal, di mana hari ini diperingati setiap minggu kedua di bulan Oktober. Musik telah ada sejak awal mula manusia dan berevolusi menjadi berbagai bentuk seiring berjalannya waktu. Dan musik hadir dalam berbagai genre seperti klasik, rock, country, dan dibagi lagi menjadi beberapa subgenre seperti country pop, rock alternatif, dan lain-lain. Musik adalah salah satu cara paling kreatif dan universal untuk mengekspresikan ide, emosi, dan opini, menjadikannya bagian integral dari setiap budaya di seluruh dunia. Musik dapat dimainkan, dinyanyikan, dan yang terpenting didengarkan pendengar. Dan asal-usul musik sendiri seringkali dikaitkan dengan asal-usul bahasa. Dan salah satu bentuk musik paling awal adalah instrumen berbasis drum dan perkusi yang terbuat dari batu dan tongkat. Pada 4000 sebelum Masehi, bangsa Mesir menciptakan harpa dan seruling, dan dengan kemajuan lebih lanjut, trompet muncul di Denmark sekitar tahunnya 2500 sebelum Masehi. Dan sejak itu, musik telah menjadi gaya hidup di banyak budaya, memainkan peran penting dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Mulai dari band rock amatir hingga paduan suara gereja, atau bahkan sesekali acara karaoke bersama teman-teman. Dan hari ini juga diperingati sebagai hari libur.

0: gadis kulit hitam yang didedikasikan untuk mendorong perempuan kulit hitam agar mengambil cuti untuk fokus pada kesehatan mental dan emosional mereka. Perempuan kulit hitam dianggap beresiko tinggi terkena penyakit jantung, kanker payudara, dan penyakit kronis lainnya. Tujuan Hari Libur Gadis Kulit Hitam ini, pendengar, untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan mental di komunitas Afrika Amerika, karena mereka seringkali lebih beresiko. Oleh karena itu, dengan memperluas informasi tentang topik dan berupaya menghilangkan stigma yang terkait dengannya, diharapkan hal ini dapat menginspirasi mereka yang menderita untuk mencari perawatan dan dukungan. Dan yang terakhir, pendengar, hari ini dikenang juga sebagai Hari Bersepeda Motor Nasional yang ada di Amerika Serikat, di mana dilansir dari National Today, Hari Bersepeda Motor Nasional ini diperingati setiap tahun ya pada Sabtu kedua bulan Oktober. Dan hari ini pertama kali diadakan pada tahun 2015 secara khusus untuk merayakan kegiatan mengendarai sepeda motor pada cuaca musim gugur. Dan itulah, pendengar RRI, 4 peringatan pada 11 Oktober 2026. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita ya, pendengar RRI. Dan informasi ini kami kutip dari laman detik.com.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax.

0: Kampung Cuaca Maritim.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga akan mengupdate informasi cuaca dan bagaimana dengan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang, ada M. Cesar Agni Pratama. Selamat pagi, Cesar.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Ya, untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa? Silakan.
2: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini saya M. Cesar Agni Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 11 Oktober 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 12 Oktober 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi terjadi di wilayah Selat Sapi bagian selatan, Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan utara Saburejua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca, selanjutnya juga waspada gelombang laut dengan ketinggian 2,5 hingga 3,5 meter yang diprediksi terjadi di wilayah Selat Sumba bagian barat, perairan selatan Sumba, dan perairan selatan Saburejua. Dan untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 40 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Cesar. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.
2: Terima kasih.
0: Florata pagi ini.
3: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Company juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selain informasi cuaca ya dari Maritim Tenau Kupang ya, pagi ini juga kita akan mengetahui informasi cuaca bersama prakirawan Eltari Kupang, ada Fitro. Selamat pagi Fitro.
1: Halo, selamat pagi Kak. Iya.
0: Untuk informasi cuaca wilayah NTT seperti apa hari ini hingga esok, silakan Fitro.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan perakhiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Untuk cuaca di NTT secara umum di pagi hari cerah hingga berawan tebal. Pada siang hingga sore hari cerah hingga berawan tebal. Pada malam hari cerah berawan hingga berawan tebal. Dan pada dini hari cerah berawan hingga berawan tebal, dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di NTT berkisar sekitar 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai yang ada dan sebagian dataran tinggi lainnya 14 hingga 27 derajat Celcius. Untuk angin rata-rata dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 10 hingga 30 km per jam. Dari kami tidak ada peringatan dini, namun untuk informasi perakhiran cuaca hingga tingkat kelurahan hingga desa selengkapnya bisa diakses melalui website https://cuaca.gmg.go.id. Semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Fitro untuk informasi cuaca pagi ini. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat dan sukses untuk hari ini.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya ya. Lagu dari Nike Astria dengan Cinta di Kota Tua. Apakah Anda punya pengalaman dengan Kota Tua ya, tepatnya di Jakarta ya, pendengar RRI Jakarta, di wilayah yang melintasi Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara, dan ini dikenal sebagai pusat administrasi ya serta perdagangan VOC Batavia lama sejak ke abad ke-17. Nah, kalau pengalaman pribadi pasti Anda ketika berkunjung ya ke Kota Tua atau mendapat tugas ya ke Jakarta, pasti menyempatkan diri ya untuk berkunjung langsung ke Kota Tua. Dengar. Dan Kota Tua sendiri memiliki daya tarik ya, di mana bangunan-bangunan tua itu bergaya kolonial. Kemudian ada kawasan museum Fathahila, sepeda ontel warna-warni, hingga kafe bernuansa tempo dulu. Ini membuat pengunjung seolah dibawa kembali ke masa lampau. Bayangkan saja pendengar ya, berjalan santai di antara bangunan bersejarah, kita bisa melihat ya orang-orang berfoto, kemudian mendengar suara riuh pengunjung, lalu duduk sejenak menikmati minuman sambil membayangkan kehidupan Jakarta pada zaman dulu. Nah, ada sesuatu yang menarik ya dari Kota Tua, di mana bangunannya boleh tua pendengar, tetapi cerita dan kenangannya ini tetap terus hidup, di mana setiap sudut seolah menyimpan kisah tentang perjalanan waktu, kehidupan manusia, dan juga perubahan sebuah kota. Dan tentu ya, bagi yang sedang menikmati akhir pekan dan punya rencana untuk sesekali ya berkunjung ke Kota Tua, kenapa tidak nih pendengar RRI ya? Karena di sana ada beberapa destinasi wisata utama seperti Museum Sejarah Jakarta, kemudian Taman Fathahila ya, ini menjadi salah satu area publik untuk berjalan kaki, bersantai atau sekedar menyewa sepeda ontel. Ada juga Museum Wayang yang menyimpan lebih dari 4.000 koleksi wayang tradisional Indonesia. Kemudian ada juga Museum Seni Rupa dan Keramik yang memamerkan koleksi seni rupa dan keramik lokal dari berbagai era. Dan juga ada Museum Bank Indonesia dan Museum Bank Mandiri yang menampilkan sejarah perbankan dan ekonomi Indonesia. Serta Jembatan Kota Intan, pendengar ya. Ini menjadi salah satu jembatan gantung tertua peninggalan masa VOC. Dan di sana juga ya, di sekitar Kota Tua ada juga Toko Merah, di mana bangunan yang bergaya arsitektur Eropa abad ke-18 yang ikonik dengan warna merah mencolok. Kemudian ada juga pelabuhan tradisional, tempat bersandarnya kapal-kapal pinisi yang namanya Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, pendengar RRI, itulah beberapa destinasi wisata utama yang ada di Kota Tua. Dan lagu Cinta di Kota Tua ya, cinta pertama, mungkin Anda punya pengalaman bersemi di Kota Tua. Oke, selamat mengenang ya cerita tentang Kota Tua yang pernah Anda nikmati, pernah Anda rasakan dengan berbagai kisah-kisah sejarah ya. Apalagi kawasan bersejarah yang memiliki luas 1,3 km persegi yang melintasi wilayah Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama.

0: harganya cuma 40.000. Cemana mak nih?
1: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah mak kasih kamu.
0: Mana boleh cem itu mak? Kata bu guru itu.

0: ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka penentas korupsi di bumi kertini.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 1 RRNB, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar program Pro 1 dimanapun Anda berada, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima secara kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir usai menyambut Presiden Mesir di Lanut Halim Perdana Kusuma. Menteri Luar Negeri menuturkan bahwa penerimaan kunjungan kenegaraan Presiden El-Sisi ini akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana penerimaan secara kenegaraan ini menurut Armanata akan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat maksud kami pendengar, di mana usai dilakukan prosesi penerimaan secara kenegaraan, kedua pemimpin negara ini akan melakukan serangkaian kegiatan pertemuan. Menlu Armanata mengungkapkan serangkaian kegiatan itu mulai dari pertemuan ATT hingga pertemuan bilateral. Bahkan selain itu, dalam pertemuan tersebut Menlu juga mengungkapkan bahwa akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU. Hal ini ditegaskan Armanata menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan kemitraan Indonesia dengan negara Mesir. Diketahui, kunjungan Presiden El-Sisi ke Indonesia merupakan kunjungan kenegaraannya yang pertama kali, pendengar. Dan hal ini juga sebagai kunjungan balasan dari lawatan Presiden Prabowo ke Mesir pada tahun 2024 dan 2025. Informasi selengkapnya, pendengar RRI, dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
2: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti

Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Prosatu RRND, masih di acara musik dan informasi pendengar RRI. Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana pendengar RRI, pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan pembangunan kembali desa adat Sade pasca bencana kebakaran. Aktivitas di desa yang berlokasi di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat kini mulai menggeliat. Dan hal ini dikatakan Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso dalam kunjungannya ke NTB akhir pekan ini. Sesmenko melakukan pembahasan teknis dengan pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan pembangunan kembali desa adat Sade. Selain itu disiapkan juga mekanisme penyaluran bantuan dari para donatur. Selain rekening penampungan bantuan, juga disiapkan rekening khusus bagi setiap kepala keluarga terdampak, sehingga hasil donasi dapat segera disalurkan dengan tepat sasaran. Dari sisi rekonstruksi, desain pembangunan kembali diinisiasi oleh Injury Tourism Development Corporation. Tugasnya dibantu oleh Universitas Mataram dan komunitas adat setempat. Desain ini nantinya akan diimplementasikan dengan pendampingan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk pendampingan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hingga 9 Oktober 2026, pendengar, sebanyak 40 dari 75 rumah adat telah dibangun kembali dan sudah terpasang atapnya. Proses pembangunan masjid, museum, balai bengong, dan toilet umum juga sudah mulai dikerjakan. Aktivitas ekonomi masyarakat juga sudah mulai menggeliat kembali, dan masyarakat diberi bantuan berupa bahan baku, modal usaha, dan alat produksi dari Kementerian Pariwisata. Informasi ini kembali kami kutip dari laman RRI.co.id.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri.

di Kabupaten Siga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat setempat menyebut nama pantai ini dengan sebutan Koka, karena suara burung yang melengking dan mengeluarkan kata koak dan koka di sekitar pantai. Hal ini menjadikan keunikan sendiri dan menjadi

sebagai surga kecil di wilayah Indonesia Timur. Di sini terdapat hamparan bukit batu serta suguhan air laut berwarna biru toska, menambah pesona keindahan alamnya. Keunikan lainnya, terdapat dua sisi pantai yang saling berbeda. Terdapat pula cekungan yang membentuk tanjung kecil di setiap tepinya. Di sebelah selatan sejauh 100 meter ke dalam, sementara sebelah barat

kawasan satelit tidak langsung jatuh ke permukaan bumi. Di mana pendengar, roket kini tidak hanya mengangkut manusia dan satelit ya, tetapi membuka akses orbit melalui teknologi yang dapat digunakan kembali, di mana perubahan ini menjadi sorotan World Space Week 2026 pada 4 hingga 10 Oktober dengan tema Rocket Revolution. Satelit merupakan benda yang bergerak mengelilingi benda langit lain dan terbagi menjadi satelit alami serta satelit buatan. Bulan yang mengorbit bumi merupakan salah satu contoh satelit alami. Sementara itu melansir dari NASA, satelit buatan membantu manusia mengamati bumi, mempelajari cuaca, serta mendukung komunikasi. Keberadaan satelit tersebut bergantung pada lintasan orbit yang memungkinkan perangkat bekerja sesuai tujuan misinya. Satelit yang mengorbit bumi tidak benar-benar diam di angkasa, melainkan terus bergerak mengikuti lintasan tertentu. Meski demikian, satelit tidak langsung jatuh ke permukaan bumi karena memiliki kecepatan dan ketinggian yang sesuai. Dan untuk diketahui pendengar, satelit ini tetap mengorbit karena gerak maju dan gravitasi bumi. Gravitasi menarik satelit menuju bumi, sementara kecepatannya membuat satelit terus bergerak mengelilingi planet. Gravitasi bumi berperan penting dalam mempertahankan satelit pada lintasan orbitnya. Tanpa tarikan gravitasi tersebut, satelit tidak akan mengikuti jalur melengkung yang mengelilingi bumi. Satelit sendiri sebenarnya terus mengalami gerak jatuh menuju bumi akibat pengaruh gravitasi, namun kecepatan gerakannya membuat satelit terus bergerak maju sehingga tidak langsung mencapai permukaan bumi. Selain sebaliknya, kecepatan yang cukup memungkinkan satelit mempertahankan lintasan mengelilingi bumi, adanya kombinasi kecepatan dan tarikan gravitasi yang menentukan bentuk serta karakteristik orbit yang ditempati satelit. Selain ketinggian, bentuk orbit juga menentukan perubahan posisi satelit selama mengelilingi bumi. Sebagian satelit mengikuti orbit hampir melingkar, sedangkan lainnya menempuh lintasan elips dengan jarak yang berubah-ubah. Informasi ini dapat kembali Anda kunjungi di laman resmi kami di rri.co.id pendengar. Dan jangan kemana-mana pendengar RRI, kami juga informasikan untuk Anda di pukul 8 nanti kami juga akan hadirkan siaran langsung kebaktian minggu dari Gereja Shalom ND.

0: pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI.